0: MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin

0: yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
1: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
3: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
4: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
5: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan

0: Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan terkini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you. Thank you very
1: much. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, gol masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Dan 7 Kemasulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, untuk Anda yang punya putra-putri berminat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, jadi wujudkan segera impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Karena dosennya profesional dan juga berpengalaman. Biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang luar negeri Taiwan, Jepang, Thailand, Perancis dan juga Amerika. Kurikulum OB, Output Based Education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali dan memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan juga Pendidikan. Tersebar di 3 lokasi kampus, yakni Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrane dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar 2 juta rupiah. Atau pendengar, Anda bisa kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia, atau Anda bisa daftar langsung ke 0878-6009-2925 atas nama Ayulia, atau langsung datang ke kampus yang ada di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, Buleleng. Dilayani Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar terkait siaran berjaringan untuk pagi hari ini dengan topik pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Dan menghadirkan 3 narasumber, Inyoman Bawe, Ketua Pertuni Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti, Ketua HWDI Bali, dan Umar Ibnu Al-Khattab, selaku pengamat kebijakan publik. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya klaim perihal Bahlil mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar walaupun Bahlil tidak mundur. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Selengkapnya terkait hoax Bahlil mundur dari Golkar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Dialog Berjaringan Korwil 7 Nusantara untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda. Kita akan berbincang sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Kita tahu pendengar bahwa pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan infrastruktur juga, tetapi bagaimana sejauh ini warga negara yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya, selain itu juga merasakan bagaimana manfaat pembangunan, di mana pelibatan dari kelompok rentan seperti yang kita dengarkan tadi, ada penyandang disabilitas, lanjut usia, ada perempuan, anak-anak, dan juga masyarakat adat maupun masyarakat miskin, serta kelompok-kelompok lainnya dalam menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan juga partisipasi, dan juga ruang partisipasi ini menjadi bagian yang penting ya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusi dan juga berkeadilan. Dan untuk membahas bagaimana sejatinya pelibatan dari kelompok rentan ini dalam pembangunan daerah khususnya bagi penyandang disabilitas, sudah hadir tiga narasumber di studio Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini saya sapa dulu, mohon izin Pak Nyoman Bawa, Ketua 1 Pertuni Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Dayu, selamat pagi rekan-rekan para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Pro 1 RRI Singaraja, dan Pro 1 RRI Mataram.
0: Inge, hadir juga Ibu Niketut Leni Astiti, Ketua DPD HWDI Provinsi Bali. Swastiastu, Bu.
2: Swastiastu, Mbak Dayu. Swastiastu, teman-teman, Pak Nyoman, Pak, lupa Pak In,
3: Pak Umar,
2: Pak Umar, ya. Selamat pagi juga.
3: Dilupakan.
2: Ya, okay. Barusan oleh lagi lupa jadinya. Ya, sekarang nggak lupa, pasti ingat Pak, Pak Umar. Ya, senang sekali bisa hadir di sini dan juga teman-teman pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar, dan Pro 1 RRI Mataram.
0: Iya, baik. Kita sapa juga ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab, beliau pengamat kebijakan publik dan dulu juga sempat di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali ya Pak Umar ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir ke studio langsung Pak Umar.
3: Siap, terima kasih Mbak Layu.
0: Iya. Dan sampai nanti seperti saya informasikan tadi di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan berdialog di Korwil 7 Nusantara, ada RRI Singaraja, Denpasar, Mataram, dan juga Bima. Nanti bisa Anda ikut berinteraktif di line telepon di 0361-222161, di WhatsApp 0896781238330, dan juga di Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya. Semoga nanti kita bisa bertukar gagasan, berbagi praktik begitu ya, untuk mengidentifikasi bagaimana sih tantangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis apa nih yang untuk bisa memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali ya. Tadi dikatakan bahwa mulai dari perencanaannya seperti apa, selain itu juga pelaksanaannya, nanti termasuk juga evaluasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan, dijalankan ya. Begitu ya. Baik, mengawali dialog kita pagi hari ini saya coba ke Pak Umar dulu ya. Pak Umar sudah mengamati juga bagaimana pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali dan juga di Indonesia khususnya Pak Umar. Bagaimana Pak Umar melihat pelibatan dari kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah di Bali saat ini, terutama bagi penyandang disabilitas yang sekarang juga hadir, ada Pak Bawa dan juga Bule nih Pak Umar, silakan.
3: Ya, secara umum sebetulnya kita kenal juga ada yang disebut dengan pembangunan yang inklusif ya. Artinya pembangunan yang melibatkan semua pihak. Tidak lagi fis antara pemerintah sendiri atau pemerintah dengan pihak tertentu, tetapi pemerintah dengan semua pihak yang punya apa namanya, punya potensi, punya kemampuan untuk ikut serta membangun daerah itu. Termasuk tentu saja adalah di dalam pembangunan inklusif ini adalah teman-teman dari kelompok rentan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya kelompok rentan ini adalah kelompok yang paling terdampak kalau ada situasi sulit misalnya, situasi sulit secara ekonomi, tentu mereka lebih terdampak. Situasi sulit secara politik juga sangat terdampak, sehingga perhatian kita kepada kelompok rentan ini harus lebih optimal.

0: Sehingga konsep dari pembangunan inklusif ini tentu saja kita coba dorong agar supaya bisa melibatkan semua pihak termasuk kelompok rentan. Dan kedua, kalau di Bali sejauh yang saya amati, pelibatan itu mungkin sudah dilakukan secara secara sporadis ya. Tidak dilakukan secara terencana maupun kita katakan sudah dilibatkan secara formal ya. Masih sifatnya masih sporadis ya, masih kalau ada apa baru dilibatkan. Tetapi kalau secara formal, secara rutin itu memang belum kita lihat dalam praktiknya. Saya sendiri sering ikut Musrembang ya, di dalam pelibatan Musrembang saya belum lihat perwakilan dari kelompok-kelompok rentan ya. Dari anak siapa yang mewakili, dari perempuan siapa, dari kelompok usia siapa yang mewakili dan sebagainya, itu belum kita lihat di dalam Musrembang. Tetapi di dalam diskusi-diskusi maupun pelibatan secara sporadis seperti yang saya katakan tadi, itu sudah sering kita lihat. Tapi secara formal mereka dilibatkan secara rutin di dalam pembicaraan terkait dengan agenda-agenda pemerintah, misalnya di Musrembang, Musrencang maupun lain-lain, itu belum kita lihat secara secara rutin ya. Okay. Tetapi sekali lagi perhatian Pemda terutama di Bali sejauh yang saya amati memang sudah memberikan peluang-peluang itu dan sudah saya katakan tadi secara sporadis juga sudah melibatkan mereka. Tapi ke depan kita harap memang seperti kita kata tadi, pembangunan eksklusif harus betul-betul melibatkan semua pihak, terutama seperti tadi dikatakan Mbak Dayu, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi. Kalau mereka dilibatkan tentu akan memberikan bobot kepada kegiatan tersebut atau program tersebut ya, apalagi program atau kegiatan yang memang dirancang untuk mereka gitu. Ya, kalau mereka tidak terlibat sementara ini buat mereka, itu bobotnya menjadi kurang. Kurang gitu. Kesannya sekedar menggugurkan kewajiban saja ya. Bukan betul-betul ingin membantu mereka agar lebih berdaya dan lebih berkembang.
1: Oke.
0: Ya, itu yang saya amati sejauh ini, Mbak Dayu.
1: Pandangan pertama dari Pak Umar ya. Tadi dikatakan masih bersifat sporadis begitu ya. Belum ada secara formal begitu keterlibatan dari kelompok rentan ini ya, perwakilan yang secara nyata begitu dilibatkan mulai dari tadi dikatakan penyusunan, selain itu juga bagaimana realisasinya termasuk juga evaluasinya Pak Umar ya. Bahkan tadi nanti kita akan bahas lagi terkait dari Musrembang dan juga forum konsultasi publik ini apakah sudah inklusif begitu ya, walaupun tadi Pak Umar sudah katakan belum optimal gitu ya, sudah ada upaya tetapi belum optimal, tapi nanti dibahas ya Pak Umar ya. Saya coba ke Pak Bawa dulu. Pak Bawa silahkan, bagaimana dari Pak Bawa sendiri untuk pelibatan penyandang disabilitas terutama dari Pertuni Bali selama ini apakah sudah dilibatkan Pak?
2: Iya, yang pertama saya mungkin sepakat ya dengan Pak Umar, karena untuk keterlibatan itu secara personal memang belum. Secara personal belum, tapi untuk tingkat keorganisasian, tingkat perwakilan OPDIS atau organisasi penyandang disabilitas, pelan tapi pasti memang sudah ada ke arah itu. Kalau berbicara masalah FKP, Forum Konsultasi Publik, baru-baru ini kalau tidak salah nih hari Senin lalu kami sudah melakukan dengan KPU Provinsi Bali dan di bawah koordinasi Pak John Darmawan, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Beliau memang akan ada ke arah itu dan beliau kami minta langsung menyambangi kami ke Pertuni Provinsi Bali untuk kita sharing bersama. Dan sambutan beliau bagaimana? Beliau yang akan menjemput kita untuk istilahnya kita datang langsung ke KPU Provinsi Bali. Nah, kemudian juga di beberapa kegiatan di Renja, Dinas Sosial, kemudian dari Bapeda, kemudian juga dari pemerintah Pemprov Provinsi Bali, mulai 2 tahun ini kita dari Pertuni Provinsi Bali sudah mulai untuk dilibatkan. Ya, walaupun ya istilahnya ketika kita hadir sudah ada draftnya, mungkin untuk penyusunan kedepannya mudah-mudahan harapan kita akan dilibatkan. Dan harapan kami juga karena kami tinggal dalam hitungan berapa bulan lagi Atau berapa hari lagi kayaknya nih. Karena masa bakti kami di 2026 ini akan berakhir dan dilanjutkan dengan estafet kepengurusan ke berikutnya seperti itu.
1: Baik, artinya kalau dari sisi perencanaan sudah dilibatkan begitu ya Pak ya. Tapi tadi dikatakan walaupun sebenarnya sudah ada hasilnya begitu ya, draftnya begitu Pak ya. Jadi harapannya ke depan memang dari proses awal itu sudah dilibatkan begitu.
2: Seperti itu keinginan kami. Tapi ya semua itu ya kita kutip aja satu lagu. Nah, makajang perlu proses. Semua itu butuh proses gitu. Kita istilahnya ya pelan tapi pasti, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bawo ya dari Pertuni Bali. Kita ke Bu Leni nih, ini luar biasa sekali ya menyuarakan hak-hak perempuan. Tidak hanya berbicara soal disabilitas, tapi Bu Leni juga kita tahu aktif sekali di menyuarakan hak-hak perempuan. Selain itu juga mungkin memasuki ini juga ya Bu ya. Pralansia juga ya. Apa sudah
3: belum masih 5 tahun lagi, tapi sudah
1: ada nanti mungkin pemikiran-pemikiran ke depannya untuk menyuarakan juga ya hak-hak perempuan kita. Dan saat ini kalau kita berbicara terkait Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Bu Leni, bagaimana sih pengalaman begitu ya dari Bu Leni, perwakilan dari penyandang disabilitas untuk perempuan dalam mengakses forum-forum musyawarah pembangunan mungkin di tingkat desa, di kabupaten, kota maupun provinsi selama ini? Apakah WDI juga sudah dilibatkan, Bu Leni?
3: Terima kasih, Bu Leni. Tadi saya melihat pengamatannya Pak Umar ya, itu secara umum ya. Tapi kalau kita berbicara secara keorganisasian seperti yang disampaikan Pak Nyoman, itu memang untuk kebijakan dari perencanaan kita HWDI dilibatkan. Musrembang kita dilibatkan, tetapi itu mungkin ya kita kembali ke data yang ada di pemerintah. Berapa OBDIS yang ada di Bali? Nah, yang kemarin yang justru menjadi catatan kami, saya di HWDI sekaligus perempuan dengan disabilitas itu sudah dua masuk. Nanti next mungkin 5 tahun saya adalah seorang lansia.
1: Seperti itu bisa mewakili 3 sekaligus ya, kelompok rentan ya.
3: Artinya kalau saya catat dari masukan, dan itu pun dilibatkan secara online.
1: Nah,
3: tapi kita tetap memasukkan masukan-masukan di situ yang terkait dengan rencana pembangunan untuk kelompok rentan. Yang saya catat di situ adalah yang masih sering muncul itu atau sering dilibatkan ya HWDI, Pertuni. Bagaimana dengan Kergatin? Bagaimana dengan akomodasi layak saat Musrembang itu perlu juru bahasa isyarat? Itu sesuatu yang sulit. Nah, bagaimana mereka bisa didengar sedangkan kebutuhan mereka, hambatan mereka tidak disediakan? Nah, ini menjadi catatan buat pemerintah. Sering saya bilang, kemarin sampai ada kebijakan ada 9 fasilitator atau fasil untuk bisa bahasa isyarat, juru bahasa isyarat. Artinya dia bisa bahasa lokal, bahasa komunitas, bisindo, dan juga bahasa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan SIBI. Nah, 9 orang ini kemana? Kenapa tidak bisa berpartisipasi saat dilaksanakan Musrembang? Nah, itu. Atau paling tidak ada upaya Musrembang itu ada tulisan berjalan. Berarti pemerintah ini ada perubahan, keinginan. Bahwa itu membicara inklusivitas, masih ada yang tertinggal gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat SDGs, nothing us without us sama no one left behind, itu sudah gak jalan. Nah, kalau kami merasa bersyukur dan juga berterima kasih ya sudah dilibatkan, sehingga secara langsung saya menyampaikan, oh kami teman-teman tuli nih tidak bisa mengakses karena tidak ada juru bahasa isyarat. Nah, itu catatan. Nah, itu secara organisasi. Nah, kalau dari pengalaman kami, memang kita tidak bisa pungkiri dari partisipasi teman-teman disabilitas di organisasi. Apakah dia orangnya istilahnya aktif dengan isu-isu yang muncul terkait disabilitas atau tidak? Nah, kalau saya lihat teman-teman justru di Jembrana, pelibatan teman-teman disabilitas justru muncul di desa. mereka sudah dilibatkan di musrembangdes. Nah, artinya itu praktik baik menurut saya. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Nah, kalau di desa Tuat mereka dilibatkan, disabilitas, lansia, perempuan dan juga kelompok masyarakat adat di situ untuk kebijakan, untuk membicarakan apa kira-kira. Awal kita sudah melibatkan, berarti kan mereka akan berbicara, berarti ini mendengar. Kenapa kita tidak mencoba itu? Saya sering menyampaikan hal ini di lingkungan terdekat saya. Dan lucunya, bukan gimana ya, mungkin berpengaruh ya Pak Umar. Sebelum saya berangkat ke Lampung kemarin, saya ditelepon sama pihak desa untuk bisa dilibatkan. Tapi yang namanya saya nggak bisa ya, tapi saya tetap menyampaikan ide-ide saya lewat WhatsApp. Nah, ini juga praktek baik. Mereka juga tergerak hatinya bahwa warga saya ini ada disabilitas yang suaranya memang harus didengar. Kenapa hal-hal sekecil itu kita tidak praktekkan? Nah, mudah-mudahan nih aparat desa dimanapun ya, bagaimana kalian bisa mengatakan pembangunan ini inklusif, sedangkan kalian di ranah yang kecil itu tidak melibatkan. Hanya melibatkan perempuan, PKK, lansia, disabilitasnya yang produktif, yang artinya yang istilahkan produktif dalam tanda kutip, bukan lumpuh, tidak bisa mungkin seperti cerebral palsy itu, mungkin yang bisa ya keluarganya didengar, pendampingnya kan begitu. Nah, seperti kita kasihlah kesempatan didengar apa yang kira-kira bisa diakomodir kebutuhan mereka di desa. Kita mulai yang skup kecil aja, Banjar, desa. Itu yang memang menjadi tanggung jawab bersama menurut saya. Dan disabilitas itu juga harus sama saat diminta datang.
1: Iya.
3: Aktif. Jadi kan saling ini jadinya ada gayung bersambut. Bukan sudah dikirim surat tidak datang, tapi terakhir pas ada bansos ribut. Nah, itu yang harus kita tetap gaungkan ke teman-teman disabilitas. Peran aktif itu penting.
1: Oke, iya. Baik, terima kasih Bu Leni, tadi sudah disampaikan ya Bu Leni ya. Apa sih sebenarnya yang masih menjadi persoalan begitu ya di teman-teman khususnya di penyandang disabilitas begitu, dan semoga dialog ini juga nanti bisa memberikan jawaban ya. Tapi nanti di sesi kedua kami akan undang Anda untuk ikut berinteraktif di 0361 222161. Kita jeda yang satu ini dulu.
3: Apa yuk nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, emangnya kenapa toh Mbak yuk?
3: Lawang lek Paidi pakai kursi roda, apa yuk nggak repot nanti? Kasian toh lek Paidi?
4: Lo yuk lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak yuk? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
3: Oh iya.
5: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
6: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi, pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
1: Halo kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
2: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok rentan bukan sekadar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
3: Ya, pendengar, tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat kita ya terkait pelibatan kelompok rentan dan juga pembangunan daerah. Mungkin sebelum membuka kesempatan bagi Anda pendengar di RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima, bisa langsung nanti ikut urun rembuk ya di 0361 22 161, di WhatsApp di 0896781238300, ataupun sampaikan di kolom komentar Facebook Perusatu RRI Denpasar. Selamat pagi juga dengan Pak Arya Astra yang sedang monitor juga dialog kami dari Tabanan langsung. Semoga salam sehat juga ya, kita semua di studio masih berbincang bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Ya, kita komentari sedikit mungkin dari Pak Umar dulu, komentar ya dari masyarakat tadi Pak, seperti apa?
4: Saya kira masyarakat tadi bicara sesuatu yang sesuatu yang real, bahwa memang pembangunan itu butuh keterlibatan banyak pihak ya, termasuk kelompok rentan. Tadi beberapa poinnya kita tangkap, misalnya kalau tidak melibatkan mereka itu hasil daripada kebijakan itu tidak mencerminkan keadilan ya. Itu saya kira hal yang patut kita dengar. Sebetulnya kelompok rentan ini punya kapasitas juga ya, mereka mungkin kurang dari sisi fisik ya, tetapi secara intelektual mungkin ada yang bagus. Mungkin dari secara intelektual kurang bagus, tapi secara fisik dia punya keterampilan. Ini yang butuh kecermatan pemerintah untuk melibatkan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terutama terkait dengan mereka itu mencerminkan keadilan. Apalagi misalnya kebijakan yang secara luas ya, secara luas tidak hanya menyangkut mereka, tapi semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara luas, itu kalau melibatkan mereka itu justru akan mencerminkan tidak saja keadilan, tetapi juga mencerminkan kekuatan sebuah keputusan. Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan suara banyak orang, tidak hanya suara-suara teknokratis ya, dari kelompok birokrat aja, tapi dari semua masyarakat yang memberikan dukungan intelektual, dukungan konseptual terhadap sebuah kebijakan. Nah, kalau mereka ini juga dilibatkan, tentu dan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, tentu akan mencerminkan keadilan sekaligus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Maka tadi poin-poin dari anak muda tadi itu sebetulnya sangat jelas bahwa keadilan itu butuh keterlibatan banyak pihak.
3: Baik ya, kita sepakat artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi ya. Ini juga diwakili oleh generasi muda kita. Baik, kalau berbicara soal tantangan dan hambatan begitu ya, kembali ke Pak Bawa dan juga Bu Leni begitu ya, sejatinya apa sih yang paling sering dihadapi begitu ya dari penyandang disabilitas dalam menghadapi mungkin proses-proses kebijakan pembangunan daerah ini? Apakah semua, atau kita bilang hambatan yang dihadapi perempuan maupun dari Pertuni maupun dari HWDI dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nih, di mana miss-nya begitu? Siapa yang ingin jawab dulu nih, Pak Bawa atau Bu Leni?
5: Mungkin dari segi Bu Leni dulu.
3: Ya, tapi sebelum dijawab, kita coba sapa dulu nih penelpon yang sudah bergabung pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, Budayu.
3: Oke, selamat pagi Pak Agung. Suara radionya bisa dikecilin sedikit Pak Agung.
6: Oke, Om Swastiastu. Semua anak-anak ini baru kali ini yang dengar ini melibatkan orang yang nggak pada ya cacat lah.
4: Kelompok rentan Pak, kelompok rentan.
6: Diikutkan dalam pembangunan. Menurut saya ini ya memang sudah, apalagi dia sudah tidak melihat dia pakai tongkat aja atau tungkat di bidang apa dikasih nanti kalau melibatkan pembangunan. Nah itu apakah nanti diterima oleh yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh para orang-orang cacat lah kita bilang ya. Apalagi lansia, lagi orang umur sudah, saya sudah 71 juga nih, 71 terus kemana kalau diajak ke mana-mana itu mampu kah dia, itu kan kemampuannya harus dipikirkan. Ya, kenapa melibatkan orang-orang rentan itu udah yang saya pikir tadi. Coba itu udah sampaikan dah, tolong ini bagaimana pemerintah ini melibatkan orang-orang yang cacat untuk dalam pembangunan daerah. Ya, terima kasih waktunya Budayu.
3: Terima kasih Pak Agung. Ya, seyogianya bisa Pak Agung mewakili kelompok rentan di lansia mungkin ya. Tapi nanti bisa dijawab untuk tiga narasumber kita di belakang Pak Agung, bisa bergabung kembali di 0361222161 ataupun di WhatsApp di 0896781238330. Ya, kita kembali dulu. Mau dijawab dulu Niki dari Bu Leni dulu? Ya, silakan Bu Leni.
7: Saya cerita ya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Agung tadi. Apa yang bisa dilakukan kelompok dia tadi menyampaikan cacat ampuro Pak,
3: disabilitas ya,
7: kita sudah merubah itu, kata cacat kita rubah menjadi disabilitas. Itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan di Bali pun sudah ada sekarang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 terkait dengan perlindungan hak teman-teman disabilitas. Itu terbaru dan kebetulan kami mendorong itu Astungkare ya, perda kami dorong itu. Dari perda kami juga dorong ke masyarakat desa, adanya juga peraturan desa di desa tuat bagaimana terkait lingkungan hidup yang inklusif, permuatan inklusif. Nah, ini adalah jawabannya. Apa yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas? Satu, dia adalah pengguna kruk, pengguna kursi roda, teman tuli, seperti itu. Dan ada juga teman netra yang low vision. Kami di sana mendorong suatu gerakan ya, pemberdayaan teman-teman disabilitas untuk pembuatan rumah bibit mangrove yang inklusif, yang akses, sehingga hambatan mereka tuh kecil. Tempat itu kita bikin dengan dengan trotoar, dengan guiding block yang datar. Itu praktek nyata, bisa dicari, bisa dilihat dan bisa dikunjungi di situ. Pemberdayaan lansia apa? Dia memasukkan media-media ke polybag dan memasukkan propagol di situ. Meracik antara media tanah dengan kompos seperti itu. Itu lansia lakukan dan teman-teman disabilitas lakukan dengan duduk. Nah, itu adalah konsep nyata. Kalau mereka dilibatkan, kebutuhannya apa, hambatannya apa, itu yang harus dipahami oleh satu pemerintah desa di situ, memberikan kesempatan itu ke kami. Kedua, kalau saya memberikan contoh lagi kepada Pak Agung, apa yang bisa dilakukan teman-teman pengguna kruk? Coba kunjungin teman-teman kita di Susut, sama konsep, sama membuat bibit kopi yang akses, rumah bibit akses. Akses adalah ya dibuat sedatar mungkin. Ada di Guiding Block dan kita bikin ukur dengan kemampuan dia. Tidak dengan meja standar bukan, karena dia posisinya pendek, kita turunkan untuk semai bibit. Mereka lakukan. Di saat mereka perlu untuk ke dapur atau ke toilet, kita desain ada kemiringan ke situ. Itu maksudnya, kita paham kebutuhannya, jadi kita bisa libatkan mereka. Mereka berdaya di situ. Hambatannya mereka kita perkecil dengan infrastrukturnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saat pembangunannya itu, mereka yang kita libatkan.
3: Oke. Okay.
7: Karena diukur dari terlendah kekuatan tangan kalau dia menggunakan kursi roda. Iya.
3: Oke, okay. Jadi seperti itu. Itu contoh nyata, Pak Agung. Jangan kita mendiskriminasikan dengan disabilitasnya dia tidak melakukan apa-apa. Hmm. Tetapi berusaha memahami disabilitasnya, hambatannya ini, solusinya seperti apa? Okay. Apa yang bisa dilakukan oleh dia? Seperti itu. Itu contoh nyata. Nah, terkait tadi pertanyaan yang kedua, terkait apa hambatan kami untuk mengakses tadi mengakses ke pemerintah terkait dengan
8: Hambatan yang sering dihadapi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi ya, kepada okay. pemerintah.
7: Hambatannya itu satu, kesempatan tidak diberikan gitu. Terkait itu yang pertama, bagaimana mereka bisa didengar. Kedua, saat mereka dilibatkan, terkadang teman-teman istilahkan waktu diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi itu mereka belum percaya diri.
8: Oke, okay. Ada keengganan ya, Bu ya.
7: Itu yang memang harus kita dorong. Apapun yang kalian sampaikan itu dari kalian sendiri. Mm-hmm. Siapapun enggak bisa membantah sebenarnya karena dia yang merasakan. Dan juga tidak berhenti sampai di HWDI, di Pertuni, mungkin organisasi itu yang ada di Bali itu mungkin lebih dicari datanya, mereka ada bagaimana keaktifan mereka dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu pemerintah harus proaktif juga mencari tahu, jangan sampai kami hanya Pertuni ada, HWDI ada, sudah kami sudah menyuarakan atau melibatkan, jangan seperti itu. Masih banyak yang lain, ada teman-teman intelektual, ada teman-teman dengan disabilitas mental. Nah, dengan disabilitas sensorik dengar, nah itu juga bisa dihadirkan. Nah, kalau bisa semua
8: ya pelibatannya. Ya, baik, terima kasih Bu Leni. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu, kembali nanti di sesi terakhir bersama Pak Bawa, ada Pak Umar juga dan Bu Leni. Masih kita berbincang bagaimana pelibatan dari kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Hormat Guru.
13: Selamat datang, Redku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
12: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
13: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
12: Apa itu, Guru?
13: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! dan menunjukkan prestasi di sekolah.
12: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru.
13: Iya dong, saya nih, contoh.

0: Iya, masih dalam dialog dan pasar pagi ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi ya, terkait bagaimana keterlibatan atau pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Tadi Bu Leni sudah menyampaikan ya hal-hal yang telah disampaikan, tapi nampaknya kita sudah tidak bisa lagi untuk menyapa pendengar yang berinteraktif di line telepon. Mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Oke, kita ke Pak Bawa. Dari Pak Bawa sendiri, tadi kalau Bu Leni sudah menyampaikan hambatannya seperti apa begitu ya, dari keterlibatan dari HWDI dalam kebijakan publik ini. Nah, kalau kita berbicara dari Pertuni Bali, Pak Bawa, apakah saat ini begitu ya, pemerintah daerah telah menerapkan prinsip aksesibilitas yang universal begitu ya dalam pembangunan, khususnya dalam mengakomodir teman-teman kita di tunanetra begitu ya. Dan selain itu juga, bagaimana sejatinya bentuk pelibatan yang paling efektif gitu ya, agar penyandang disabilitas tunanetra ini dapat berkontribusi secara optimal nih Pak dalam pembangunan daerah. Silakan Pak Bawa.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Dayu. Jadi kalau sejauh ini pemerintah Provinsi Bali memang sudah berusaha sekali untuk mengakomodir. Namun dalam hal ini masih ada beberapa hambatan. Nah, kalau kita istilahnya kalau bicara tentang kendaraan, kita lampunya aja mati. Under the line masih bisa gitu. Yeah. Terutama kita yang netra ini mengandalkan di telinga kan, pendengaran. Jadi kita kesehariannya itu kalau dulu masyarakat kan mungkin tahu bahwa kita membaca dan menulis itu pakai braille. Nah, mungkin dari segi apa ya, efisiensi mungkin di zaman ini memang tidak apa ya, satu hambatan, tapi tidak akan bisa ditinggalkan. Nah, kita beralih kepada teknologi dengan bantuan pembaca layar. Nah, di dalam bantuan pembaca layar ini, kita kan untuk mengakses media informasi tentunya dari media sosial, dari website. Nah, di dalam hal ini masih banyak hambatan website yang belum terbaca oleh pembaca layar, kemudian media sosial yang juga tidak terdetek oleh pembaca layar, aplikasi yang istilahnya apa ya, kita tidak bisa sama sekali untuk mengaksesnya. Nah, ini sebenarnya skrip-skrip ini yang masih harus perlu didalami, gimana kita netra ini dengan bantuan pendengaran kita bisa mengakses atau menyalurkan aspirasi, kemudian mengikuti tren, mengikuti perkembangan, seperti itu Mbak Dayu. Dan selain juga menjawab pertanyaan Pak Agung tadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh ya kita harus maklum ya, karena beliau istilahnya zaman dulu beliau pasti tahu cacat, tapi ya itulah, sekarang sudah trennya berubah, sudah ada dalam undang-undang disabilitas atau mungkin yang lebih kerennya difabel gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang tunanetra? Salah satu contoh ya Pak Agung nih, ampura Pak Agung, kita hanya mengandalkan pendengaran, kemudian bicara. Nah, apa seperti ini, seperti yang saya lakukan saat ini, komunikasi. Seorang tunanetra bisa sebagai seorang communication, seorang katakanlah pemateri bisa. Apa medianya? Sekarang ini ada media teknologi, ada pembaca layar, ada smartphone, ada laptop yang kalau sudah diinstalkan pembaca layar, astungkare para tunanetra bisa mengaksesnya dengan mudah. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang netra itu sendiri. Kemudian apalagi, satu contoh, ada ke teman kita yang bekerja di salah satu admin ya, NGO. Beliau seorang admin. Gimana caranya sih netra itu jadi admin? Ya seperti yang saya katakan tadi, dengan bantuan pembaca layar dan tentunya website, aplikasi yang akses dan bisa didetek oleh pembaca layar, astungkare hambatan itu akan hilang. Intinya ada hal yang akomodasi yang membuat hambatan itu hilang sehingga menjadi sesuatu itu aksesibel. Kemudian apalagi, ada salah satu teman saya jualan kopi. Nah, gimana sih ternyata jualan kopi kan seperti itu? Nah, tentunya mereka ada pelatihannya terlebih dahulu. Nah, dari pelatihan tersebut mereka terkadang membuat satu teknik sendiri, bagaimana sih meracik kopi itu biar gurih, biar punya rasa yang khas.
0: Punya khas.
1: Iya, ya, seperti itu, Mbak Dayu. Pokoknya sesuatu itu akan dilaksanakan satu bila ada niat. Kemudian kita harus juga apa sih potensi yang ada di dalam diri kita? Apa sih yang kita inginkan? Nah, kalau inginkan sesuatu, kita mau jadi ini, bisa nggak ya? Ya, oke, bisa. Kenapa tidak? Kita perlunya jejaring dalam hal ini. Nah, setelah dapat jejaring, kita kalau memerlukan pelatihan, nah dari jejaring inilah kita berlatih untuk menjadi seorang disabilitas profesional. Seperti itu, Madayu.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:57, tidak terasa ya. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali kepada pendengar kita, sekaligus closing statement mungkin ya. Bisa berbagi satu menit antara Pak Umar, Pak Bawa, dan juga Bu Leni. Silakan Pak Umar dulu.
2: Ya, saya kira poin dari Mbak Leni tadi bagus ya, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kelompok latihan adalah kesempatan ya. Nah ini seringkali kesempatan itu tidak datang gitu. Tapi kadang-kadang data tapi terbatas juga ya. Kita senang bahwa ada undang-undang di yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke dunia kerja ASN misalnya itu 2% bagi disabilitas ya. Untuk BUMD 1% misalnya. Saya kira itu udah cukup mengakomodir kepentingan disabilitas. Tapi yang paling penting juga adalah sekali lagi kesempatan dalam pengertian yang luas ya. Kalau kita ke Singapura di bandara itu yang menjadi pelayan kita adalah para orang tua yang kalau di Indonesia nggak dipakai, di sana malah orang tua semua yang layani kita, yang urus tiket apa, nunjukin tempat segala macam. Nah itu kalau bisa dilakukan di Indonesia saya kira cukup bagus ya. Artinya sekali lagi kesempatan itu perlu diberikan kepada semua kelompok sehingga bisa terlibat dalam pembangunan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Silakan Bu Leni.
3: Terima kasih. Saya singkat saja. Untuk teman-teman disabilitas yang ada di Bali yang dengar hari ini, kenali dirimu, apa hambatannya, tingkatkan kapasitas, dan beri kesempatan ke teman-teman disabilitas untuk lingkungannya sehingga tercipta lingkungannya inklusif.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Leni. Silakan Pak Bawa.
1: Kalau saya juga singkat aja, jangan pernah menyesal menjadi disabilitas, dan setelah jadi disabilitas jangan terpuruk sendiri, cari jejaring, cari relasi untuk bangkit dan untuk bisa menjadi disabilitas dan manusia yang berdaya bagi diri sendiri, bagi negara, dan bagi semua orang.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa. Sekali lagi terima kasih kepada tiga narasumber kita. Ada Pak Umar, ada Ibu Leni dari HWDI, dan juga ada Pak Bawa dari Pertuni Bali. Dan semoga dialog ini bisa menjadi ruang begitu ya, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Dan juga bagaimana kita bisa memastikan kelompok rentan ini memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan juga memperoleh manfaat dari setiap kebijakan pembangunan. Dan terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima. Kita akhiri dialog pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Ratu dedani para pamiarse, para pengoneng acara budaya RRI Singaraja. Rainen makin malih kecunduk dengan titiang wayan tam-tam. Jagi maktayang acara sudang lepet jukut undis. Rikala Rainen makin titiang kesaringan oleh Bapak Ketut Wina sarang-ring operator wenten adik kesasa. Ini kali pun ke sanis tidak nyaringin siaran ring studio satu pro satu Singaraja. Menjanda malah jebos susan waktu ini ngaturang kali pada malah jebos si tiang jagi tenang on air utawi interaktif. Mang dah sempat saya ke menawi sanet dan sedemuah tibi. Ini pun ibu Eka, ibu Adi, ini makin dulu sang saya ke sampun ring ajang perangkat duwene, ini pun ke sarengin acara sudang lepet cukup dunis rainan makin sedurungnya tijang tenang salam pun ke majang ring Angga Santi ring tinge-tinge sani di puan sidang ngarawin mereka dateng suk semua penyangarane inge Pak Mekel dan Jero Bendis taler Karamo Santi sani ding Pak Santos Siremaleh Jutet ni maka sami sani bentar ring tinge-tinge. Dan ini Pak Arya Polos sang suk semua pun sedihnya rengin daug peniki sarang Pak Putu selamat inggih sana makin jagi kawitin dijang durusang Pak Kedut
1: inggih cuman untuk kalah Om Swastiastu Om Awi Kenamastu Namo Sidang.

0: Raris ngenter punika Sanghyang Surya.
1: Salah dining

Iyan parnayang tan bine sekadi wiyakti penyingakan anak istri sedeng kalulutan.

mangu perenggain buat keasrian pun kepur ini sane sinarnya ne mangencorong.

0: hiasan.
1: Ginapi malih tepi langsen nyani pun kering sisi.
0: Inucap anjing.

0: Riwayang wayangani.
1: Eri kale mengantenang punike lawatnya nih.

0: Nggih, mawon sane raris ngawenang pun ke lege manah nyane sang pun ke jage ma sucian.
1: Kadon ahulap
0: dan mari ke kantenang wiak di sekade mangulapin
1: luer papikat jalada
0: sekadi punike lawatnya ni igulem sane wiyakti merawat dah.

0: En kumulab
1: sumingkin ngawasana yang pun kemasunaran.

Hema duluran antuk asep menyan urap-urap yakti indik baktini.

kegempola. Beruen tuh hilang itu kayaknya. Buang angin pisangnya makin. Gagam pola. Gagam.

Medaging sekar gegempolan wiyakti indik tandingannya nih punike.

kacelekin rare santuk Sekar Gadung make wiyakti rambut nyaning.

0: men nó lo kê.
1: Doning tuh samping maklo subuh di tengah kamar. Ananin kene sangu uyak di jantos berag tigrig. Baik dewa ratu. Dadiannya bapannya ne sadie tumben pesan nyentu. Mana lu kene?
0: Tap tap tang kajot nyele.
1: Doning kekan tenang ketinggalin pianak nyane buka gitu. Woi di waratu bapan nyane jok ngepek-pek. Ngepek-pek wiyak di.
0: Iwayan.
1: Yang?
0: Yang bapannya sampai ngeling keng-kengnya geden ling nih oh.
1: Woi jok cari kini doa. Aduh keng-keng cahaya.

0: sampai panak bapak bersik cai tuh kengken unukin nih kenapa cai sampai
1: nanti kita belum cai cara bapak.

0: Najan yang alang yang alang orang anak ibu ke bapak tu, apang sing penasaran tu anak ibu ke bapak boy di subane buka aki tu sampai cok ngasih hasih wiyakti manuturang raga.
1: Tapi soleh ngeleng ni liyan. Menak ngeleng peninggalnya pesuyai sampai bibeh ni pesuyai.
0: Bibeh ni.

0: Dumulir adis terangang buat nyentu unduk nyane kata pukin ane sebuah lewat
1: sok semau liwayan nge
0: nanya rang
1: nyangkirana dadong badong uban adik tiangnya
0: nge cedok malih nge sok semua
1: moga terus ane ring peguyuban sarnya rang
0: ring nge ring peguyuban mungkwi sami mehat sarnge
1: sok semau liwayan raja ngemargi yang
0: sok semua muwali ibu Eka om santi santi om nge durus Nini dadong dia menawi si denger anjing utawi Bu Adi dados ke HP dia ngebel Bu Adi dulu semua ke Bu Adi.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Ditiang Pak Wayan.
0: Inge.
2: Uban ditiang.
0: Dadong uban kan?
2: Inge badong dadong badong uban.
0: Wih, dadong.
2: Aku nanan dumo nyarangin titian.
0: Inge, adi, tapi.
2: Bebe di Nusa Dua.
0: Oh, inge nih, wau mah deh. Bu kelung sap tiang dadong. Ring badung napi dong. Ring badung napi nih ke?
2: Badung tiang badung Nusa Dua.
0: Wih, oh ya, Nusa Dua sirup Kak Bima kalau nggak salah deh ke. Benten nih.
2: Yang anten ke Desa Buduk Badung.
0: Oh, kenten, nggih nggih.
2: Yang nyarengen
0: nggih. Nggih, Nini Uban.

0: punika maka rupanya ni Wiyakti yogya ni tampi dewa. Wih.
1: Inge Pak Wayang.
0: Inge nini utawi dadong uban nge.
1: Yang dadong uban, bok tiang uban.
0: Inge, yang uban putih apa gading?
1: Putih.
0: Oh kan.
1: Uban tiang putih kan uban kuning.
0: Oh dan uban kuning nge. Inge nge nge. Inge megonjakan nini nge.
1: Tenang nyarangin talet. Itu yang jadi megatre kedek nge.
0: Aduh, sini buan.
1: Bu Adi yang kelungkung.
0: Nge.
1: Ayu Aki ragane kereng nyarang talet. Temeton ring beleleng sarang
0: tangan. Oh, sarang-sarang ring paguyuban nge.
1: Awet masih nyaman kiti yang ngedrike. Nge, cucun kiti api anak kiti yang ngewenton rike talet.
0: Oh, ring beleleng di jenis ke nini ban?
1: Beleleng ala tangker.
0: Nah, niki nih, wah ini ajak tiang bapak ketut wini niki nih anak uli ala sangker.
1: Nge dawang niki ampun cucun tiang masangi ngantian di tiang kalar mereka.
0: Oh, nge.
1: Pertama kali di tiang ala sangker sekitar tahun 90 sekian nge.
0: Nge di sang ala sangker di janan ke?
1: Ala sangker dari ke kanan, tiang ke kanan, tapi ni lewat SMA ni ke nge?
0: Oh, SMP?
1: Bang BRI, kenton nge, Bang BRI.
0: Oh, nge, nge, boleh lewat dari desa tiang nge, Pengelatan Dumon, usahan Pengelatan, Ngalerang, lalu di ala sangker.
1: Nge, wih. Yang ala sangker Dumon, konaan tiang antian, deng alas-alas, ternyata bagus sekali, indah.
0: Nge, sukses semua nih. Nge,
1: sukses semua, Pak Ayan, nge.
0: Nge.
1: Koleng-koleng dadong badong uban.
0: Nge, dadong badong uban, nge. Makin inget, ampun. Sukses semua.
1: Menang kau, nek-onek ane.
0: Becik besan, ampun.
1: Om, santi.
0: Om, santi, om. Nge, ring ungkur. Oh, dadong. Sireun niki. Om swastu.
2: Om swastu.
0: Nggih, swastu bi bapa gerodak.
2: Hei.
0: Ndek ngi bare janyen utur itu. Gadian
2: anu mo ngadi kengke po ayan.
0: Hah?
2: Anu lu mo ngadi.
0: Oh, adiknya masuk adik kita.
2: Oh, geng lu kedo.
0: Oh, barengan masuk nih.
2: Weh, nge. Hari kan bayar nge.
0: Duh.
2: Melajak nge.
0: Udah, gumi. Terus melajak.
2: Mana lu blok, Pak ya? Puno
0: batu ampur ya nang roda gadi tumen kene andat becikang ya ngon nyatu lu ngangun megede gadi andat dah.
2: Oke ulang ya
0: ulang
2: puno batu.
0: Napi doh, win gitu pak. Apa kecapi?
2: Tak kala sampun umedu.
0: Nge, eri kalaneng sampun mambedal lah.
2: Buat badan surya.
0: Kewentenan ide sang yang siwa utawi batara siwa surya.
2: Halo kesekonan kemode
0: kecapin tapi
2: ruk de kanang kemode
0: hingga marupe pun ke sekade manyunarin tu itamet
2: dunia hilang. Ayo nye
0: inggih jeg mawasana sung ical pun ke Indik tejannya nih.
2: Kue anikana kayu.
0: Ini sekata punike tarune ya.
2: Kodi buatmu makin king.
0: Sekade manguntul lingsem yakti kakingkingan nah.
2: Muning manuk mau harang.
0: Muning api api apa?
2: Muning manuk mau haran.
0: Engge. Uning raris ring i siap alas pun ke masuare.
2: Ke karang tangis nie.
0: Unik ke sedara di terdengar pun ke leng ipun.
2: Engge suksema bayan.
0: Suksema ya nangon. Nyatuah di nyalung kadhe jelas adien
2: nang ngene iki tapi ya cuaca ya
0: cuaca napi kene ne apine geser-geser nggih
2: kagetan
0: nggih
2: nipe kala-kala momos nggih
0: durus-durus
2: panjang ring bu adi ring klungkung ibu janura
0: nggih janura ring bangwe
2: mungkin iki Pak Suwangke ring Sudaji nggih Bandung ring Matang Banua ning Basir ring Tajun nggih Tajun-tajun, niki Meren Tunjung, Pak Pipit Penglatan, Pak Dewan Tare, Pak Manon, Pak niki, Pak Sandat,
0: Pak Sandat, Pak Garing, Garing.
2: Pak Sembung, Pak Wayan Gumitir.
0: Gumitir nggih.
2: Sung semu Wayan, Santi, Santi, Santi.
0: Santi, Santi, Santi Om. Inggih sedurung wonten ampun wonten san ngaranjing. Om Swastiastu.
1: Ibu-ibu tiang-tiang boleh menek. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Adi buang payu wadi.
1: Inge boleh yang. Aduh. Bu Badumbang, sandaan dumun, nalar
0: bu. Inge. Makin sumikin rame Bu Adi.
1: Jangan
0: boleh-boleh ya, Pak ya. Aduh, wahu ampun masuk, Bu Adi. Metupo ya, ya Pak Geroda gitu. Ical lah, Bu Adi. Nggak, nggak, nggak. Pak Wahu,
1: Pak Wayan, nggak.
0: Nggak, Pak Made Geroda. Nggak. Nggak,
1: siang mangkir nyaringin. Aduh, wahu boleh ya.
0: Nggak, ngatim kadu Bu Adi, nggak.
1: Jangan
0: boleh-boleh
1: Bu Eka
0: ajak
1: majurang
0: sih yang ajak
1: Bu
0: Eka. Duduk-duduk Bu Adi.
1: Nge. Om Swastiastu. Inge mungkin tiang ngelanjut Bapak Arya Tangkas di sini Pak Wayang
0: nge. Inge duduk-duduk.
1: Ancok kukuh pangkur. Om Swastiastu.

Dadiannya lempas pesan tekining tuh ane mulai dadi acep acepan tuh anaknya buka kai.

0: pancut
1: kain. Ni upah pelampang majeng ringi de dalem. Ni jani waki sing ye sayang tekening ibu. Jani lakar cabut jiwan ibani. Ya.
0: Matur suk semua Pak Wayan.
1: Wih, ada cara meneraman.
0: Iya.
1: Becik pisan kayak dia nggak bisa nunas kendana, nunas percakapan nih kok. Dia dorong medue cakapan. Nge babad puniki. Mang dan enten doh laris lempas tekening tertua. Babat pun ke dia ngajari manahe sepatu itu yang ngajari napi harusnya melik bagang babat di pun ke takut yang jauh lepas kan ribu adi
0: Nikit yang kenta nuleng senyumut yang ngiring jerumangku sumantri ngangin Nikit awaya
1: nge wih becek pisan ke
0: Inge suksema Pak Waya.
1: Suksema Ibu Inge, Adi.
0: Inge Badung Bang sareng Bu EKBB nike nak semeton tiang kawitan nike.
1: Oh nggih.
0: Nggih, to Bu EKBB kan ampun namin ngunggah niki.
1: Nggih.
0: Bapak niki kenten.
1: Ah nggih nggih.
0: Kenten salam sareng Nini Ita niki saken pejaten minarang tiang monitor agame niki.
1: Oh nisan. Wih, makin sampun ngelimbak pisan pejaten tabanan nggih.
0: Niki wenten Ibu Lo Kartika wawane.
1: Iya, nggih, Ibu Lo Kartika sane ring nduk Mestale.
0: Wenten Pak No, wenten Pak Doyo.
1: Pak Doyo, Ibu Doyo ring tijeku kule
0: nggih. Nggih, wenten Pak Putu Slamet enten nggih.
1: Ah, Pak Putu Slamet dan rauh makin dibiragane rauh.
0: Di rumahku sareng kali. Inge Pak Wayan.
1: Nge, jerumaku Wardeni. Sareng jerumaku Resike. Om Santi, Santi, Santi Om. Inge, suku cuma Bu Adi mesanakan pun. Inge, unggah hangti tiang malah asik itu pun. Inge, serius ani muka Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh si cal nih. Yang ada. Benten
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, nggih. Pak Wardi pun nih.
2: Dia sekian kedis niki Pak Jo.
1: Oh, Pak Pak Dejineng nggih. Napi jero jaro.
2: Nggih, Pak Tur.
1: Oh nggih nggih. Ah makin radione cenikin usaha keten kangen ring HP manten mang nenten delay nggih.
2: Nggih nggih.
1: Duduk Pak De, wih rayu niki ampun sidem munggah.
2: Nggih nggih. Duduk yang nagingin niki Pak Jero.
1: Duduk.
2: Posinom saking Darmo Purworejo nggih.
1: Nggih.
2: Iya kawitin tiang Pak Jero Om Swastiastu Abi Kinamastu Namusikan kesat sil jalan tata
1: Doh, cening sang sisiawan ni dewa, nijani jalan, pitrangang tatasang buat kesad silane, utawi solake bacakan kaping nemah.
2: Nema dan kerode cene
1: mungwing bacakan Solahe ane kaping 6 ring sajroning dasi sile to sing jelen doah akro de kunggahang neng.
2: Pangtawang
1: ngatune jani apang sideting las buat suksemannya nih artosnya nih tuh jeningnya.

0: para ti. Dan abrang ti.
1: Wah, kerudun tut ning artinya nih wih di at tuare utawi nenten kerudu bendu inggih punika tananin wih di barang di mawasane wiyakti alep ring sajroning jero rawuhing di sisi
0: di kayu negara aduh
1: Tuan mari ring sajroning kayun setate ngamung kegalangan wiyakti
0: Tuar berangati ya nakacet
1: ku peradai ne wenten anak mari cede nyacad wiyakti nenten kadi menggah piduke

0: da pujie.
1: Kadi punika taler kale wenten anak ngajum nenten je merase jumbo wiyakti
0: de kada galandu sada maratana kapawana
1: tuan mari sedade wiyakti deg-deg pikayunan nyane wiyakti tan bine sekade pun kedamare tan keampahang antuk angin wih
0: inggih susume Pak Jero waya
1: inggih susume Pak Dejenang salam mareng nggih salam dari Jero Jarot eh
0: kaler baru pamiyase sarang sami sane sampun metugilan iki kiring RRI Singaraja
1: susume salam nggih salam ring Jero Jarot nggih
0: inggih ampun oren tiang ibi.
1: Oh nggih, ampun apun ngeranjing ring grup ampun. Oh nggih, taler Pak De Dane sane wenten ring kekeran. Mungkin acara yang. Nggih, sukseme Pak De Jeneng.
0: Nggih, mau bersidang ngeranjing.
1: Oh nggih nggih. Sukseme, sukseme. Nggih, Ratu De Dane pampe para pamirsa pengoneng tiang kembali utawi mewali ke studio dene galai sampun mekirim tambis-tambis kelas pun iki antu pun iki sedurung bapak wineng wacinin pun iki tang ladi tijang nyalam dungun ring guru kacung cani wedan ring wanegiri bapak nengah seri ring munduk mungsu taler jero jaman rauh sane wenten ring muduk gembong kadi pun ke dalar semton sane wenten ring ambengan ingi pun ke diwajah alit gusti sanggeng ingi ibu Dharma Pertiwi dalar ibu Komang Cempaka sarang bapak mugi-mugi nadeng miar saya memek kadek citra dalar pengisir yang jero mangku gede tingkan dek olah mugi-mugi dadang gemiang sayang mangku kamar mandi ase durus miar sayang ini durus sang bapu ketut ini
2: manuang pada
1: nah aduh

0: Сираю
1: Geraris mungwing panulamen Raden Putra ring tengahing margi wiyakti. Uduh ratu sapu sirejugi.

0: cingak ugi kewentenan beli. Aduh keratu sang merage aja geg arah den mantri.
1: Lare pati ingsun angelakone
0: kodi asapun ki kebayang-bayang oleh pari tingkah sang maha pati.
1: Lungane ngulayang desa
0: jantos mangula-ula raris beli ke desa-desa
1: dinilah ring kedatong
0: magedi beli rari mepamit saking purian
1: dan ngetang patigean
0: nenten sekadieling bling ring padewekan
1: tanda dirasaning ati
0: sake wale tuka dibeli nenten saparing sajeruning manakah
1: mangkin puarane.

0: Oh, geng-geng, topo arane sesampun beli ninggali dewa.
1: Selawase ngulayang gumi.

0: sampun ngelintang muyak di inggih sung sude ya.
1: Maring gambar Mas Kuyai
0: rumah seiseng tu beli wiyak di ring parupayan ni dewa
1: mangken ingsun kapendak
0: nane jani tu dewa jage kapendakin
1: lintang sukanipun
0: dodos ngelintang buat sukane legane
1: kapanggih ingcun sedina.

0: Nen tanjagi mepasahan malih sadine-dine mapupul ring idewe.
1: Mangkin kena ala labi laki.
0: Nato mene jane wiyak dikati benen anto kelaran.
1: Angguran mati sapisan.
0: Sukayan sampun ngemasin sede sapisanan kadipuni ke ratu sang aja geg. Inge, boy, niki renganis Raden Putra ma pupu dangdang renganis inge. Suksema bapak ketut ini. Inge ratu ide dane para pamiarse, para pengoneng sarang sami doni kebanda aduk galah rawriki jagi ringang titiang arades maka kirang langkung antuk titiang matur-atur utawi pitegas mangdeledang ngampuraya tan lari taler yang ngatur suk seme majang rin bapu kedut wine taler semeton santri sampun cedemungah bapu geroda ibu Eka bulu Kartika nini badung uban rares ibu Adi sampun cedemungah suk seme atur orang titiang ngiring benjangan malih wawanen maka kirang lakung tiang nuar segeng rene senampura rare sinep titang untuk para mesadi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dibakar massal karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut memperlihatkan kobaran api yang membakar SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah dilakukan penelusuran mengarah ke laman Serambi News, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian pendengar, SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax SPBU dibakar akibat larangan isi bensin jika pajak mati.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu RRI Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani Kamis siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya di hari Kamis ini? Pendengar, memasuki tentunya pertengahan bulan Juli ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Semoga selalu pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, hal-hal baik selalu menyertai kita dan aktivitasnya berjalan tuntas ya hingga nanti malam. Dan tentunya pendengar, siang hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai Sepen Praja Tingkatkan Kompetensi Guru Lewat Workshop Review Kurikulum. Dikutip dari RRI.co.id, pendengar, pendidikan yang berkualitas berawal dari guru yang terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itulah yang dilakukan SMP Negeri 4 Singaraja atau Sepen Praja melalui Workshop Review Kurikulum dan Penguatan Pembelajaran Mendalam Berbasis Papan Interaktif Digital untuk Tahun Ajaran 2026-2027. Nah, pendengar, kegiatan ini itu menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam meningkatkan kompetensi para guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Dalam workshop tersebut, para guru memperdalam pemahaman mengenai implementasi kurikulum, strategi deep learning, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif. Melalui penguasaan teknologi seperti papan interaktif digital, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, konteks dan mampu meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi pendidikan di Kabupaten Buleleng agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Nah, pendengar, semoga melalui kegiatan ini ya, para guru itu semakin siap menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga mampu melahirkan generasi muda yang lebih unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Kembali informasi kami kutip dari laman rri.co.id, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor termasuk menggandeng pihak swasta melalui skema gotong royong dalam pembiayaan dan pembangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Resirait mengatakan bahwa dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto menjadi dorongan utama dalam percepatan program perumahan rakyat. Ara mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan pemanfaatan aset negara di lokasi strategis, khususnya lahan milik badan usaha milik negara atau BUMN, seperti lahan di bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Dalam implementasi program ini, pendengar, pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Salah satu komitmen datang dari PT Astra yang siap membangun 1000 unit rumah susun.
1: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
3: 97,9 FM,
4: 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singa Raja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pendidikan itu menjadi salah satu jembatan yang mampu menghubungkan berbagai bangsa ya tentunya pendengar. Tak hanya mencetak lulusan berkualitas, perguruan tinggi di Indonesia kini juga semakin dipercaya oleh mahasiswa dari berbagai negara. Salah satunya itu terbukti pendengar yang datang dari universitas yang ada di Buleleng ini tentunya, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa di Singaraja. Mahasiswa asal Singapura, Kau Teng Po, resmi menjadi mahasiswa asing pertama yang meraih gelar Doktor Teknologi Pendidikan di program Pasca Sarjana Undiksa. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang mengembangkan EduGana, sebuah ekosistem pembelajaran adaptif yang memadukan teknologi pendidikan dengan nilai-nilai lokal Bali nih melalui filosofi Trihita Karana. Nah, pendengar, inovasi ini tuh dirancang untuk memperkuat literasi digital sekaligus membangun karakter dan moral peserta didik. Dan tentunya pendengar, keberhasilan tersebut itu menjadi tonggak penting bagi Undiksa dalam memperluas jejaring internasional dan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan doktor di kampus tersebut tuh semakin mendapat pengakuan dunia nih. Diharapkan capaian ini dapat membuka lebih banyak peluang kolaborasi global sekaligus mengharumkan nama pendidikan Indonesia di kancah internasional. Dan tentunya informasi ini pendengar Pro 1 bisa akses selengkapnya di rri.co.id dengan judul Mahasiswa Singapura Raih Gelar Doktor Pertama di Undiksa.

0: belok kiri
1: kata Google, ngapain belok kiri. Kanan belok kiri jalan curam, lihat itu rambunya di jalan, tapi belok kiri lebih cepat sampai, kalau belok kanan lebih jauh nih.
0: Iya, lebih cepat sampai akhirat,
1: udah ke kanan aja, lebih lambat tapi selamat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Buleleng kembali bersiap menyambut salah satu agenda wisata terbesar yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Dan tak hanya menyuguhkan keindahan alam Pantai Lovina, festival ini tuh juga menjadi panggung untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi kreatif Bali Utara kepada masyarakat luas nih pendengar. Lovina Festival 2026 akan berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 di kawasan Pantai Binaria dan Pantai Tasikmadu Lovina Buleleng dengan mengusung tema Theater of Dolphins selama 5 hari nih pendengar. Masyarakat dapat menikmati beragam pertunjukan seni budaya, konser musik, pameran kuliner, produk ekonomi kreatif, hingga berbagai kegiatan olahraga seperti Lovina Cross Country. Dan menariknya pendengar, seluruh rangkaian acara ini tuh dapat dinikmati secara free alias gratis. Dan festival yang memasuki penyelenggaraan ke-12 ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk tinggal lebih lama di Bali Utara, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM lokal. Jadi bagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin menikmati pesona lumba-lumba, budaya khas Buleleng, dan suasana pantai yang meriah, jangan lewatkan pendengar Lovina Festival 2026 pada 24 hingga 28 Juli mendatang. Dan tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya di rri.co.id dengan judul Sudah Siap Lovina Festival digelar 24 hingga 28 Juli 2026.

0: Buku Cantik Itu Luka adalah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan merupakan salah satu karya sastra terkenal di Indonesia. Buku ini menawarkan cerita yang penuh dengan keseruan, roman, dan nuansa magis yang khas dari Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Dewi Ayu yang menjadi pelacur terkenal di kota Halimunda. Kisah ini berlatar belakang era Orde Baru Indonesia, di mana korupsi, kekerasan, dan penganiayaan melanda masyarakat. Dewi Ayu memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Dewi Ayu yang tragis, mulai dari masa remajanya hingga kisah cintanya yang rumit dengan berbagai pria. Walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, Dewi Ayu adalah sosok yang kuat dan tangguh. Ia tidak menyerah pada nasib buruknya dan terus berjuang untuk hidup. Salah satu hal yang menarik dari Cantik Itu Luka adalah penggunaan bahasa yang khas dan gaya penceritaan yang unik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan imajinasi dan humor dalam setiap kalimatnya. Selain itu, penggunaan unsur magis dan mistis dalam cerita juga menambah daya tarik buku ini. Eka Kurniawan juga berhasil menghadirkan gambaran yang kuat tentang kehidupan di Indonesia pada saat itu. Ia menggambarkan korupsi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan sosial dengan tajam. Melalui karakter-karakternya, pembaca dapat melihat betapa kenyataan pahit yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, bagi sebagian pembaca, gaya bercerita Eka Kurniawan yang kompleks dan penuh dengan penceritaan yang melompat-lompat bisa menjadi sedikit sulit diikuti. Ada banyak tokoh dan watak yang diperkenalkan di dalam buku ini, sehingga membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk mengikuti alur cerita dengan baik. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kuat dan penuh dengan cerita yang menarik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan gambaran hidup di era Orde Baru Indonesia dengan sangat baik melalui karakter-karakternya. Buku ini direkomendasikan bagi mereka yang menyukai literatur yang kompleks, gelap, dan magis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh bahwa mereka menikmati di final. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan, tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat, tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: It's unbelievable. Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindar insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini

Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu,

0: satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
1: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kenalan sama Universitas Triatma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikolog, Teknik dan Komputer atau FASKOM, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program studi S1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Kemudian program studi profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. Ada S1 Psikolog tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seorang seperti konseling, observasi, dan analisis pelaku. Kemudian program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Kemudian program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, mencetak tenaga profesional yang siap menjaga kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kemudian program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Informatika, dan program studi D3 Kebidanan. Biaya kuliah terjangkau, hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, akun Instagram @untrim.buleleng, akun TikTok Triatma Mulia, akun Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang di bit.ly/join untrim, nomor WhatsApp 0878-6009-2925 atas nama Ayulia, atau datang langsung ke kampus kami Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan sepeda

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: kulo nih. Lakar kijel loh, Hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo. Cece bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Elo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cebut kulo loh. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi?
0: Loh, hati-hati nah loh.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen langsung dari korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguruk piangi. Nih ulian beli nagen untuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami. Yening ide dani cegot kulo ya diaston akide durus rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menjadikan Bali mandiri energi berbasis tenaga surya dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil demi mencapai target net zero emission 2045. Sementara itu, Pemkab Buleleng menerjunkan 970 ASN untuk mempercepat pendataan digital perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah ini dilakukan agar seluruh kepala keluarga terdata sebelum 31 Juli 2026. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 16 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menjadikan Bali mandiri energi berbasis tenaga surya dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil demi mencapai target net zero emission 2045.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung target net zero emission atau NZE 2046 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit ISS 2026 di Bali Beach Convention Center, Demeru, Bali, Sanur, Denpasar yang berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari Selasa 14 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia, dengan Bali sebagai salah satu daerah percontohan. Koster menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil karena bertentangan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi energi surya di Pulau Dewata harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3: Alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya, itu kebutuhan dasarnya manusia. Kehidupan kita, jadi harusnya itu dijalankan. Nah, karena itulah saya menerapkan kebijakan Bali mandiri energi dengan energi bersih. Nah, pembangkitnya di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil. Entah itu batubara, entah itu solar, apalah segala macam, enggak.
2: Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan yang mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan, termasuk mendorong pemanfaatan PLTS di gedung pemerintah, sektor pariwisata, kawasan industri hingga rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan ketahanan energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.
3: Karena itu akan mengancam generasi ke depan. Ini yang saya pikir. Kalau saya sih tinggal beberapa tahun aja. Tapi kan nggak bisa begitu. Karena itu sekarang Menteri SDM dan PLN sudah bersepakat dengan Bali mandiri dengan energi bersih. Pembangkitnya akan dibangun di Bali. Jadwalnya itu mulai tahun ini sebanyak total kapasitas 1.550 MW. Tahun ini 200 MW.
2: Melalui Indonesia Solar Summit 2026, pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat investasi serta pengembangan energi surya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Bali sebagai provinsi yang mandiri energi, rendah emisi, dan mampu menjadi contoh transformasi energi bersih bagi daerah lain di Indonesia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng dan Dandim 1609 Buleleng sebagai upaya memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng.
4: Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1609 Buleleng di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum atau APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antara kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Buleleng. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal isu strategis, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pertukaran informasi, hingga langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Ketiga institusi juga berkomitmen memperkuat kerjasama dalam mendukung pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Kejaksaan Negeri Buleleng berharap sinergi antara Polres dan Kodim 1609 Buleleng terus ditingkatkan. Dengan koordinasi yang semakin solid, upaya menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pemerintahan Kabupaten Buleleng menerjunkan 970 ASN untuk mempercepat pendataan digital perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah ini dilakukan agar seluruh kepala keluarga terdata sebelum 31 Juli 2026.
5: ASN akan menambah agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dengan menerjunkan sekitar 970 aparatur sipil negara atau ASN sebagai agen pendamping masyarakat. Langkah ini dilakukan karena Bali termasuk Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project digitalisasi Perlinsos oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh kepala keluarga di Buleleng ditargetkan telah terdata dalam sistem digital Perlinsos paling lambat 31 Juli 2026. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
5: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
6: Ia menjelaskan seluruh ASN diwajibkan melakukan penginputan data secara mandiri yang dipantau oleh masing-masing pimpinan daerah. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat dalam proses pendataan. ASN juga diharapkan membantu warga di lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga maupun kerabat agar proses penginputan data dapat berlangsung lebih cepat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pendataan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Akan ditunjuk 970-an orang, ASN akan menambah agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat. Di sisi lain, seluruh ASN kita berharap membantu siapapun yang ada di dekatnya, entah itu tetangganya, saudaranya, kramudadinya, untuk membantu menginput KK yang ada di kawasannya, di dalam lingkungannya, untuk bisa menginput data di digitalisasi Perlinsos.
6: Digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, pemerintah juga dapat mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang telah terintegrasi dalam basis data nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan meminta seluruh agen perlindungan sosial membuka hasil pendataan penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat dan memberikan ruang sanggah guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
3: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan meminta seluruh agen perlindungan sosial atau perlinsos di Kabupaten Jembrana menyampaikan hasil pendataan penerima bantuan sosial secara terbuka kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada ada 1.549 agen perlinsos di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno, Rabu 15 Juli 2026 sebagai upaya memastikan proses validasi data berlangsung objektif, transparan, dan tepat sasaran. Sebelumnya, Bupati Kembang melakukan pemantauan langsung ke sejumlah desa untuk melihat pelaksanaan pendataan di lapangan. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan warga yang belum mengetahui hasil penilaian terkait dengan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan sosial. Sehingga pemerintah menilai perlu adanya keterbukaan informasi dan ruang sanggah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mengapresiasi kinerja para agen perlinsos yang berhasil menyelesaikan pendataan terhadap 102.722 keluarga. Jembrana tercatat sebagai daerah tercepat ketiga di Bali dan peringkat kelima secara nasional dalam pelaksanaan pendataan. Namun pemerintah menegaskan kualitas dan ketelitian data tetap menjadi prioritas utama dibandingkan kecepatan penyelesaian. Untuk menjamin akurasi data, setiap agen diminta menjelaskan kepada warga alasan penetapan status layak maupun tidak layak dalam penerimaan bantuan serta menindaklanjuti setiap sanggahan melalui verifikasi lapangan. Sebagai langkah lanjutan, Badan Perencanaan Pembangun Daerah atau BAPEDA diinstruksikan melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial, khususnya bagi warga yang mengalami perubahan status agar penyaluran bantuan berlangsung lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan layanan digital di tingkat desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keamanan aplikasi. Upaya tersebut diharapkan membuat layanan administrasi digital di desa Tinge-Tinge semakin aman, andal, dan mudah diakses oleh masyarakat.
4: Semua bisa memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh
5: Dinas Komunikasi Informatika Pesandian dan Statistik Kabupaten Buleleng mendukung pengembangan layanan digital Desa Tinge-Tinge melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan keamanan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng Made Suharte mengatakan pihaknya mengapresiasi inovasi digital yang dikembangkan Desa Tinge-Tinge. Kominfo Santi siap memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus melakukan asesmen terhadap aplikasi desa guna memastikan keamanan data pribadi masyarakat. Langkah tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah desa agar sistem yang digunakan semakin aman dan andal.
4: Kemudian kami juga menawarkan nantinya agar aplikasi yang dikelola oleh dinas desa Tinge-Tinge ini nanti bisa di-assessment ya, jadi kita bisa lihat nanti sejauh mana keamanan daripada

0: dukungan aparatur desa yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar pengelolaan dan pengembangannya dapat terus dilakukan secara optimal.
1: Harapan kami tentunya masyarakat ya semua bisa memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh Perbekal Desa Tingo-Tingo ini, karena kalau kami lihat itu kan ada layanan berupa pengajuan administrasi kependudukan lah, segala layanan mereka bisa dapatkan tanpa harus mereka datang ke kantor Perbekal. Jadi tentunya dari aparat juga harus memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat.
0: Kominfo Santi juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan pemerintah desa Tingo-Tingo, termasuk layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor desa. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kebun Raya Bali memperingati hari jadinya yang ke-67 dengan mengusung tema Ajegang Buana, Nguripang Budaya melalui berbagai kegiatan yang memadukan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, dan pengembangan ekonomi hijau sebagai wujud komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan.
3: Sesungguhnya merawat kebun raya bukan hanya menjaga koleksi tumbuhan. Kita sedang menjaga laboratorium kehidupan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh, tempat budaya menumbuhkan akarnya.
4: Kebun Raya Bali merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-67 dengan mengusung tema Ajegang Buana Nguripang Budaya melalui rangkaian kegiatan pada 11, 12 hingga 15 Juli 2026 di Bedugul Tabanan. Perayaan ini menegaskan komitmen Kebun Raya Bali sebagai kawasan konservasi, penelitian, edukasi, dan wisata yang memadukan pelestarian alam dengan budaya Bali. Managing Director PT Mitra Natura Raya Marga Agrianto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan menjadi implementasi 5 fungsi utama kebun raya sekaligus upaya menjaga lingkungan dan menghidupkan budaya lokal.
5: Tapi pada prakteknya ketika kami terlibat di kebun raya ini, kami juga menjadi bagian dari sejarah dan juga bagian dari aksi kami untuk menjaga lingkungan bersama BRIN di kawasan KHDTK, Pak ya. Di sini kami juga merasa, entitas kami merasa sangat terbentuk, bukan hanya melakukan fungsi ekonomi.
4: Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-67 Kebun Raya Bali, mulai dari pertunjukan tari kecak, yoga yang diikuti 67 peserta, festival lawar, hingga kelas edukasi gratis bagi pelajar. PT Mitra Natura Raya bersama BRIN juga mengadakan kegiatan outbound untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi. PLT Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur, Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho, mengapresiasi kolaborasi tersebut karena dinilai mampu memperkuat konservasi, riset, pendidikan, dan pelayanan publik melalui tata kelola yang profesional.
3: Momentum ulang tahun ini mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap pohon yang kita tanam, setiap spesies yang kita lestarikan, dan setiap generasi yang kita edukasi merupakan investasi bagi masa depan Indonesia.
4: BRIN berharap Kebun Raya Bali terus berkembang sebagai pusat konservasi, riset, dan edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan HUT ke-67, Kebun Raya Bali menegaskan komitmennya menjaga kelestarian alam dan budaya Bali melalui sinergi antara BRIN, PT Mitra Natura Raya, pemerintah daerah, dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest untuk memeriahkan HUT ke-67 sekaligus melestarikan warisan kuliner tradisional Bali. Festival ini juga menjadi wadah kolaborasi budaya, UMKM, dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lawar sebagai kekayaan gastronomi Bali.
5: Kami membuat lomba di Kebun Raya Bali, Lomba Festival Lawar.
6: Jadi, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun HUT ke-67 yang berlangsung di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan. Festival ini menjadi upaya melestarikan warisan kuliner Bali sekaligus memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan juga lingkungan. Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Ngelawar Fest menjadi festival dan kompetisi lawar pertama yang diinisiasi oleh pihak non-pemerintah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku budaya, UMKM, komunitas, hingga generasi muda dalam menjaga keberlanjutan kuliner tradisional Bali. Festival menghadirkan kompetisi memasak berbagai jenis lawar, demonstrasi kuliner, hingga tradisi megibung atau makan bersama.

0: bersama. Para peserta menampilkan kemampuan mengolah lawar dengan tetap mempertahankan cita rasa autentik, filosofi serta nilai budaya yang melekat pada kuliner khas Bali tersebut.
1: Kami bikin festival lawar itu, mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu, jadi di Bali itu kan banyak daerah, di mana daerah itu banyak lawar-lawar ciri khas daerah masing-masing. Kami membuat lomba di Kebun Raya Bali, lomba festival lawar. Jadi banyak but-but itu yang memamerkan, melombakan bumbu-bumbu lawar tradisional mereka di Kebun Raya Bali.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi media edukasi untuk memperkenalkan kekayaan gastronomi Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kolaborasi antara komunitas budaya, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda diharapkan mampu menjaga eksistensi kuliner tradisional di tengah perkembangan zaman. Pada akhir kompetisi, kelompok Banjar Angin berhasil menjadi juara pertama, disusul kelompok Gejora dari Desa Marga Tabanan sebagai juara kedua. Juara ketiga diraih KSDM 1 Kelurahan Penateh Denpasar, sementara KSDM 2 Kelurahan Penateh dinobatkan sebagai juara favorit. Perayaan HUT ke-67 Kebun Raya Bali mengusung tema Ajegang Buane Nguripang Budaya yang bermakna menjaga alam sekaligus menghidupkan budaya. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 11, 12, dan 15 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam aktivitas budaya, edukasi, konservasi, kuliner dan wellness di kawasan Bedugul. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar RRI Singaraja, menjalin kerjasama dengan komunitas kita pasti bisa melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai upaya memperkuat edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mempersiapkan diri menjadi abdi negara.
3: Gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi?
4: Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita saling support, saling bantu dari RRI.
5: RRI Singaraja resmi menjalin kemitraan dengan komunitas kita pasti bisa sebagai media partner dalam mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Founder komunitas kita pasti bisa IGDE Deni Agus Gunawan mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkenalkan komunitas yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara gratis bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi menjadi abdi negara. Melalui kerjasama tersebut, berbagai kegiatan komunitas akan disosialisasikan melalui RRI Singaraja. Program yang dijalankan meliputi latihan jasmani setiap Senin dan Rabu di lapangan Mayometra, latihan fisik di lapangan Mapolres pada Selasa dan Kamis, latihan renang setiap Sabtu dan Minggu, serta belajar kelompok pada malam hari di Taman Kota Singaraja.
3: Harapannya udah pasti satu, gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi dengan sosialisasi khususnya untuk anak-anak muda Buleleng, sekup Buleleng, mungkin yang lebih luas luar Buleleng. Ayo, selama ada niat pasti ada jalan untuk menggapai cita-cita menjadi abdi negara, itu aja sih.
5: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyampaikan kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain menghadirkan narasumber yang memberikan informasi edukatif kepada pendengar, RRI juga menjadi sarana bagi komunitas untuk menyebarluaskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda.
4: Ini sangat bermanfaat sekali ya, kita saling support, saling bantu dari RRI, kita bisa dapat narasumber yang memberikan informasi yang mungkin belum ada sebelumnya kepada pendengar, dan juga dari komunitas kita pasti bisa juga bisa memanfaatkan media RRI sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan juga memberikan sosialisasi kepada pendengar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda, edukasi, serta penyebarluasan informasi kegiatan komunitas ini melalui RRI Singaraja.
5: Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui kolaborasi ini, RRI Singaraja dan komunitas kita pasti bisa berharap semakin banyak generasi muda, khususnya di Kabupaten Buleleng, memperoleh informasi, motivasi, dan pembinaan untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Polisi mengungkap identitas pria yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Banjar, Buleleng. Namun penyewa rumah yang diduga mengetahui keberadaan korban hingga kini masih dalam pencarian untuk mengungkap penyebab kematian tersebut.
6: Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan di BTN Dencari Garden Blok B nomor 5, Desa Dencari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada Selasa 14 Juli 2026 malam. Korban diketahui bernama Supandri Ponco Wahyudi, 39 tahun, warga Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian serta bagaimana korban bisa berada di rumah tersebut. Kasihumas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan rumah kontrakan itu disewa oleh pria Putu Geri Maesa sejak awal Juli 2026. Namun korban bukan penyewa resmi rumah tersebut dan hingga kini keberadaan penyewa masih dalam pencarian. Polisi mendalami hubungan antara korban dengan penyewa kontrakan. Jenazah ditemukan setelah warga curiga karena sepeda motor di rumah itu tidak berpindah dan penghuni tidak merespon saat dipanggil. Pemilik rumah bersama perangkat lingkungan kemudian membuka pintu dan menemukan korban sudah meninggal di atas tempat tidur. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Banjar. Polisi bersama tim Inavis dan tenaga medis telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Kabupaten Buleleng untuk menjalani visum. Penyebab kematian masih menunggu hasil visum et repertum, sementara penyidik terus mengumpulkan barang bukti dan mencari keberadaan penyewa rumah kontrakan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini memasuki sesi medangdutan yuk. Buat pendengar, mari bergabung bersama Salsa di Singaraja yang tentunya ini tidak panas ya pendengar ya. Mendung nih tentunya, tapi nggak mendung juga ya, gimana ya, dingin-dingin gimana gitu walaupun siang. Mari kita goyangkan bersama Pro 1 ya pendengar ya. Salsa tunggu di 24644 atau di 08 11 399 9790. Baik pendengar, di sesi pertama Salsa akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu nggih. Salsa awali dari Bu Desa Kredini. Selamat siang mendangdutan Bu Desa Kredini.
1: Selamat siang Mas Salsil.
0: Selamat siang Bu. Aduh, selamat Bu Desa Kredini menjadi pertama. Ya. Gimana kabarnya Bu siang ini?
1: Kabarnya baik Salsa.
0: Baik, sehat selalu Bu ya, ini cuacanya ya, nih.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, di sana cuacanya gimana nih Bu? Mendung apa? Panas nih Bu?
1: Iya, panas nih.
0: Oh, panas ya Bu
1: sekarang,
0: ya.
1: Enggak dingin ya?
0: Aduh, semakin ya. Iya, biar semakin hot mau lagu apa nih Bu panas siang ini? Iya.
1: Lagunya Dawai Asmara ya.
0: Apa? Asmara?
1: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Salsa
1: ya, jalan dulu ya.
0: Nggih.
1: Pak Widi di Jokyo. Pak Lana, Pak C, Pak Jerwibawa, Pak Ngura, Pak Banu, Pak Samo, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Mini, C Iliana, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Ari, Bu Jere Puspada. Semuanya ada ya?
0: Iya, Bu Desa Kredini, nggih.
1: Ada lagunya?
0: Ada dari Rido Roma. Iya Bu ya? Oke, Salsa siapkan. Terima kasih kembali Bu Desa Kredini. Selamat siang juga Bu. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan. Dawai Asmara dari Rido Roma. Kemudian ini sebelum Salsa mendangdutan ini udah banyak sekali ya pendengar ya, salam masuk nih ya. Jadi sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, Salsa mungkin baca-bacakan salam terlebih dahulu nggih. Ini dari siapa ini? Dari ada Kak Varianti, Mbok Varianti di Tiga Wase. Hai Mbak, mau request Termiskin di Dunia ya. Tadi juga Mbak Varianti sempat gabung di TikTok bersama Salsa nih. Ditunggu ya Mbok Varianti ya, lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Mbok. Kemudian lanjut, Pak Nyoman Dewantara, selamat siang mendangdutan. Selamat siang Pak Nyoman. Nyoman Dewantara kirim salam buat Mbak Yeni Tiga Wase, Ibu Jero Tegal Mawar, Pak Grodak, Armada KM, Mas Ramadan, Mas Anwar, Putra Setia, Pak Cip, Pak Banu, Mas Wawan Kadek Tembang, Bu Ketut, Pak Sumping, Pak Samong, Pak Kak Olala, Kris Pati, ucapan salam rahayu, teman semuanya buat yang baca terima kasih, napasnya moga panjang umurnya. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara, salam-salamnya siang hari ini, sehat selalu. Lalu nggih. Lanjut ada Pak Peka Olala. Yuk joget mendangdutan. Ayo Pak Peka Olala, kita mendangdutan siang hari ini. Selamat siang Mbakku yang cantik. Nih Peka Olala Pedawa hadir. Mau kirim salam buat CLI, Pak Dago, Bu Jeruk Puspa, Tegal Mawar, Nyaman Dewantara, Bu Bunga Tukat Mungga, Pak Samong Arsani Sulanya, Ma Dewi di Tokyo. Salam kenal ya dari Peka Olala Pedawa, Nyaman Astawa. Kesemuanya selamat siang dan salam manis bagi Rat. Buat yang baca, selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala sudah bergabung siang hari menyampaikan salam-salamnya. Sehat selalu nggih. Baik pendengar, cukup di situ dulu. Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya nggih. Sebelum Salsa bacakan pesan lebih lanjut, Salsa akan menyapa di 24644. Selamat malam. Selamat siang mendangdutan. Kok malam?
2: Selamat pagi.
0: Aduh, kok pagi Pak Banu? Iya, Salsa kok jadi tiba-tiba malam nih. Pak Banu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat selalu, Pak Banu. Situ Bondo gimana nih, Pak? Cerah kah? Panas apa dingin seperti Singaraja nih?
2: Kalau di situ Bondo tidak ada mendung.
0: Aduh, Salsa transfer deh, Pak. Mendungnya biar ke sana ya, bagi rata sama Singaraja nih ya, Pak ya.
2: Panas.
0: Iya, di Singaraja nih siang tapi dingin gini, Pak. Nah, jadi
2: tadi kemarin malam ada banjir di sini.
0: Hujan Pak Banu?
2: Bukan, di pinggir pantai.
0: Aduh, semoga aman-aman saja Pak Banu ya.
2: Ada ya, rusak 7 rumah itu.
0: Aduh, turut prihatin ya Pak Engge. Ya ampun. Iya Pak Banu, semoga aman-aman saja ya. Semoga cepat pulih juga banjirnya.
2: Lagunya
0: mau apa Pak Banu?
2: Lagunya Aca.
0: Nahe gitu ya Pak ya.
2: Nahe, betul sekali.
0: Kok aca-aca? Bentar aca-aca. Pak Banu. Oh, dari Dadido. Asik, siap, Salsa siapkan Pak Banu.
2: salamnya ya.
0: Silakan, ditunggu.
2: Pertama, ada Mas Alvin di Lombok.
0: Nggih.
2: Ada Peka Ulala Adududu.
0: Adududu.
2: Ada Dewantara.
0: Nggih.
2: Salam-salamnya. Ada Pak Nyoman Negara.
0: Nggih.
2: Pak Berlacur. Ada di Tawan.
0: Nggih.
2: Mana di Kobli. Mudah-mudahan terlihat. Kalau sudah ya nonton bola di Amerika, cepat-cepat pulang. Ada lagi Bu Janora, Bu Desa, Bu Yuda, ada Eli, Bunga-Bunga, Tika Kartini, ada lagi Bu... Siapa itu? Bu Mujuru Puspa, ada Bu Budi, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Resa, ada Paci, Bu Melong, ada lagi Bang, ada Ditambang, Mas Wawan, ada Inggris, ini Pak Dagu, Pak Nete, Pak Lila, ada lagi Mr. Mahmud Wadaeng, Bang Li, ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Banu.
2: Semoga tetap macam.
0: Tetap. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Banu di situ Bondong, guys. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan aca-aca nahinihi. Baik pendengar, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya salsa di sesi pertama ini. Salsa lanjut, bacakan pesan dari Pak Pipit. Godang, hai di salsa bil, hai Pak Pipit, mendangdutan yuk. Nih Pak Pipit Penglatan, ikutan mau minta lagunya dong, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Betul ya Pak Pipit, salsa juga setuju. Mending sakit gigi sih ya Pak ya daripada... Enggak Pak, mending sakit hati ya tuh Pak. Sakit gigi mah sakit banget Pak. Dari Megi Z, nanti salsa carikan ya Pak Pipit ya. Salam dulu Nengah, Prame alias Branyi, Putu Wayang, Pak Grodak, Wadaeng, Pak Bambang, Pak Ramadan, buat salsabil alaib tudong. Makasih banyak, sehat selalu. Terima kasih kembali Pak Pipit sudah bergabung siang hari ini, sehat selalu. Lagunya nanti salsa carikan dulu nggih, kalau ada jadinya masuk ke sesi kedua. Karena sesi ini sudah full ya Pak Pipit nggih, sehat selalu Pak Pipit. Kemudian ada dari Kak Akbar di Sulawesi Barat ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Akbar. Bisa request lagunya Udang di Balik Batu, penyanyinya Ungu Band, Lesti dan Nasar. Salsa carikan dulu ya Kak ya. Nanti kalau ada salsa putarkan, kalau nggak ada nanti bisa di follow up lagi ya Kak ya. Penggantinya apa nih ya? Sehat selalu Kak Akbar di Sulawesi Barat. Baik pendengar, untuk sesi pertama ini salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih. Tadi ada sempat Bu Janura mencoba untuk masuk, Bu Janura, Bu Resmi. Nanti salsa tunggu di sesi kedua nggih pendengar yang akan hadir setelah 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar Pro 1. Goyang, goyang, goyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gordan, Gordan, goyang dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Negeri dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, di mana foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia atau PTFI dan sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Hoax, Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang dangdut semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, aca-aca nehi-nehi buat Pak Banu sudah mengudara nge. Saatnya masuk ke sesi kedua. Salsa akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung nih ya pendengar ya. Salsa awali dari siapa ini? Bu Resmi, selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang mendangdutan juga.
0: Selamat siang Salsa Bu Resmi cantik. Bu Resmi jega atuh, jega ganti no ya Bu ya. Salsa taunya gitu.
1: Salsa masih jegek ganti.
0: Jegek ganti Bu Resmi nih. Bu Resmi mau lagu apa nih?
1: Kemarin Salsa Singaraja.
0: Singaraja terpantau tadi dingin Bu, sekarang panas. Jadinya Salsa juga bingung mau jawab dingin apa panas ya.
1: Iya, sama di sini juga panas iya, tapi dingin gitu. Iya, betul.
0: Iya, sehati berarti Bu Resmi.
1: Iya, meriang-meriang gitu ya
0: badannya
1: ya
0: Salsa. Iya, betul. Ya. Sehati ya Bu ya kita ya, panas-panas dingin-dingin gitu.
1: Kalau panas dingin kan meriang.
0: Aduh, iya, ya. Merindukan kasih sayang nih Bu Resmi nih.
1: Iya. Sekarang request lagu meriang aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, cocok Bu Resmi, meriang, cita-cita tah. Asik, Salsa siapkan sudah. Salam-salam
1: ya,
0: Bu.
1: Salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Banu, ada Pak Ci, Pak Dewantara juga ya, Pak Dewantara. Sama Pak Madewangsi juga, Bu Desa, Bu Sukemi, Ci Eli ya. Sama Pak Banu, Pak Dago juga. Sama Ken Arok, ayo Ken Arok masuk, mumpung lagi libur Ken Arok. Sama Pak Widi juga, Ci Eli ya, Bu Mini ya, Bu Rake Merdu juga, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ari juga, Ari S sama Ari BT, Pak Samong, dan kesemua-kesemuanya aja deh yang lagi monitor.
0: Siap Bu Resmi.
1: Salam kompak selalu di udara, makasih cantik.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi, jegek sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Resmi ge. Ditunggu lagunya meriang nih ya, cocok banget buat Singaraja yang terpantau ini panas tapi juga dingin atau jadi gimana ya, bingung nyebutnya ya pendengar ya. Nanti semoga lagunya bisa menemani siang ini ya. Salsa lanjut ke penelpon kedua kita di 24644 ya terputus. Baik, bisa dicoba kembali ya. Selamat siang mendangdutan.
2: Selamat siang mendangdutan.
0: Selamat siang Mas Anwar. Bukan ya?
2: Sabar, Pak.
0: Betul ya Mas Anwar ya?
2: Iya.
0: Oh yes, Mas Anwar. Gimana kabarnya Mas Anwar?
2: Mendangdutan.
0: Iya Mas Anwar. Salsa sehat, Mas Anwar gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Mas Anwar ya?
2: Iya.
0: Iya, mau lagu apa nih Mas Anwar?
2: Lagunya Bekas Pacar.
0: Apa?
2: Bekas pacar
0: iya. Imam S. Arifin ya Mas Anwar ya?
2: Iya.
0: Oke, Salsa siapkan sudah. Mau salam-salam Mas Anwar.
2: Salamnya yang pertama Pak Salsa ya, yang bertugas. Dan juga ada Rizmi tadi ya Pak. Ada juga di Indi, Bu Parida, Adik. Dan semua.
0: Siap Mas Anwar. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam ya. Kenapa Salsa selalu pengen ke malam? Terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya Mas Anwar ya di Madura. Semoga sehat selalu. Ditunggu lagunya Bekas Pacar sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1, ini sudah beberapa lagu nge, masuk di playlistnya Salsa. Ini lagunya Pak Pipit yang sudah mengantri Salsa mau putarkan. Yang tadi Pak Pipit mau minta apa ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Salsa balik ya Pak ya, soalnya lebih enak sakit hati Pak. Kalau sakit gigi mah aduh sampai pusing Salsa Pak kalau sakit gigi Pak. Kemudian siapa nih tadi, ada Kak Akbar yang tadi lagunya kan ada urang di balik batu belum ada, kemudian diganti memori daun pisang. Oke Kak, ini sepertinya masuk di sesi ketiga ya Kak Akbar ya, karena sesi kedua nih slotnya sudah penuh. Aduh, kemudian Pak Maderi Bawa yang mencoba untuk masuk, Bu Janura, Kak Syarifa, banyak sekali nih yang mengantri ya, menunggu antrian masuk ke sesi ketiga ya pendengar ya, karena sesi kedua sudah penuh. Salsa putarkan lagu pilihan pendengar tadi, ada lagunya siapa ya, ada lagunya Bu Resmi, ada lagunya Pak Pipit, sama lagunya Mas Anwar yang siap mengudara di sesi kedua ini. Baik pendengar, meriang dari cita-cita akan mewakili cuaca di Singaraja siang hari ini ya, panas tapi tidak dingin, jadinya meriang, merindukan kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya, Sal, bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh

0: bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
1: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
0: Bisa jadi, Ge. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
1: Selain itu, lebih hemat juga ya?
0: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
0: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Goyang dangdut. Semangat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, memasuki sesi ketiga. Salsa akan menyapa dua lagi penelpon yang akan bergabung di menakdutan siang hari ini. Bergoyang yuk pendengar, bergoyang. Salsa tunggu ya. Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ini jauh dengar di barat banget nih ya, dengan Kak Syarifah. Selamat siang menakdutan Kak.
1: Ya, waalaikumsalam Kak Salsa.
0: Iya, assalamualaikumnya ketinggalan atuh Kak Syarifah. Iya, assalamualaikum. Aduh, suaranya lembut banget nih Kak Syarifah. Kak Syarifah ini di Aceh kan ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, aduh, dari barat ke tengah ini ya. Kak Syarifah gimana kabarnya siang ini? Sehat?
1: Alhamdulillah Kak Salsa, sehat.
0: Iya.
1: Di sini keadaan cuacanya lagi haredang nih Kak.
0: Aduh haredang. Aduh maulah biar makin haredang. Mau Salsa puterin apa nih Kak Syarifah?
1: Lagunya Tarik Selimut deh Kak.
0: Aduh makin panas dong Kak Syarifah kalau haredang. Panas dikasih selimut makin panas nih. Salsa siapkan sudah deh Kak Papa. Sudah
1: kalau
0: Salsa.
1: Enggak Jaskia Gotti, Kak.
0: Iya, ada Kak Syarifah, udah Salsa siapin.
1: Oke.
0: Salam-salam nih, salam-salam dari ujung barat. Mau salam sama siapa Kak Syarifah?
1: Syarifah, salam-salamnya buat Kak Salsa, terus buatnya Kak.
0: Iya.
1: Siapa sih? Lupa.
0: Aduh, tiba-tiba ngeblank ya Kak Syarifah ya. Siapa nih?
1: Enggak tak, udah lupa nama kakak yang satu lagi. Penyiar Pro 1 Singa Raja.
0: Mbak Ayu.
1: Ya.
0: Mbak Ayu Sundari. Ada Mbak Irna, ada Mbak Heni, ada Mbak Tris, ada Mbak Eni. Banyak nih.
1: Pokoknya penyiar yang di situ.
0: Iya, siap. Satu salam untuk semua penyiar dan satu salam untuk ke semua pendengar ya Kak Syarifah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam spesialnya buat Abang Nanda penyiar Pro 2 Melabu Kak Sinta.
0: Oke, siap. Salam sesama RRI ini ya Kak ya, mengudara kita.
1: Iya, nanti saya pas siap ke sama Kak Salsa mau ke Pro 1 Singar Pro 1 Lux mau ya nih Kak.
0: Iya, siap Kak Syarifah. Terima kasih ya, ditunggu nih lagunya sudah Salsa siapkan Kak Syarifah.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syarifah sudah bergabung siang hari ini. Ini siang menjelang sore nih Kak Syarifah yang ada di ujung barat bergabung mengudara ke wilayah bagian tengah nih ya. Sehat selalu Kak Syarifah sekeluarga ya. Ditunggu lagunya Tarik Selimut, lagi panas-panas haredang narik selimut biar semakin haredang ya pendengar ya. Baik pendengar, setelah ada Kak Syarifah, Salsa akan ke 24644 penelpon kedua kita. Selamat siang mendangdutan.
2: Halo, selamat siang mendangdutan.
0: Selamat siang mendangdutan Bu Bunga.
2: Iya.
0: Betul, Bu Bunga gimana kabarnya siang ini? Sehat?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Sehat selalu Bu Bunga nge.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bu Bunga?
2: Cinta Karet.
0: Cinta Karet. Melar dong Bu Bunga cintanya. Iya molor, semakin panjang nih cintanya tak terhingga nih. Iya. Sudah Salsa siapkan Bu Bunga mau salam-salam.
2: Ada Pak Bicep ya.
0: Nggih.
2: Ya buat tadi Syarifah ya. Ada Mas Alvin. Terus ada Pak Olala, Ibu Manda, Wadaen, Bu Kedut, Ibu Janura. Siapa lagi? Ada Pak Jero ya, Pak Gerodan. Terus ada Si Elia. Ada Mo Ari 1-2 dan Bu Nini. Buat semuanya, buat Mak, selamat tinggal, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Bunga sekeluarga nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, karena sudah 3 lagu nge, masuk di playlistnya Salsa di siang hari ini. Di siang sesi ketiga ada lagunya Kak Akbar, lagunya Kak Syarifah, sama lagunya Bu Bunga nih ya. Siap mengantri Salsa putarkan. Dan masih banyak banget yang belum bisa bergabung nih. Ada Bu Mini, ada tadi ada sempat ada siapa nih, Bu Janura juga. Ini tadi sempat bergabung masuk tapi belum bisa. Akhirnya titip salam nih dari Bu Janura. Selamat siang Mbak Salsaku yang cantik. Salam godang asyik. buat Mbak Pipit yang masih di kantin sedang sibuk. Semangat Bu Pipit. Ada Bu Ari juga, ada Bu Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Desak Redini, Bunda Budi, Taci Eliana, Manis Es, Bunga Plastik, Bu Manda, Bu Ketut, Tejakua, M. Karibawa, M. Kemaliarse, Nyamanastawa, Beli Widi, Kenarok, Peka Olala, Inggris, Belitawan. Terima kasih Mbak Salsa yang cantik. Terima kasih kembali Bu Janura yang tidak kalah cantik nge. Terima kasih salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Bu Janura. Kemudian lanjut dari Pak Nyaman Dewantara. Makasih kolengannya Bu Resmi dari Pak Nyaman Dewantara. Kemudian ada Bu Jero di Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih Bu Jero, semoga doa baik kembali ke Bu Jero nge. Dari Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ci Eli, Bu Bunga, Bu Desak, Bu Kartika, Pak Alvin, Bu Ari Semeru, Bu Ari Bete, Buda Budi, Ma Wayan, Pak Cama, Pak Charma, Pak Banu, dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Roma Irama, Roda Kehidupan. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero. Lagunya Salsa carikan nge, kalau ada berarti masuk di sesi selanjutnya nggih Bu Jero nggih. Sehat selalu buat Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Kemudian ada dari Pak Nyaman Nastawa nih, tadi kelewat ternyata Pak Nyaman Nastawa di Banyuseri. Selamat siang Mbak Salsa, selamat siang Pak Nyaman Nastawa. Minta lagu Goyang Nasi Padang. Lagu ini teruntuk Bu Manda dan Papa Dimas. Salam kenal Pak Grodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jermaliar, Seari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, juga buat Pak Armada dan Mbak Mini S, dan semua sementara nasi kasih tanpa terkecuali Mbak Salsa. Suksma, suksma mawali Pak Nyaman Nastawa. Lagunya Salsa masukkan di playlist selanjutnya Pak Nyaman guys, semoga ada waktu bisa terputar. Sehat selalu Pak Nyaman Nastawa. Baik pendengar, ini beberapa salam sudah Salsa bacakan nggih. Kemudian ada dari Kak Ujang di Sukabumi. Salam nih buat Kak Syarifah tadi yang mengudara. Terima kasih Kak Ujang nih dari Sukabumi juga gabung nih ya di bagian wilayah tengah nih ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung siang hari ini. Baik pendengar, karena sudah tidak berlama-lama ya, lagunya sudah tidak Salsa siap. Sudah tidak sabar Salsa putarkan nih untuk siang hari ini. Buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba nge, di sesi keempat yang akan hadir setelah tiga lagu pilihan pendengar. Tarik selimut.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 48 lepas dari pukul berapa ini ya? Pukul 14 menandakan mendangdutan tersisa 12 menit lagi. Dan Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir yang beruntung bergabung di mendangdutan siang hari ini nih. Siapakah ini? Aduh, ya terputus 24644. Salsa alihkan ke ini nih, Pak Mahmud berarti nih ya. Selamat siang Pak Mahmud, Assalamualaikum Pak.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Pak Mahmud. Gimana kabarnya Pak Mahmud? Pak Mahmud.
1: Kabare cetar membahana.
0: Cetar ya Pak ya. Aduh, haredang-haredang nih. Iya. Pak Mahmud lagunya digoyang nasi Padang kan? Iya. Iya, sampun Salsa siapkan niki barengan sama siapa tadi ya? Ada Pak Nyoman Astawa kayaknya Pak ya yang minta nasi Padang. Iya, sama iya. Pak Nyoman Astawa Salsa jadiin satu lagunya nggih.
1: Nggih, salamnya karo Pak Paul, Pak Anu, Pak Cip, Pak Astawa, Pak London, Bu Resmi, Bu Canura, Bu Bunga, Pak Arik Semeru, Arik PT, dan kesemuanya aja, Mbak Salsa, matur nuwun.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam Pak Mahmud, sudah bergabung siang-siang menjelang sore nih ya. Sehat selalu Pak Mahmud. Ditunggu lagunya nih ya, goyang nasi Padang di penghujung mendangdutan siang hari ini. Baik pendengar, 10 menit tersisa dan ini Salsa mungkin akan menyapa satu lagi ya karena sudah dua lagu mengantri nih ya, goyang nasi Padang sama roda kehidupannya Bu Jero Puspa. Mungkin satu penelpon lagi nggih di 24644 yang sempat terputus tadi. Selamat siang, mendangdutan.
2: Halo, selamat siang, mendangdutan. Mbak Salsa, gimana kabar?
0: Salsa sehat. Ini Salsa bingung, Bu Kartika ya? Ah, Bu Kartini. Betul, Bu Kartika. Oh iya, Bu Kartika gini, nge?
2: Iya.
0: Nge, Bu Kartika terputus tadi ya, Bu ya? Ini bisa masuk iya, lagi nih akhirnya. Terputus, iya. Mama. Bu Kartika gimana kabarnya? Sehat?
2: Kabar Astungkare baik.
0: Astungkare sehat nge. Iya.
2: Ya.
0: Amin. Bu Kartika mau lagu apa nih di penghujung mendangdutan ini?
2: Lagunya Itje Trisnawati ya.
0: Yang judulnya?
2: Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang. Ya. Dari Mansyur. Mansyur Bu Kartika.
2: Ya.
0: Dari Mansyur lagunya.
2: Dari Itje Trisnawati.
0: Iya, enggak ada nih Bu Bunga lagunya kalau dari itu. Adanya Mansyur aja nih. Mansyur S sama Mah Dalena. Bunga dan Kumbang.
2: Ya boleh deh.
0: Oke.
2: Dari Mansyur S Badriah aja.
0: Ada Siti Badriah.
2: Iya, Badriah gitu aja.
0: Badriah Bara Bere. Lagi Tamfan. Terus apa nih? Mau yang apa nih?
2: Enggak, lagunya Mansyur S.
0: Oh, Badriah lagunya Mansyur S. Yang judulnya Badriah, Mansyur S Badriah. Oh, ada Bu. Oke, Salsa siapkan.
2: Mau salam dulu ya, Mbak?
0: Nggih, silakan.
2: Ya, salamnya barusan ada Pak Mahmud ya. Selamat sore Pak Mahmud. Kemudian ada Celi, ada Ibu Perteja Kule. Kemudian ada Ibu bunga plastik ya, dan Bu bunga cempaka putih di Busung Biu ya. Semoga aja lagi dengerin. Juga ada Bu Jero Puspa, ada Bu Kartini. Selamat siang, ada Ibu Bu Mimi, ada Bu Yeni, ada Pak Widimade Kenaro, ada Pak Nyaman Dewantara, ada Pak Cip, ada Pak Geroda, ada Pak Putu Wayang, ada Mas Wawan, ada Wadeng. Dan salamnya buat ke semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Siap Bu Kartika, nggih.
2: Makasih buat Mbak Salsa, makasih banyak waktunya.
0: Siap.
2: Cepat ya.
0: Amin.
2: Bertugas yang rapi deh.
0: Siap. Bye bye Bu Kartika. Terima kasih kembali sudah bergabung siang menjelang sore hari ini menjadi penelpon terakhir ya pendengar ya. Dan sehat selalu buat Bu Kartika. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Kartika juga, nggih. Baik pendengar, sudah 3 lagu ya menjadi penutup. Akan semoga bisa terputar semuanya ya satu persatu. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusias pendengar Pro Sabtu yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Bunga, ada Mas Anwar di Madura, ada Mbok Varian Titi Gawase, Pak Peka Olala, Pak Nyaman Dewantara, Bu Desa Kerdini, Pak Pipit, ada Kak Akbar di Sulawesi Barat, ada Bu Janura, Bu Resmi, Kak Syarifah di Aceh, Bu Jerupuspa di Tegal Mawar, Pak Nyaman Astawa, Bu Mini, Pak Mamut, Pak Maderi Bawa, Bu Kartika. Kemudian tadi sempat bergabung di wilayah Papua ada Kak John ya, ada Kak John, ada Kak Ujang di Sukabumi, ada banyak sekali nih pendengar dari kawasan timur ke barat semuanya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Baik pendengar, 3 lagu akan menjadi penutup di Mendadutan siang hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan sekaligus nanti yang belum kebagian di Mendadutan bisa bergabung di Lopina yang akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Mbak Irna. Baik pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Prosatu Rally Singaraja, kenal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sama Salsa, sekarang sama Irna di Singaraja sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini Lopina, lagu sore pilihan Anda, kembali saya hadirkan untuk Anda. Tadi sudah ada pembuka dari Amy Search dan juga Inka Kristi, Cinta Kita. Cinta Kita nih. Silakan yang mau sapa-sapa dan juga request lagu Indonesia kesukaan kesayangan Anda boleh. Halo, selamat sore Lopina 2444.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga, dengan siapa di mana?
1: Lopina, lagu sore pilihan Anda.
0: Iya.
1: Saya sendiri.
0: Iya, betul. Pak Anwar.
1: Iya, di Madura, Pak Ina.
0: Iya, terima kasih Pak Anwar. Ya, mau lagu apa?
1: Lagunya ikutan ya, gabung.
0: Oh, oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, siap.
1: Salam yang pertama buat Mbak Erna, selamat bertugas. Salamnya digabung dulu, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
2: Lopina. Dari Pak Charme.
0: Halo Pak Charme, apa kabar?
2: Iya, baik Bu.
0: Baik, ya. Oke. Pak Charme mau lagu apa?
2: Mau lagu Hilang Tak Berkesan dari Bruri.
0: Hilang Tak Berkesan.
2: Tidak.
0: Kita cek dulu ya, Bruri. Mau kirim salam mungkin Bapak?
2: Iya, mau kirim salam. Kita lagi di Singaraja ya.
0: Iya, asik.
2: Jadi kemarin kan dari Lombok kita menyapa, sekarang dari Singaraja.
0: Waduh, asik.
2: Di tempatnya Pak Ribawe.
0: Oh, ya. Selamat bergabung.
2: Salam buat ya Pak Ribawe, Janura, Dresmi, ATBT, Pak Mahmud. Siapa lagi ya, Pak Samo. Ya, Bu Celina, Dresmi. Ya, yang lain ya.
0: Okay.
2: Yang grup asik-asik aja yang dari Singaraja.
0: Baik.
2: Gitu saja.
0: Iya.
2: Iya, Bu. Selamat, semoga sehat selalu.
0: Amin. Astungkara suahe. Doa yang sama untuk kita semuanya. Ada Damarta, selamat sore di Dobon Dalem. Minta lagu Ungu sebenarnya. Yang belakangnya 7524 kita enggak bisa angkat nih kalau lewat WhatsApp call, hanya bisa melalui WhatsApp. Jika Anda enggak punya WhatsApp, enggak bisa. Mohon maaf. Pak Lop, siapa nih? Pak Pipit di Irna, lagunya Widuri. Aduh, kalau Widuri gak bisa dulu Bapak. Ya, jadi kita mau puterin yang lainnya ya. Salam, oh atau enggak dari Iwan Fals. Salamnya buat siapa nih? Sama susah banget. Pak Ramadan, Pak Grodak, Pak Putu Wayang, Pak Armada buat di Irna cantik. Terima kasih. Oke. Lanjut 24644. Halo, terputus. Ibu Desa, coba lagi Ibu Desa. Karena tadi oh, yang masuk Ibu Celi. Halo.
3: Halo. Bu Ame.
0: Oh, hai. Ni hao ma jie.
3: Pilihan saya sendiri.
0: Iya, oke. Okay. Mau lagu apa?
3: Tolong puterin lagunya Anmesme ya.
0: Yang mana nih?
3: Anugerah Terindah.
0: Aduh. Oke.
3: Kirim salam dulu ya Me ya.
0: Boleh.
3: Yang baru ada Pak Charma ya. Selamat sore, terima kasih sudah menyapa ya. Ada juga Pak Jero Ribawe, Pak Jero Maliarse, ada Bu Janura juga, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made, ada Mas Wawan, ada Nini Jero, ada Bu Ketut, ada Pak Putu Wayang, Pak Gerodak, Kak Jero ya, ada Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada juga Mbak Mini, Wak Daeng, Pak Samong, Bu Kartika, Pak Nyoman Dewantara, Pak Kak Olala, Bu Jero Puspa juga ya, Bu Yuda lagi satu ya. Salamnya untuk semuanya ya Me ya.
0: Oke.
3: Okay. Cik Me.
0: Cie nih. Terima kasih Cie Eli. Udah banyak ya, udah 3 penelpon. Oke, kita langsung dengarkan saja untuk lagu-lagu yang di request kali ini. Oke. Oke, untuk Pak Anwar dan Pak Charme ya, saya putarkan lagunya, yaitu dari Bruri Pesulima.

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung, dan selamat sore juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming RRI.co.id dan juga RRI Digital. Oke, saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya 24644 dulu. Halo, selamat sore Lopina.
1: Sore Lopina.
0: Selamat sore juga Pak Banu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Banu apa kabar?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Punya Mbak Irna.
0: Apa itu yuk?
1: Laut pun menangis untuk Mbak Irna.
0: Eh, jangan dong, aku gak mau yang sedih-sedih.
1: Dari Fitri.
0: Iya. Yeah.
1: Dalam-dalamnya tadi ada BWD. Ada Mas Ramadan, Mas Arwa, Kemada. Ada Pak Lana, Pak Mali. Ada lagi Kenaro, Pak Dimas. Ada Jawati, Umarwati, Hidro, Puspa. Ya, kesemuanya sudah berina.
0: Iya, sudah siap Papa, ditunggu lagunya.
1: Lagunya untuk Ning Fitri di Banyuwangi.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Banu. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina. Lagu sore pilihan saya, Mbak.
0: Iya, selamat sore juga Bu Ari.
2: Ya. Minta lagu main, Mbak.
0: Apa itu?
2: Surga Cinta dari Ada Band.
0: Oke, siap.
2: Salam buat grup asik-asik semua jam ya Mbak Irna ya.
0: Iya, boleh.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Irna.
0: Selamat sore juga. Halo.
3: Ini Nyoman dari Denggare.
0: Hai, Pak Nyoman apa kabar? Nggih, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman.
3: Ya. Saya Nyoman dari Denggare.
0: Nggih, saya sudah dengar Bapak. Terima kasih.
3: Lagunya pilihan Mbak Irna.
0: Ya. Oh, nggih.
3: Salamnya yang baru itu Pak Banu ya. Nah, Pak Banu tahu di Madaya yang ada di Tokyo.
0: Iya.
3: Pak Nyoman doang saya. Diberes-diberes mari sendiri dari BP. Saya lagi pacit yang ada di Ikan.
0: Oke, siap.
3: Sama-sama bertiga. Semoga saya sehat bagiannya.
0: Sama-sama Bapak Nyoman. Terima kasih nggih. Pak Widi Tokyo sama Ibu Desa Redini berebutan nih. yang beruntung adalah Ibu Desa. Halo.
4: Halo juga, Cu.
0: Halo, Bu Desa.
4: Sore.
0: Lopina, gimana Ibu Desa?
4: Lagu sore pilihan Anda.
0: Iya.
4: Lagunya dulu ya.
0: Apa tuh?
4: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu.
4: Jalan-jalan duduk kece. Lo kakak saya nih Pak Dewi Mangku Dewi Jaya yang tadi Bungklan punya satri, semoga sehat selalu ya. Dewi di Pak Lana, Pak Jirani Bawa, Pak Murah, Pak Samong, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Ketut, Bu Mimi, Bu Janura, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Ibu yang lainnya bisa enggak Bu?
4: Ya.
0: Yang lainnya
4: surat
0: boleh?
4: Surat cinta buat Starla ya.
0: Nah oke, siap.
4: Oke siap, makasih Cik.
0: Sama-sama. Surat Cinta untuk Starla. Sudah 3 lagu, berarti kita dengarkan lagu dulu ya. Sudah 3 lagu yang di request, berarti kita dengarkan dulu. Terima kasih.

0: Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ratu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Selamat sore dulu untuk Pak Putu Wayang. Selamat sore Mbak Irna ngiring wedang. Aduh enaknya. Terima kasih ya Pak Putu Wayang. Pak Jero Puspa Tegal Mawar, Mbak Irna sehat selalu. Amin. Asung karuswah doa yang sama ye untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Ibu Manda, Wak Daeng, Ibu Resmi, Mbak Arif, Mbak Syarifah di Aceh, Ibu Kartika, Pak Lola, Ibu Janura, Pak Nyoman, Ibu Desa Redini dan semuanya. Oke, ditunggu intinya ya. Oh, ini antara Ibu Resmi sama Pak Putu Wayang dan siapa tadi tuh mau bergabung tapi kayaknya berebutan ya. Oke, saya mau baca lagi deh kalau gitu. Om Swastiastu, request lagu Mbak dari Bapak Ketut Marse. Oh, oke Pak Ketut Marse. Nanti kalau di kalau ada ya Pak. Halo selamat. Oh terputus. Syarifah sama Ibu Resmi dan Pak Putu Wayang berebut nih. Oke, jadi kita mau nggak bisa. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau udah masuk kita otomatis pasti keterima sama kita nggak pakai di apa-apain lagi kayak gitu. Ah, yang masuk adalah Ibu Resmi. Halo, selamat sore Ibu Resmi.
1: Akhirnya Lopina. Bisa masuk.
0: Iya, selamat sore juga. Apa kabar Ibu?
1: Baik. Kabarnya Mbak Irna gimana? Baik juga, ya. Baik juga.
0: Iya, Asungkaru Ibu sehat.
1: Request KPN ya, hidupku kan damaikan hidupmu.
0: Nah. Hidupku kan damaikan.
1: Kan damaikan hidupmu.
0: Gitu hidupku ya, kan damaikan hatimu, enggak gitu sih.
1: Ya hatimu lah, hidup, pokoknya gitu deh.
0: Ku kan kafein ya.
1: Iya, kafein. Iya.
0: Hidupku kan damaikan hatimu, itu yang benar.
1: Hatimu gitu ya. Oh, kirain hati ke hatimu benar kan.
0: Hidup
1: ya,
0: sama hati, bukan hidup ke hidup.
1: Oh iya.
0: Hidupku kan damaikan hatimu, bukan hidupku dikandamaikan hidupmu, bukan.
1: Oh, hatimu gitu ya.
0: Iya, betul. Nanti.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Ada Bu Janura, Bu Mini, Pak Ngurah, Pak Samong juga, Pak Charma juga, Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi dan kesemua-kesemuanya ya Mbak Irna.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Pak Widi juga lupa. Lupa Pak Widi ya.
0: Oke, iya Pak Widi juga tadi sempat mau masuk tapi susah juga nih. Terima kasih Bu Resmi. Oke, mungkin Bu Resmi turun dulu biar bisa yang masuk yang lainnya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore juga akhirnya.
0: Akhirnya ini siapa ya?
2: Bisa lah saya lihat.
0: Apa Putu Wayang?
2: Iya.
0: Oke, okay, mau lagu apa? Waktunya soalnya nih.
2: Halo, lagu Paris dan Cinta nggak bisa?
0: Nggak bisa tuh lagu lama banget Bapak. Nanti malam ya di Ruang Rindu ya.
2: Oh, perjalanan juga nggak bisa.
0: Dari nggak bisa juga itu, maaf ya Bapak.
2: Ya deh, kalau gitu ngikut aja.
0: Oh ngikut aja, oke. Okay. Salam salamnya.
2: Buat, buat Deresmi, Bu Kedus, Bu Rake, C. Eliana, Pak Darmo, Pak Busi, Adi Widi, Jadi Mangku, Nayarse, Tadi Mas Sudarsana, Bu Kartika, Bu Desa Redini, Pak Ketut Purana, Pak Ketut Boy dan Mbak Pipet yang ada di kantin. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Putu Wayang. Oke, satu penelpon terakhir nih kayaknya nih. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore Lopina.
0: Selamat sore Pak Pak Mahmud.
3: Pak Mahmud. Ya, gimana kabarnya?
0: Baik, Pak Mahmud gimana Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya The Bagindas.
0: Apa tuh yang mana?
3: Empat mata.
0: Oh, empat mata. Oke.
3: Okay. Ya. Salamnya buat Bu Resmi, Bu Danura, Pak Ogari. Dan semuanya ada.
0: Iya dah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya bacakan dulu. Aduh, nggak bisa. Syarifah nggak bisa muterin voice note, maaf. Selamat sore Mbak Irna. Happy birthday untuk Ayang Beb-nya Ari Bete. Oh, boga sehat, kuat, panjang umur. Sehat selalu Mbak Irna. Terima kasih, Mbak Ari. Di Bu Ari Bete, waduh terima kasih nih ulang tahun deh ayah Anda ya. Oh ya, yeah. Salam juga buat Pak Mahmud dari Bu Resmi. Oke, siap saya Irna harus mengakhiri Lopina kali ini karena Lopina akan segera berakhir ya untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nantikan lagi acara-acara request kami besok. Nanti malam juga ada tapi walaupun nggak live di sosial media tapi nanti malam juga ada. Oke, terima kasih untuk Syarifah. Maaf, mohon maaf ya kalau udah audio nggak bisa diputer. Pak Marse, terima kasih juga. Syarifah, maaf kalau audio nggak bisa kita puterin, oke? Saya pamit dulu di Lopina. Nantikan saat lagi ada acara berjaringan, yaitu Asta Cita Berjaringan dengan topik warisan budaya bersama RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang. Saya akan kembali pukul 17 untuk menyampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak dari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pulau Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pulau Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris kremat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran, SAP, MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan.

0: lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Lisran.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabar hari
1: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
0: Iya, sangat cerah sekali Renukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Lisran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
1: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian, suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
0: Memang dari Lambata.
1: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
0: 30-an.
1: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
0: beranak cucu ya.
1: Jadi di sini
0: akhirnya ya. Campuran di sini ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
0: Karena Pak Lisran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
0: Tidung
1: jadi
0: Bulungan,
1: memang
0: ya?
1: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
0: Baik Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Lisran?
1: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan

0: minta izin, Pak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, mungkin kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
1: terima. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
0: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
0: Ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
1: Jepen, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini, Mbak. kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Yang kami lakukan terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
1: Ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakne awalnya. Jadi Petrakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Sembilan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, baru saja kita dengarkan bersama Branda Ascacita. Dan satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, untuk kenalan langsung sama Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia, yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MICE dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product dan FB service, D3 perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage departemen di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang di luar negeri ya. Prodi FBPP di kampus Jembrana ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan juga ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Dan mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang juga di bit.ly. Join Untrim WA-nya 0878-6009-2925, menghubungi Ayulia. Sekali lagi 0878-6009-2925, atau Anda bisa datang langsung ke kampus Untrim Universitas Triatma Mulia di Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Dan pendengar, kita akan segera mengikuti acara selanjutnya, yaitu kami akan sampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: diberikan, kita titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan.
1: Ini akan kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih.

0: Selamat sore pendengar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Itulah pendengar berita pokok. Pendengar kami, pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan, dan titip lagi kepada masyarakat.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
2: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti usaha titik nol, nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semuanya.
2: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan ketertibannya, sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengelolaan sumbangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Al-Hairi menyebut regulasi ini tidak akan membedakan sekolah negeri maupun swasta, melainkan mengatur mekanisme pemberian dukungan dari pihak ketiga agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
3: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Usman Hairi mengatakan, masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan RANPERDA akan menjadi bahan penyempurnaan sejumlah norma dan aturan tersebut. Pasalnya, RANPERDA ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan dukungan masyarakat terhadap sekolah dapat berlangsung secara sukarela, tertib, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak mengatur perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. RANPERDA ini mengatur apabila ada pihak ketiga yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada satuan pendidikan sekaligus mencegah adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dari siswa maupun orang tua.
4: Bahwa RANPERDA ini harus menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan kita terjaga dan terawat, anak-anak kita mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, dan juga masyarakat, pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut secara sukarela, dan RANPERDA ini tentu bisa menjadi kanal untuk mengamankan praktek-praktek pungli yang selama ini berlangsung.
3: Ali Usman menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan di Komisi 5 DPRD NTB melibatkan lebih banyak pihak termasuk tokoh pendidikan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
4: Akan tetapi ada komitmen tadi agar memperluas pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan ranperda ini sebagai sumber masukan pendapat. Misalnya kayak ombudsman akan dilibatkan, tokoh-tokoh pendidikan juga akan dilibatkan dalam pembahasan.
3: Ia berharap ranperda ini dapat segera diselesaikan agar sekolah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan program pendidikan sekaligus mencegah praktik penggalangan dana yang tidak memiliki dasar yang jelas.
0: Indonesia Silversmith Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia.
5: Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih.
6: Institute for Essential Service Reform menegaskan Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Hal tersebut menjadi fokus Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar di Bali 14 hingga 16 Juli 2026 sebagai penyelenggaraan pertama di luar Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, termasuk PLTS atap dan terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
5: Bali ini dipenuhi dari pembangkit atau sumber energi yang ada di Bali. Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih. Karena tadi pengelola tadi itu, karena saya paham kalau pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu pasti dia memancarkan emisi, membuat udara ini kotor. Diperintah atau tidak oleh peraturan di atasnya, itu kebutuhannya manusia. Nggak perlu diperintah juga oleh aturan, itu harusnya menjadi satu tindakan pemimpin. Karena dia bertanggung jawab terhadap alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya.
6: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa menilai, setiap daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya, sementara pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.
7: Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah berubah. Bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi. Proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya. Itulah sebenarnya tantangan di balik program 100 gigawatt tenaga surya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi, memperluas akses energi hijau, dan mencapai kemandirian energi nasional.
6: Melalui penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026, IESR berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam transisi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional menuju target net zero emission. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
8: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya. Keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di masing-masing wilayah.
9: Masalah tempat untuk dijadikan kantor itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum
10: Pengembangan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, mengatakan saat ini terdapat 43 koperasi merah putih di Kota Denpasar yang terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan merah putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
9: Setelah Inpres 17 tahun 2025, kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik koperasi merah putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
10: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
9: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
10: Hingga saat ini sekitar 80% koperasi merah putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha. Namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
11: Kedaknya itu nggak cuma dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
11: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek. Tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
2: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
11: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga. Kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil.
2: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Upaya memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana terus dilakukan melalui dialog multipihak PRB API yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali. Selain menjadi wadah berbagai pengetahuan dan hasil riset, kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
12: Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan menghadapi ancaman dari adaptasi perubahan iklim ini.
13: Dialog multipihak bertajuk pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wijana Putra mengatakan, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kejadian bencana di Bali. Menurutnya, peristiwa banjir besar pada September 2025 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak.
12: Dari pembelajaran kami dalam menangani kejadian

0: menjadi ruang wadah untuk tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian kajian-kajian ya. Jadi kalau kita searching di Google, kajian-kajian kaitannya dengan pengurangan risiko bencana itu masih sangat minim ya. Padahal kita di Indonesia termasuk di Bali disebut adalah laboratorium kebencanaan. Tetapi kajian-kajian yang dimuat di website atau jurnal-jurnal itu justru banyak dilakukan oleh universitas dari luar.
1: Melalui dialog multipihak ini, seluruh peserta diharapkan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihite Karana.
3: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
4: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahardika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
3: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihita Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita, karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air, karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
4: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.
3: Untuk di RRI, mungkin kita lebih banyak programnya adalah mengedukasi masyarakat. Mungkin siaran, terus kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada di Buleleng, kita coba akomodir begitu untuk mereka memberikan edukasi kepada masyarakat.
4: Selama pelaksanaan program RRI Singaraja akan menghadirkan berbagai materi edukasi melalui siaran radio dan melibatkan komunitas-komunitas lingkungan di Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah Provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
6: Jadi kami sampai di Desember 2020.
7: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
6: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih

0: masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
1: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
0: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
1: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah itu dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
1: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar Mahir Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh,
1: apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
2: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu.
1: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
2: Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen, yen iluh dengerin orang bertengkar.
1: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
2: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
3: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
4: 1 RRI Singaraja.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 1,
5: kanal informasi dan inspirasi.

107,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tahukah Anda Lovina Festival 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 28 Juli dan kegiatan tersebut berlokasi di kawasan Pantai Lovina yang dipusatkan di Pantai Binaria dan Pantai Tasikmadu, Buleleng, Bali. Perayaan Lovina Festival tahun ini mengusung tema Teater Lumba-Lumba. Tema dipilih untuk menonjolkan lumba-lumba sebagai ikon utama pariwisata Lovina yang dikenal luas hingga mancanegara. Festival yang digelar selama 5 hari ini menampilkan pertunjukan seni budaya, musik, pameran kuliner, dan ekonomi kreatif. Untuk mengunjungi Lovina Festival, pengunjung tidak mengenakan tiket masuk alias gratis ya. Dan festival ini merupakan perayaan tahunan ke-12 yang bertujuan untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir Bali Utara. Informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui rri.co.id.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan, museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali, diantaranya ubud, batuan, sanur, Yong Artis, dan Sekolah Keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini diantaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan informasi.

Benang terigatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang terigatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai trigatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang trigatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-67 yang berlangsung di kawasan Bedugul, Kabupaten Kabanan. Nah, festival ini menjadi upaya melestarikan warisan kuliner Bali sekaligus memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Managing Director PT Mitra Natura Raya Marga Agrianto yang mengatakan bahwa Ngelawar Fest menjadi festival dan kompetisi lawar pertama yang diinisiasi pihak non-pemerintah. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku budaya, UMKM, komunitas, hingga generasi muda dalam menggerakkan kuliner tradisional Bali. Nah, untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa cek melalui media Radio Berita Online Percaya, rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Kilau Pancasila pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan playlist lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul 19 lewat 30 menit. Dan acara untuk Singaraja sore ini akan diakhiri dengan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Edi Paranta dengan topik kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio Dueni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebiar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebiar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebiar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi
5: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen. Saya selalu berharap bahwa kita semua kabarnya dalam keadaan sehat, tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan gembala yang baik. Kita dipertemukan kembali dalam Mimbar Agama Kristen melalui udara RRI Pro 1 Singaraja malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menjadi tanah hati yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan selalu menguatkan kita dan selalu mengajarkan akan hal-hal yang baru dalam hidup ini, untuk kita selalu diperkaya oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita selalu kepada jalan-jalan daripada Tuhan. Baik, malam hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, lawatan Roh Kudus untuk memimpin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur malam hari ini karena melalui udara RRI Pro 1 Singaraja kami dipertemukan kembali melalui Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap pertemuan kami, Engkau selalu hadir, dan malam hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami kembali untuk memberkati kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon Roh Kudus, marilah kuasai hati, pikiran, perasaan dan kehendak kami, supaya setiap bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan-kekuatan yang baru, senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk semua apa yang harus kami lakukan, menggenapi segala janji-Mu dalam hidup ini. Berkati urapi hamba-Mu yang ada di studio, para pendengar setia yang ada di rumah mereka masing-masing juga berkati. Kami siap menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang paling subur untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya masih bicara tentang Roh Kudus, tetapi especially saya akan bicara tentang kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri. Seperti apa kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita dan memberikan kita kepekaan serta hikmat dalam hidup ini? Apa dampaknya? Apa yang bisa terjadi dalam hidup kita kalau kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita? Baik, seperti minggu kemarin, sambil saya membacakan membawakan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan yang saya minta untuk kita baca dan renungkan malam hari ini. Firman Tuhan dengan topik kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama, buka Alkitab saudara, kita akan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, dan Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Siapkan dua bagian firman Tuhan ini, nanti kita akan baca sambil saya membacakan isi daripada renungan firman Tuhan malam hari ini. Kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus seperti apa itu? Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka itu berarti kehidupan dalam Roh, saya mau katakan ini, selalu membawa identitas baru. Bukan cuma itu, kehidupan di dalam Roh itu bukan hanya membawa identitas baru, tetapi juga membawa cara hidup yang baru. Terlebih yang ketiga, dia membawa pimpinan ilahi. Ini perlu, tiga hal ini penting dalam hidup kita. Kalau kita memberikan keluasan dan kebebasan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang pertama, dia mengerjakan satu identitas baru dalam hidup saudara dan saya. Dia mengerjakan yang namanya cara hidup yang baru, cara hidup yang lama kita tinggalkan, lalu kita masuk dalam dimensi kehidupan yang baru, yang tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, yang menduka citakan hati Tuhan, tetapi kita masuk di dalam dimensi yang baru, cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya,
maka Dia akan memimpin kita melihat pimpinan Tuhan, pimpinan ilahi terjadi dalam hidup kita. Nah, apa itu dimensi kehidupan dalam roh? Apa itu dimensi kehidupan dalam roh yang memberikan kita kepekaan dan hikmat? Apa dimensi kehidupan dalam roh? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, dimensi kehidupan roh yang pertama, dia mengerjakan status yang baru. Perhatikan ini dengan baik ya. Dimensi daripada kehidupan dalam roh yang membawa kepekaan dan hikmat bagi kehidupan kita, bahwa dia mengerjakan status yang baru. Apa status yang baru? Statusnya adalah di dalam dimensi roh kita tidak akan ada lagi yang namanya penghukuman. Ingat ini ya. Status yang baru itu berbicara tentang tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Perhatikan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Tuhan ini. Baca di Alkitab saudara masing-masing. Ayat 1 dan 2 Roma pasalnya yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Status yang baru, tidak ada penghukuman saudara. Karena apa? Karena di dalam Kristus, orang-orang percaya yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu dibebaskan dari yang namanya hukuman dosa. Artinya begini, hukuman daripada dosa, akibat daripada dosa itu sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak tertanggung lagi atas kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan bilang, kita dibebaskan pada waktu status baru itu terjadi, karena tidak ada lagi penghukuman. Hukuman dosa itu dilenyapkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita diberi identitas. Identitas yang baru. Identitas kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi firman Tuhan bilang identitas kita disebut sebagai anak Allah. Tetap sebagai anak Allah, tidak berubah saudara. Ya, itu identitas baru kita. Yang mungkin sebelumnya kita disebut sebagai hamba dosa, hamba daripada si jahat iblis, melakukan segala maunya dia. Tetapi pada waktu lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, ya, dimensi kehidupan roh itu terjadi dalam hidup kita, maka dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kebenaran inilah yang harus menjadi dasar hidup kita yang penuh keyakinan. Bahwa sungguh, kalau status baru itu dikerjakan dalam hidup kita, tidak ada lagi penghukuman, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah yang terbebas daripada semua akibat hukuman dosa itu dalam kehidupan kita. Nah, itulah bangganya saudara, kalau kita menjadi pengikut Kristus. Bahwa di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita tidak lagi akan mengalami yang namanya penghukuman akibat dosa. Itu yang pertama. Bahwa dimensi kehidupan roh itu mengerjakan satu status yang baru, yaitu tidak ada lagi penghukuman. Yang kedua, dimensi tentang kehidupan dalam roh. Kalau yang pertama tadi mengerjakan status yang baru, dimensi kehidupan roh itu yang kedua adalah pola hidup yang baru. Dia mengerjakan pola hidup yang baru. Apa itu pola hidup yang baru? Menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Nah, saudara, ya. Pola hidup yang baru, kita bukan lagi mengikuti keinginan daging, tetapi kita menuruti keinginan roh. Perhatikan pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, tetapi ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat ini saudara ya. Pola hidup yang baru, hidup dalam keinginan daripada Roh Kudus, bukan menurut keinginan daging. Artinya bahwa kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus,
maka itulah yang akan menghasilkan kehidupan dan juga damai sejahtera dalam hidup kita. Oh puji Tuhan, saya suka sekali ini. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, ada kehidupan. Ya, kita bukan menjadi seperti mayat hidup, saudara. Tubuh kita bergerak, kita bisa beraktivitas, tapi di hadapan Tuhan kita mati karena tidak ada roh dalam hidup kita. Apalagi kalau ditambah tidak punya damai sejahtera, oh saudara, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan sungutan, perbantahan, tidak mengucap syukur. Inilah yang saya sebut tadi, hidup yang tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi kalau pikiran kita dikuasai oleh roh, maka dia akan menghasilkan dua hal tadi, kehidupan dan juga damai sejahtera. Sebaliknya, perhatikan ini, sebaliknya hidup menurut keinginan daging itu pasti membawa kematian roh. Dan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Membawa kematian roh. Ya. Sebab itu yang akan membuat kita tidak hidup di hadapan Tuhan. Karya Tuhan tidak bisa dinyatakan secara maksimal dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita hidup dalam keinginan rohnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita. Ingat ini saudara, pola pikir kita itu akan menentukan arah hidup kita. Pola pikir yang seperti apa? Tentunya Tuhan inginkan pola pikir yang hidup sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging dalam hidup ini. Itu yang kedua. Kalau kita bicara tentang dimensi kehidupan dalam roh, yang kedua bahwa dia mengerjakan pola hidup yang baru, pola hidup yang hidup menurut keinginan roh, bukan menurut keinginan daging. Yang ketiga, dimensi kehidupan dalam roh itu apa? Kalau yang pertama tadi, dia mengerjakan status yang baru, tidak ada penghukuman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, dia mengerjakan pola hidup yang baru, hidup menurut keinginan roh, bukan menurut keinginan daging. Dan yang ketiga, dimensi dalam kehidupan roh adalah dia mengerjakan pimpinan roh itu sendiri dalam hidup kita. Pimpinan rohnya seperti apa? Ada identitas dan arah hidup yang jelas dalam hidup kita. Perhatikan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, lalu Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Perhatikan ini. Ayat 13 saja. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hidup dalam dimensi roh, dia mengerjakan yang namanya pimpinan roh, mengerjakan yang namanya identitas dan arah hidup yang benar dalam hidup kita. Perhatikan ini dengan baik, Bapak Ibu para pendengar setia yang diberkati Tuhan. Orang yang dipimpin roh, tadi saya sudah katakan di depan, disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada setiap kebenaran dan akan memberikan hikmat dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Ini yang saya sebutkan tadi, arah hidup. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, arah hidup kita itu akan tertata dengan rapi, tertata dengan jelas, kita diarahkan kepada hal apa, sehingga setiap kita mengambil keputusan apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita ke depan, kita tidak melibatkan keinginan kita sendiri, maunya kita sendiri, tetapi kita libatkan Roh Kudus yang akan menuntun arah hidup kita. Lalu kita akan mulai bicara, bilang begini sama Tuhan, Tuhan tuntun aku. Apa yang menjadi kehendakmu, kasih tahu sama saya untuk saya lakukan. Saudara, indah sekali hidup ini saudara. Saya banyak kali dengan istri berkali-kali ngomong seperti ini sama Tuhan. Ya, pada waktu ya itulah yang indahnya kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Pada waktu tidak punya uang, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu. Tidak berapa lama kemudian saudara,
Tuhan jawab. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di tengah terik matahari, istri saya jalan sendiri di Denpasar, pulang dari sebuah toko, saudara. Cuman datang ke toko itu cuma cuci-cuci mata aja, saudara, tidak belanja. Pulang dari sana kembali ke kos anak saya, di tengah jalan dia berhenti di tengah terik matahari. Istri saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku butuh uang, Tuhan, aku gak punya uang. Besoknya, saudara, ketemu dengan temannya yang kebetulan datang dari Amerika. Dan melalui temannya inilah Tuhan menyatakan apa yang menjadi keinginan hati daripada istri saya sehari sebelumnya. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Inilah yang saya sebutkan tadi, saudara. Dia akan mengarahkan kita kepada keputusan hidup yang paling baik, arah hidup yang paling baik. Makanya milikilah kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena kepekaan terhadap Roh Kudus itu akan menjadi kunci kehidupan kita berkenan kepada Allah. Dan indah sekali, saudara, kalau hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kepekaan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia seperti alarm bell pada waktu kita mulai menyimpang daripada hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan memberitahu kita, dan hidup kita tidak akan mudah tersesat. Makanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari ikuti terus pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri. Ia akan mengerjakan tiga hal tadi. Mengerjakan status baru, tidak ada penghukuman di dalam status yang baru itu. Yang kedua, dia mengerjakan pola hidup yang baru. Kita hidup menurut keinginan Roh, bukan keinginan daging. Dan yang ketiga, dia mengerjakan yang namanya pimpinan Roh, yang memberikan identitas dan arah hidup yang jelas dan pasti dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memimpin kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, menuntun kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu, firman yang hidup, yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk kami dapat selalu hidup dalam kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri, sehingga jalan hidup kami tidak mudah tersesat di tengah-tengah kegelapan dunia ini, tetapi Roh Kudus selalu menuntun kami. Berkati para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Mereka terus menantikan acara ini untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pakai juga terus RRI bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan berkati. Secara khusus teman-teman kami yang ada di Pro 1, baik Pak Edi, Pak Sandi, Pak Dias, Tuhan, Mbok Iren, Mbok Pipit, Mbok Novi, Tuhan. Oh Yesus, semuanya Engkau berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, apapun Tuhan. Suami, istri, anak-anak mereka, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Kami menyerahkan juga semua pergumulan-pergumulan daripada saudara-saudara kami yang masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Tuhan, hamba menumpangkan tangan ke atas pokok-pokok doa ini. Tuhanlah juga yang melawat mereka. Tuhan yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa mereka dengan segala keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan, saudara. Dan beberapa lagu saya akan putarkan untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terus semangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Shalom.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengerem.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal? atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
18: Tidak ada.
16: Yang kami lihat.
15: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
18: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu terhimpun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya ini akan ada penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
25: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati.

0: masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
5: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
4: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
6: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
7: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
6: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
7: Habis malam ini.
6: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin

sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robiangga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengar Pro 1, menjaga stabilitas peranan komunitas ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan yang relevan, mendorong partisipasi aktif anggota, serta mengadopsi sistem kepemimpinan yang adaptif. Stabilitas tercapai saat komunitas mampu merespon perubahan kebutuhan anggotanya tanpa kehilangan arah dan akar nilai inti yang telah dibangun.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Harto Nugunardi SPA, Subs TKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, produksi RRI Antikong.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: He-eh, bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Om Swastiastu, Rahayang Wengi Semantawanok Pro 1 RR Singa Raja Reng di Jaman Tamagena Mulai niki Gak ini nyarengi semantawan Sane mangkin Reng acara jebak jejak balik ini Durus niki semantawan di tiang sarang sami Sane arse Jagi nunas tembang pop Bali Lan bagiatre Durus niki Dados munggah Reng 0362244644 Utawi semantawan talar Dados nyarengi niki nge Reng WhatsApp Reng 0811 3999790. Ingin semeton sare mangkin langsung mantan niki nge GNI Sangredumun sira niki semeton titiang sane sampun nyaringin ring 2464 dumun Om Swastiastu Rahayang Wengi jebak
1: Om Swastiastu maeni Rahayang Wengi
0: inggih Rahayang Wengi muali sareng sira niki titiang
1: yang nyoman Ardika sepenggaro yang
0: Pak Nyoman Ardika
1: nggih
0: punapi gater Bapak
1: Iya, mancingan itu si
0: Asad. Temangnya ini napi Pak Nyoman?
1: Temangnya napi ini ya.
0: Napi? Nge.
1: Raja Pale, bener nge.
0: Raja Pale, sana nembangan sih, Ra. Raja Pale menghayal, napi Raja Pale mantan?
1: Raja Pale menghayal.
0: Senior nge?
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, durus Bapak megat remajering sira durus.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih. Ajeng arep Pak Widi majering Tokyo nggih.
0: Heeh.
1: Kabar Bapak Nyoman Dewan Tarun nggih. Pak London, Bapak Dimas nggih.
0: Nggih.
1: Ibu arek BT bare Semeru. Ibu Rasmi nggih. Pak Banu, Pak Cik di Kota Ikan nggih. Sudah melayani si ya kita mengesami untuk melihat kembali ini ya ini selamat bertugas semoga selalu sehat
0: Inggih, sesama muali majeng ring Pak Ardike sanawentering negara Pak Nyoman nggih, sesama dahat iki sampun presiden nyarengin. Inggih semeton muali niki nggih, eni sangredumun niki ring 24644 wenten sireun niki. Om Swastiastu, Rahayang Wengi jebak.
2: Om Swastiastu, Rahayang Wengi jebak, tidak balik ini.
0: Inggih, sareng sih. Sareng sireun niki titi ya.
2: Bu Eli
0: mo. Bu Eli. Ibu Eli. Menapi gatri Bu Eli.
2: Benar.
0: Nggih. Menapi sebaliknya mo. Kena adik gede niki kengken Bu Eli ini. Napi temangnya nih Ci.
2: Tembang nih Gonggalih kenten
0: mo. Gonggalih sane napi.
2: Rahayang Wengi.
0: Gonggalih Rahayang Wengi kenten. Coba tiang rarah dumon nggih.
2: Heeh. Mbok ge rarah tembang yang gatreng nggih.
0: Durus.
2: Majang Bu Arik Beteng ya, Bu Arik Semeru, Wenten Bu Resmi, Wenten Pak Banu, Pak Cip ya Rahayang Wengi, Wenten Pak Samong, Mbak Mimi.
0: Sani Rahayang Wengi tan Wenten Ci Eli Sani Lianan Kayon.
2: Punya Mbak KDP ya, Kadengan di Pipi.
0: Kadengan di Pipi. Sira berdua. Oh, nggih nggih, nggih Wenten, jantos nggih.
2: Tau-tau Wenten Mbak.
0: Kadengan di Pipi Wenten.
2: Enggak Kadengan di Pipi nggih.
0: Nggih.
2: Wenten Pak Nengah Inggris nggih. Wenten Mini Jero dari Mekar, Pak Jero Maliarse, Sira Malih nggih Ken Arong nggih, di Made. Pak Yeni nggih, Bu Kartika, sampean sampun mbok nggih.
0: Siap.
2: Jeng mbok rahajang tugas, matur sukemu.
0: Inggih, sesama muali, majang Reng Celi Reng Kampung Baru niki nggih sesama dah sampun presiden nyarengin. Inggih semeton male adiri tiang Sangredumo niki nggih sane arse nyarengin. Om Swastiastu, Rahayang Wengi jebak.
3: Rahayang Wengi jebak.
0: Nggih, Pak Banu.
3: Nggih.
0: Napi tembangnya nih?
3: Ya, tembangnya jegek.
0: Napi?
3: Jegek.
0: Jegek kenton?
3: Jegek Karangasem.
0: Oh, jegek Karangasem.
3: Apa jegek ini?
0: Jegek Karangasem inggi jantos, semoga terbanyiring sira.
3: Selami wawo yang jeli.
0: Nggih.
3: Irami Pak Ardevardo.
0: Pak Nyoman Ardike.
3: Ardike.
0: Nggih. Negara.
3: Oh, Pak Nyoman Negara.
0: Nggih, Pak Nyoman Negara Rike.
3: Pak Nyoman Negara biar gampang saya.
0: Nggih.
3: Ada Bu Yeni, ada Bu Karti, Kak Kartini, ada Bu Jeru. Ini Jeru, ini Jeru Puspa. Ada ini Dedewasa, Dewa, Pak Bu Desa, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Mini, Enten Mali, Pak Kenaro, Pak Dimas. Ya, semuanya sudah.
0: Siap.
3: Pak Mas Wawan. Wawan Dewantara. Semuanya sudah. Blitawan.

Di kadek bura, sana minta panji anom, sok semua dahat niki sampon ledang nyaringin. Ayo semua tau sana mangkin, piragi numa sarang-sarang niki nge wenten tiga tembang. Sari wow sampon ke arse, sarang semua tauan pro satu, sarang sami. Niki wenten tembang, saking suaranya nih senior Raja Palu menghayal. Talar gonggale, kadengan di pipi, lantrio, tirtawan, jege karangasem, durus piragi sarang-sarang.

0: Bu Yan.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Yan, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne ikomang. Kulukne mati, Bu Yan. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi, Bu Yan, ane vaksin. Cegut abdek gati masih. Nih sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih, Bu Yan. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies, itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat yang Raja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aingge, semua tahun apa pros satu RRI Singaraja jereng di zaman tamu kena. Mali niki nggih tiang sanggre tigang diri penelpon niki sane arsa jagi dunas tembang lan megatre ring 24644 dumun tiang sanggre niki. Om swastiastu, rahayu wengi jeba.
1: Jejak balik kini.
0: Inggih, sana sira niki.
1: Nyoman di Banyuwangi.
0: Inggih, Bu Nyoman, dunas tembang napi niki.
1: Semprong
0: mau peradu coba tiang rarah dumun niki nggih. Mugi termajeri sira durus.
1: Ajake sedang Bu Eli ning kampung baru. Di Cawang. Pak Banyu, Pak Sip.
0: Ibu ampuran iki semprong mau prade durung wentan sanilianan kayon.
1: Nyamping ang tiang kenten. Judulnya nyamping ang tulang.
0: Nyamping ang tulang kenten. Nyamping ang tulang ten wentan wentan layah tanpa tulang ngerebutin tulang wow wentan.
1: Abut keladi ngate tinggen.
0: Ngabut keladi. Sane versi terbaru niki nggih.
1: Nggih,
0: niki wentan Bayu Nirwana niki nggih. Nggih, jantos Ibu.
1: Nggih, rada sami.
0: Heeh. Nggih, mega temaja sira durus.
1: Ya terima jeung Mbak Yeni. Heeh. Sareng sira malih Bu Kartika.
0: Nggih.
1: Bu Ari. Ini jatuhannya kesamian.
0: Kesamian, inggi, siap.
1: Majang Mbak Eni, juga sesuma Mbak Eni.
0: Inggi, sesuma Mali. Ibu Nyoman niki, ring widangan Banyuning sesuma dan niki sampun presidennya ringin. Inggi ini tembang jantos niki, inggi, jebos, jagi unggahang titiang. Inggi sematon, kesangger Mali niki penelpon saneka pengkalih niki ring 24644 dumun, jebak rahaja wengi. Inge rahajeng wengi muali sira niki.
2: Brigus bawa niki ring batu.
0: Oh nggih, brigus bawa. Napi tembangnya ne brigus.
2: Tembangnya ne napi wasana juga ke.
0: Napi.
2: Mon gedenge. Tembangnya ne dewa tuni jatuh hati wetan
0: nggih. Jantung hati.
2: Jatuh hati nih.
0: Jantung napi jatuh.
2: Jatuh
0: sira sane nembang.
2: Kuwi dewa tuni.
0: Jatuh hati kenten nggih.
2: Nggih.
0: Jatuh hati wenten iki Ludre NP Taler Jaya Pangus Widi Widiana. Nika mantan versinya nih sane wenten.
2: Oh, aman kenten Aldi Sukalma sane Demi Sebuah Cinta nggih.
0: Demi Sebuah Cinta kenten. Niki liriknya nih bahasa Indonesia tapi bahasa Bali.
2: Bahasa liriknya bahasa Bali.
0: Bahasa Bali, inggih jantos.
2: Darura jomon nggih.
0: Nggih durus.
2: Sani wau sih kan.
0: Sani wau enten Ibu Nyoman nering Banyuning.
2: Aja wengi nggih.
0: Heeh.
2: Tadi Bu Januda kadane ning Daniel wae tapi sane bilang dapat tawa wae tadi main kirama perang
0: nggih.
2: Ayan Alba, Wenten Ki Kasiara, Wenten Mama Di Gunawan Bang Nika Tala, Wenten Ki Bimang Gado, Wenten Ki Raden Dange. Kejendok teman ini.
0: Napi?
2: Kejendok teman ini.
0: Ampun saya gini kah.
2: Oke, nge Majang Mbo Eni, Raja Tegas Ngantos Kupot
0: Nge, saksa
2: Mali.
0: Nge. Inggih, sesama wali niki beli gus bawa niki sane wenten ring widangan batu bulan niki inggih sesama dasang penyaring inti yang sangra mali siki niki ring WA call niki inggih ring WA call pro satu niki Om Swastiastu rahaja wengi jebak.
3: Om Swastiastu rahaja wengi jebak.
0: Inggih raja wengi wali niki beli widi madi munafi gatre.
3: Kadre becik mangan dan ini
0: penapi. Sehat nala. Napi tembangnya yang dibeli madi.
3: Tembangnya ni dari Owen Cira. Rai Penny ye.
0: Rai Penny sana
3: napi. Malam.
0: Rai Penny kupu-kupu malam. Coba ini lah dumun ke.
3: Ge.
0: Maka tembak jenis cira.
3: Maka ada dumun ni sana wow. Jika beli gosak bawa ring.
0: Batu bulan.
3: Gianyar.
0: Batu bulan. Ah batu bulan.
3: Gek mas je bayangan. Wenten taler nyoman ring Banyuning. Bu Yeni di Digawase, Pak Nyoman di negara, Pak Banu, Sigubondo, wenten taler Pak Kedat Samong, Pak Burasmi, Bu Aris Meru, wenten taler sane sida jane Bu Kartika, Bu Desa daerah Radini, sida Pak Petuaya. Pak yang di tembok sih ada nih Pak Belitawan ya?
0: Nggih, Belitawan di tembok.
3: Belitawan ya. Pak Nyoman di negara sampun dia tambah tiga Pak sih rapi Belitawan beli apa Dimas ya buat ada yang wonten Pak Manglare Bu Kartini wonten kesamian kemarin kan salamnya
0: nggih
3: untuk semua Mbak Eni rahajan tugas Om Santi Santi
0: oh nggih sesemua le beli di Madering Tokyo nih nggih sesemua sampun satu sati miragi pro satu RRI Singaraja nggih sempat tiga yang diri pendapa sampun tiga sanggre pina ke segmen sana kepengontan nih mari je bos dadah saringin ge ini nih ring acara ruang rindu semeton sana durung boleh galah nyaringin ring jebak kita nih nggih sampun nang ide-ide sempat sarasami tetap satya ring pro 1 RRI Singaraji terus piragi tiga tembang numun wenten ngabut keladi talar demi sebuah cinta lan raipe niku kupu-kupu malam.

juga, bahan kelangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis kelangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mencaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan kelangsa kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama ini malam hari ini. Sekarang kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp Pro 1 ya. Oke, 24644 ini siapa dulu sudah yang bergabung Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam, ketemu lagi Wani.
0: Iya, Pak Banu, sekarang lagunya apa, Pak?
1: Lagunya Dokter Dedi.
0: Hah? Dokter apa, Pak?
1: Dokter Dedi.
0: Dokter Dedi gitu?
1: Iya, dari Ari Kusikus Miran.
0: Coba ini cari dulu, Pak, ya. Iya, salamnya buat iya. Siapa?
1: Salamnya ada Bli Widi, ada Mas Ramada, Narmada, Dewantara, Kak Olala, Dudu.
0: Bapak,
1: ya.
0: Dokter Dedi nggak ada lagunya, Pak. Adanya Dokter Cinta.
1: Butiran Cinta nggak ada.
0: Butiran Cinta?
1: Iya.
0: Coba tak cari Butiran Cinta yang nyanyi siapa?
1: Iya, dari Ari Kusmiran juga. Ada lagi.
0: Nggak ada, Pak. Di sini adanya Butiran Debu aja miliknya dari Terry.
1: Dari Ari Kusmiran nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kalau gitu Desember Kelabu juga.
0: Desember Kelabu. Oke, salamnya lanjut buat siapa?
1: Yang ori,
0: yang ori maksudnya yang nyanyi siapa?
1: Maharani Kartika.
0: Iya. Oke, siap.
1: Salamnya lagi tadi ada ada Jawati, Mbak Marwati. Ada Bapak Dima, ada Krajos, ada Mr. Mahmud, ada Pacit, Yuk Melong, Bang-Bang, Pak Bang-Bang, ada lagi apa ya, Bari Bawa, ada lagi semuanya sudah
0: baik.
1: Untuk Pak ini. Terima kasih waktunya, Benny.
0: Iya. Malam. Selamat malam, terima kasih Pak Pak Banu, Situbondo, Pak Cip, apa kabar ini? Biasanya sering ya berdua balapan nih masuknya. Oke, 24644 disapa lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Sama Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Eni, ini Bu Kartini ya?
2: Ya, Bu Kartini.
0: Baik.
2: Salam Mbak Eni ya.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
2: Sehat.
0: Sehat Bu.
2: Lagunya Jangan Biarkan Daku Sendiri ya.
0: Jangan Biarkan Daku Sendiri gitu.
2: Ya, kayaknya dari Diana deh.
0: Oke, Eni cari dulu Bu ya.
2: Ya, ya. Diana Nasution.
0: Oke, siap. Salam ya, siap.
2: Salam sama Pak Panu ya. Dengannya kasih ke Pak C, pada Pak Mamu ya. Ada Pak Dagu ya, selamat malam. Ada Pak, ada Bli Sawan ya, di Cembok Rahayu Bli. Ada juga Bang Anwar ya. Ada juga Bang Dapir, ada juga Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, Bu Bunga ya, Ketus Cacipilu ya. Ada juga Pak Noman Dewantara, ada Pak Agus ya, ya semuanya ada Mbak ya.
0: Baik.
2: Selamat malam. Selamat bertugas ya.
0: Terima
2: kasih Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih untuk Ibu Kartini. Satu lagi disapa Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Mari Lewat Lagi.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Nyoman dari negara Mbak Eni.
0: Iya, Pak Nyoman kembali. Katanya Pak Nyoman aja biar gak panjang namanya. Biar gak ribet katanya Pak Pak Banu. Iya, lagunya apa Pak Nyoman? Oke, lagunya apa Pak?
3: Lagunya anu ya. Apa tuh? Dari favorit grup ya.
0: Favorit grup.
3: Ya, aja.
0: Yang mana Pak?
3: Ingin marah silakan.
0: Ingin marah silakan.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Papa Dimas ya. Kalau enggak juga Bli Widi Made gitu ya.
0: Iya.
3: Pak Dewantara juga. Ibu Arif Seni, Ibu Arif BT, Ibu Arif Semeru, Mr. Mahmud ya.
0: Mm-hmm.
3: Pada siapa lagi nih? Ya semuanya saja dulu ya, Pak Haji ya.
0: Bapak,
3: ada lagunya?
0: Lagunya kalau miliknya the favorite group Pak ya. Itu ya. Adanya Setulus Hati, Jangan Pernah Berkata Benci.
3: Ya, tidak jangan berkata benci.
0: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam, Mbak Eni.
0: Terima
3: kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Nyoman di kawasan negara sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Pak Maderi Bawe, selamat malam. Katanya kirim salam buat semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Mahmud, Bu Janura juga selamat malam. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, ke pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita kembali ya dengarkan 3 lagu yang sudah di request. Ada Desember Kelabu dari Maharani Kahar, kemudian Diana Nasution, Jangan Biarkan Aku Sendiri, dan lagunya favorit Jangan Pernah Berkata Benci. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 terlebih dahulu. Sudah ada yang masuk, Eni sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nemori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eni, lagunya ya, apa?
1: Mbak Eni, mau request Mbak lagu dulu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Telepon Rindu, Mbak.
0: Telepon Rindu?
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Nanti siapa itu lupa, Mak.
0: Coba ini cari dulu ya.
1: Ya, dicari-cari dulu gitu. Mau nyalam sedikit. Ada beli wiji di Tokyo, kemudian untuk bangkitnya juga. Untuk Bu Kartika, Mak Mini S, kemudian untuk Bang Linya juga. Untuk Bang Mahmud. Untuk Bu Aris Meru, Bu Ari BT, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Resmi, Bu Janura. Selamat malam. Kemudian untuk Beli Gopinda, apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk Pak Samongnya juga. Okay. Ya, untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, Mak. Sehat selalu. Sampai ketemu besok.
0: Iya, terima kasih. Untuk Mbak Yeni di Tiguasa yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Lagunya Telepon Rindu Nani Sugianto ditunggu. Nanti pasti Eni puterin. Pendengar Pro 1, kembali Eni sapa dulu yang mau bergabung Ruang Rindu. Selamat malam, baik, terima kasih. Baik, Eni sapa di WA call dulu ya. Sudah ada yang bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Baik. Pak Mahmud, lagunya apa, Pak?
2: Lagunya Mawar Merah.
0: Mawar Merah. Mawar Merah miliknya dari Slang ya.
2: Iya.
0: Di sini Mawar Merah adanya Krisye sama Pina Panduwinata, Pak.
2: Oh, kalau gitu terlalu manis saja dah.
0: Terlalu manis ya. Sebentar Pak ya, dicari dulu. Mohon maaf, Slang gak ada Pak.
2: Ya dah, itu krisenya aja.
0: Yang apa jadinya Pak?
2: Itu yang krisenya apa tadi? Krisenya.
0: Oh tadi terlalu manis Slang Pak ya?
2: Ya.
0: Oh ada. Coba ini lihat tahunnya ya. Dulu Pak ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya. Yang pertama buat Pak Padiri Bawah, selamat malam. Pak Banu C, Pak Nyoman Negara, Bu Eni, Bu Mini, Ari Ebeda, Ari Smeru, Pak London, Kartika, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Mahmud. Terlalu manis Slang. Oke, sudah ketemu ya, ditunggu. Pendengar Pro 1, Eni sapa lagi ya, penelpon selanjutnya yang mau bergabung di 24644 Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam Dek Tambang ya.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Gimana kabar Mbak Eni?
0: Kabar baik, Dek Tambang gimana?
3: Ya baik juga.
0: Oke, lagunya apa Dek?
3: Lagunya Bersama Bintang ya.
0: Bersama Bintang, Drive ya?
3: Ya.
0: Oke, coba ini ya, lihat.
3: Buat ini Arista, mat istirahat aja. Buat Mbak Eni, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Dek Tambang yang ada di Bungkulan sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, Bersama Bintang miliknya dari Drive ya. Oke, ya ditunggu ini, nanti ini puterin ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam juga buat Pak Mualim yang ada di Pamekasan, yang lain dari Pamekasan ya. Selamat malam lagi monitor. Salam buat semua fans RRI Mbak Eni, makasih. Makasih juga buat Bapak selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Telepon Rindu dari Nani Sugianto, kemudian Slang Terlalu Manis, dan Drive Bersama Bintang.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Selamat malam dulu buat Pak Dewa Sanjaya Charmo yang ada di Bima. Nelpon sulit masuk katanya. Malam Mbak Eni. Iya, selamat malam juga buat Pak Dewa. Lagunya digabung dulu Bapak ya. Salamnya buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Ci Eliana, Bu Janura, Pak Mahmud, Pak Selamat, Bu Ari BT, Bu Kartika. Kemudian ada Pak Widi, Pak Samong, Pak Lacur, Mbak Ari Semeru, Pak Dokwir di Bandung, Sukreni di Banjarmasin, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Bu Lutari, Bapak Armada dan grup Asi-Asi Singaraja. Salam kompak selalu, yang belum kenal salam kenal. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali. Lagunya digabung dulu Bapak ya. Selamat ada Ibu Janura juga. Selamat malam Mbak Eni. Salam buat grup Asyik-Asyik Happy. Salam Rahayu, terima kasih. Terima kasih juga Pak Made Darmo Wangsa juga. Selamat malam, masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, untuk Ruang Rindu Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung atau yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Karena nanti pukul 23 seperti biasa kita akan ikuti siaran budaya dengan judul RJ Pudaksari bagian 1B dan dilanjutkan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 3 sloka 14. Jadi buat Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

job done.

Dewa Ratu Agung sing jadi kamat-amat yang pai depani dewek lamunan kali jani.

ding tepuki neka pining iya iliang gitu rasane. Ya kijel aku ya tomplok liang, kijel aku tomplok liang. Mabinayan kapining sesambatan nyamu berayu ni anilenan. Jak peragat sebot gen gahen, jak sedih gen gahen. Mekamen disunuk sedate meselselan. Idewe kanti ngunang ya sebat. Pangtaen je ngerasang sebat kengken ya jenang sebat teh. Milah idewek ngalih bibit. Meh-mehan ngantek di kantor pertanian idewek ngalih bibit sing man. Bibit sebat. Kengkenang taruh gitu. Kengkenang sing liang, sing demen. Iya namune kadirase kemajuan gumine jani. Sesukat sapenyenengan ide sang Prabu. Ada nih dini madan di jagat surya negara. Kane kenter oleh sugere pakulun ide sang Prabu surya nate. Kiring oleh rabine ane jegek ngolet. Ane mepesengan sire diah Rangga Wadi. Rangga Wadi. Yen aliang di film sing ada lent. Rangga Wadi waluyen ratu. Nyadane mokaya nyadane de. Rokayah, rokayah, rokayah. Ido sang Prabu Jalaluddin ini. Nyak-nyak saya gitu rasang kewala penting ini kan kemelahan gumi ini, kemajuan gumi ini. Aneh kelokta kebawas iptek ilmu pengetahuan teknologi canggih. Ipidan mempengarah ngalih ke suang-suang umah jani jak tinggal luli jumah nengil tek tek tek tek lewat ane madan sememes-sememesan the SMS kalau lain arti nih yang benah bang ngerti yang SMS itu wong senang melihat orang senang yang badingang susah melihat orang susah penyakit nih mau inang melihat kenik-nik yang teknologi canggih kemelah baniragong adokang yang wong cara ya iprabot ane sedang mangan. Irago ngelah ane madan teknologi, ane madan canggih, ane madan iptek. Irago neng adokang penglah masih ngelah ane madan rasa kelebihan, ane madan imtak iman dan takwa. Yen sing kuat imane jani dewa ratu, bedek-bedek ngelah masalah umare di dunia maya. Salah tampi matwa bakat omongan di dunia maya. Ngalih tunangan di dunia maya masih kewah. Diagat diluung, dijeleke dewa ratu buku leklek. Ada contoh, naklah tunangan mekenalan di dunia maya. Bo lantasan panemayane sing tain tepuk ne dinyatane, nganten lantasan telu bulan sing idang ye lakar mau temu. Apa kerana peturu muani itu kekengkenan. Main angar saling kodek, dini kelemahan ne. Mawinang yang benak panganggon pengarus didasari dengan iman dan takwa saja. Sing ada jelek ni mulu ni madan teknologi canggih itu tergantung jani ini piduna ane ngadokang. Masa ningahang dharma wacana irago main SMS. Masa mebakti lantasan kepura memunyi HP tulalit-tulalit. Buang mebakti nyemak HP payu. Mawinang dini pangbiso ni madan ngelahan itu telu. Benah pantas tur luwung. Apin luwung kewala pantas sing jelek masih. Apin pantas benah sing masih jelek.
Jadi tergantung patuh cara yo i dokter. Ngelah yo perabot mangan anggonum membedah, anggonum mengoperasi pasien ngawinang anak segar. Luwung. Kewalo nak cenik lantasan. Bang yo senjata, bang yo perabot mangan mekejang bakat sepege. Yen dicerita ramai ane ne, ada yo madan i Prabu Rawana ngelah kesaktian icena keringi debatara barahma. Subaling mah kesaktian masa ni madan panco sono. Ditublik bandung adokang merasa kapining awak ni teguh. Nyapo kadi aku ngaku-ngaku kayang suargane tagi kuasa nge. Masih jelek. Ada di cerita Arjuna Wiwaha ni. Buka sang Arjuna. Nunas ice ring ide batara indra pengmana ni badan pasu pati astra. Mula tui tuah lakaranggo nunga melakang gumi. Ngalakang ngasorang sekanan ding dulu cara ni. Durat makanya di gumi ni melah. Mawinan senjata ni canggih. Manusianya pun harus canggih. Apin lah senjata canggih. Manusianya singlah disiplin. Manusianya masih nu. Singlah wiweke. Singlah kanimadan susila. Moral ni usak. Sing ada guna ni teknologi canggih tu. Nene-nene jani paling belah jani yen amun tu bani dewek nyatuang ikar tale lakar kau keni malu aja ya metimang wirase. Gedot bangun nesu belemah

0: Adeja abo dot bangunang dewe caine adi nini mapan subuh nungang acale ide sang yang bahas kada di pati momo raman cai pangsing langkah ine kena ine tulad na ke ye i pangine rikalaning lakar ngaliang piana iye ne maman mare kedas natah iye subuh bangun ngekeh iye lakar ngalih pengupo jiwa pangsing kalah kamu ken beburon yang ngelah duwi pada mana i manusia ngelah dari pada mana jam solas jam roras mare bangun nukidam-kidam subuh kepaon nyemak landasan dedaran pangsing kita i siap ya diastun iye sama ken jijih sama ken jagung nu masih iyo ngekeh artinya i manusia harus kerja rame ing gawe sepi ing pamerih ing ada apa yen sing nyak megai
1: weh nak kengken uyut cibalian kelamit ten kengken dagang kelamit ten patu jeng rumpi podidi
0: betengai gumi
1: yen orang tengai ne peteng
0: apa suryone betegah
1: Suryo betegas nak mula. Ida sang yang baskara dipati nak mula nyina yang raga makawinan ida mau pada bawa. Ngijinan sinar suci panggalang rikalaning ke petengah. Yang cang pesusing mau siaga nen belayo nyak sama kita pesu.
0: Oke,
1: okay, aku buin bangun orin bisa sing luong enten-enten bayu nyak sing bangun ya.
0: Jen malonan bangun aja enten nih.
1: Bangun kalau waning dan yang menurut cang dan malu.
0: Entan malu.
1: Entan.
0: Maro bangun.
1: Maro bangun.
0: Oh.
1: Entan yang cang yang malu. Maro yang bangun yang subuh bangun. Maro yang ngalih po jalan tu.
0: Yen umur aman cai cocok. Entan malu. Maro bangun.
1: Melian cara.
0: Yen beli bo persek kene.
1: Eh, woi. Dia ngomong ke kita waktu.
0: Persek artinya oper seket bo di atas seket umur belie bangun malu marentan
1: yang umur seket bangun malu marentan
0: oh sebengan ya. Bangun marentan maro kedat mato nak meklo jo ngale pemanasan yang umur maro beli ne
1: oke to
0: yang cai kan nak cara motor Jepang
1: engken
0: jak sret bangun jak cuat mulai manom legisne bensin yang beli lantasan motor Bokuno buatan Itali.
1: Tali rapia.
0: Hidup Pak, apa tali rapia tali. Itali artinya luar negeri. Tawang Itali, gumin Itali, tawang ji.
1: Di jan Tanjung Benua tu.
0: Ada tu sih di Bali tu.
1: Oh, sing
0: di luar negeri, di luar Tanjung Bungka. Jelema sing ngawang apa? Nyelenger meklonung hidup pang yen mesin kuno-kuno.
1: Mesin muter.
0: Ah, mesinnya diesel. Kalau buman hidup lantasan ah dagadaga cedadaga dagadaga cedadaga ngemati angin kewah
1: kewah tengah
0: cedadaga kalau nak sabar mesin pidane tu munyene
1: itu
0: awinang munyene dagadaga sabar beli singkain kedak beli
1: yang sing lepas
0: naik musi ya beda sing kita ya
1: hati ni kencang mesin muda onde kencangan
0: le
1: ini pernah dibangun ni
0: bah bangunan ibadah ini
1: kencang kalmo dadat

0: Koton di sir maling maguna ya tehan sisian sir waluna teng dirah raksasa gunul.
1: Apa?
0: Besaeng abah cidangklang medengkleng.
1: Ye ratu beli, beli. Panyak mo jalan ruwo kalawan bini do.
0: Ani madan kitu.
1: Ye kalawan lah. Kado kajo.
0: Ada kelon.
1: Ada kangin.
0: Ada kau.
1: Ada bagus.
0: Ada bocok.
1: Ada jegek.
0: Ada bagus.
1: Ada putek.
0: Ada merengeseng.
1: Tu nak kisian gumi tu.
0: Oh.
1: Ada bagus kecang ada.
0: Benar.
1: Beli bocok mi kepihan.
0: Singgingkin. Kuala dini pengiraga lahan madan turiksa.
1: Intro. Intro sekepek. Apa tu?
0: Introspeksi diri.
1: Introspek.
0: Introspeksi diri.
1: Introspeksi diri.
0: Artinya
1: mula cari lau raga.
0: Jangan kita terkecoh dengan gambar luar.
1: Lebih baik.
0: Ya, kita selidiki dulu ke dalam.
1: Apa selidiki li?
0: Selidiki.
1: Selidiki.
0: Artinya apa?
1: Memperhatikan secara jelas.
0: Pengelah
1: gitu.
0: Keseimbangan.
1: Mana keseimbangan tu?
0: Ane madan bagus utawi jegek. Tu kan baru gambar luar.
1: Yang subot letakin.
0: Nah, nyangsan ke dalam pengelah animadan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Di manakah Anda dapatkan?
1: Bahasa apa tuh?
0: Bahasa Indonesia.
1: Inner beauty itu?
0: Inner beauty itu bahasa Inggris.
1: Boleh bidang belajar itu? Boleh bidang.
0: Ibuan uduk itu. Rawang itu kan besetnya kapalang.
1: Luung itu?
0: Iya, luung. Karena apa? Mapan apa buin ngidang cantik di luar, cantik di dalam. Bagus di luar, bagus di dalam.
1: Cantik di luar belum tentu jamin ada di tengah.
0: Walaupun cantik seperti bidadari, tetapi hati mengandung bakteri. Tidak ada artinya.
1: Cantik nih cara.
0: Ih jodah aja nya luung tuh. Jodah kan nak jeng mulut can.
1: Basang canggedek nih.
0: Apa kena gencikin ya?
1: Ibisan yo.
0: Ingin tuh?
1: Pedalam yo. Ur kaya tu, lagu dianggut tu, aku dihukum, orang enggak pertama. Olo canggih, cuma mimin membeli jogoda tu.
0: Jogoda,
1: jogoda apa tu? Cek jogoda tu.
0: Joda,
1: joda, aja salubugudin itu.
0: Jalanudin.
1: Orang beli dari apal ni? Aja beli ngelatih pidi pisago tu.
0: Apa yang kita kan selak membalik. Tulian membalik, coba iragun nawangan yang badan lawat, jangan dibuang kesempatan nonton tu.
1: Kewalau, nah makanya ada plus minus dilihat melas itu.
0: Apa suksemani sih?
1: Suksemani yang cara yo orang yodas gitu.
0: Benar.
1: Yang dia ngomong nyaksing ulian di bibir.
0: Walaupun
1: yang perlu bibir ngomong.
0: Walaupun yang lah bibir.
1: Ane ngomong
0: hati yang bicara.
1: Ngelah kuping sangyang kwero kena melingih.
0: Jalanudin ngelah yo kuping.
1: Angon mendengar pada umumnya.
0: Benar.
1: Yang iya apa angon mendengar?
0: Jalanudin mendengar dengan hati.
1: Mahwina raso kalau wana di patuh cemara gambelan ni. Yang gambel menjalan, gending menjalan, gambel uyung melu benar ni.
0: Nah.
1: Sing tadi menjalan melu ngapa?
0: Pakudo irago ngelah raso.
1: Oh, raso-raso ni bermakna mahu no ada amar dawa lagu raso kan ngoh wiraso wirago ketemang wiraso
0: ada nenem raso anemadan sad raso yang sing nawang anemadan sad raso wirago tanpa ngeraso.
1: Oh gitu.
0: Jadi cai kan marunya adong gamelan ajak solah gamelan anemadan pegangan gemel pegang solah anemadan laksana. Irago pengidang nyalanang suadarmo sesuai dengan job irago.
1: Kewalo aksamang irago nak maro ngalih mat patu cerengai irago temo mau neng madan kuat apa ngisiang itemo.
0: Itiang.
1: Itiang saat mako akabah waspadu raso.
0: Nah.
1: Padu patu tekeneng padu. Raso dini subo raso irago megang suatu kekuatan komponen dalam suatu kekuatan harus irago berdiri. Selalu di atas bertanggung jawab. Mekawaneng pundasi nak benyah malu. Yang sing benyah kekian ngalih kesempurnaan hidup.
0: Oh.
1: Yang mana benyah hangsel muntuh sing masalah. Oh biasa. Apa makrana?
0: Apa makrana?
1: 2M sehari ini tuh.
0: 2M tuh kan liu tuh.
1: Yusan. Gedean yang kian nominal uang.
0: Beli sing ten man sesari 2M.
1: 2M tuh awang beli.
0: 2 miliar
1: sing
0: men
1: matur suksemo.
0: Oh artinya
1: yang ini keman latihan sekan misi lantas sang yang cengkeh Artinya? Pen lain artin gambel-gambel.
0: Oh.
1: Mawin gambel gisiang di mata raso. Oh. Cang-cang sebat apa karena kita?
0: Man?
1: Nak ukuran kebahagiaan ni 80%. Paling sing sebat itu kau 75%.
0: Oh. Jadi
1: pen miskin jadi gitu.
0: Ini kebat baci itu.
1: Mis beli ye.
0: Nak mulu. Biar marah ngera osang dua binedo. Marah ngera osang dua binedo.
1: Ye jelek belak. Ada kumis.
0: Ada di kumis ya sama. Ada di gidat ya sing misi bok. Dan don ada satu wah.
1: Ada.
0: Keluar.
1: Kangin.
0: Kau.
1: Lu.
0: Wani. Beli misi bok.
1: Cang bedik.
0: Nah. Tuh mawin.
1: Cana menghormati beli santu. Dan cang kadai ngebobok liu. Nyen kan orang luang beli.
0: Nah, yen subuh nyak padok itu ngelapa pina. Oh. Sing dah dilakar ada yang apa kerana?
1: Apa?
0: Mapan aja liu di gumine mani madan celebingkah batan biu gumilingah aja liu. Sing patuh yonin manusia.
1: Nah.
0: Cang. Ada dewa yoni jak deman dia bersembah yang
1: dewa-dewa. Oh. Manusia lingin dewa, dewa juga lingin manusia.
0: Ada ganarwo yoni.
1: Ganarwo yoni.
0: Di seni ya deman. Apen ya sing masuk sekolah seni.
1: Kalau ya
0: meningehang ngunyin gamelan jak bakar no,
1: mencintai.
0: Biar ya jibi beh malu empak dulu empak dud empak dipe empak dulu empak dud.
1: Jagoang itu.
0: Dijaya irin
1: perun.
0: Tukang gong irin perun ang pur per. Itu artinya nawang ya apen sing ya masuk sekolah. Tu madan ganarwo yoni.
1: Sing dia tinggal cang gong per gitu.
0: Bebelah gong jemaah amu sepan sepan.
1: Naga.
0: Ada madan naga yoni.
1: Naga yoni.
0: Naga tu lelipi. Lelipi tu tugasnya gaya ngilit.
1: Ah, okay,
0: bo ngelah rokobin ngideh
1: ke tempal
0: aneh ngelah nagoyoni
1: artinya tapi do na salah tampi ya.
0: Do salah tampi do na salah tampi no.
1: Ngilet bo ngelah rokobin ngideh
0: bo ngabo roko timpalnya deko ngabo roko nah, padahal ya bo ngabo roko jani pangsi ngirago miyagan ajak ngelah animadan nagoyoni irago pangbiso jani ngabawa
1: iken
0: pangsi ngiyo pedeh salah tampi yang sing bang pangsi miyagan kengken carane. Ada teko timpale ulih kau umpamane ane tawang ke demen ngideh to
1: ngincau
0: nya kita malu iraga teko ulih kangen
1: yo sing dini yo
0: jak belok kiri jalan terus ngelodang laku sing bo metepuk sing bo hidin no
1: gitu
0: ah
1: iki kalau nak mau tulung luang beli
0: kalau pengikhlas
1: ikhlas
0: to madan
1: beli sing dadi salah tapi ke gitu ya neraga meraso ke bengelah ado masih bayu ngideh terus nak raso persahabat lu mau nundut umat. Ayang jani sing lah panah itu.
0: Ulian kengken do.
1: Kau mau campang dulu bo ngotuan sakit bo.
0: Aduh jenang nanya cara cair kena cepat pesu. Ne bo kewan yen ci mang kating lumar ji kepisah tu ngelumbe.
1: Iya ni nerian ni mati tak jok darman ke panggil. Ngawak ngawak ni umong dan nerian cang lobar di nana.
0: Menpang
1: dulu. Mirip ten gen cang. Kurang beli jalan.
0: Ah, jadi dah kekurangan beli kita.
1: Aja apa? Satu nak diingat ke malu.
0: Menpanggil uji kamu?
1: Bungutuh anak ya jani.
0: Tuh artinya kan cing ngajak-ngajak anak mana sembaru duduk doh.
1: Aduh, singkat. Kamu canggung dia mang po jalan beli je saya tuang tu.
0: Jalan tuh.
1: Sekalau ni sekalau.
0: Oh.
1: Ajak ke medis. Periksa ranggolo
0: ke dokter medis.
1: Dokter nisingnya itu kemulan kemimit agung itu nasar
0: non medis
1: nasar raga pejati pesien pejati ni pangliu.
0: Oh titiang atuh orang pejati. Dia ngalih
1: nih meduri ngajan. Apa isin pejati tau?
0: Apa tuh?
1: Basang yang baru bayu ada datang nemu butuh dulu ruo binedo tingkih sang yang bomo mekejang pengagem dewato yo
0: mbah.

0: Misilanak. Artinya bisa lan dak
1: sino to.
0: Mawen pun jadi misilanak.
1: Jajau ni luang.
0: Dak sino.
1: Jajau apa sih?
0: Dak sino ni apa isen ni?
1: Dak sino ni.
0: Ada nyu. Ada tingki.
1: Ada bas.
0: Ada bija ratus. Bija ratus.
1: Bija ratus.
0: Panca dewata.
1: Mesti talung.
0: Talung. Nyuh ni pengkelasan cerita nggak cie gitu. Sing dah disik nyuh mengean mengesang ke nunu itu nu.
1: Berarti beli sing dengan jajan luar angin aja.
0: Hijau. Maksudnya?
1: Mekejang sing bejati misi nyuh mengkelasan dan.
0: Memang dijatuh bejati sing misi nyuh mengkelasan.
1: Misi nyuh kalau lepas nyuh magenti ateng dasau tu.
0: Oh banyak liu bejat lima botol bakal tanusen tu doh.
1: Mau yang liung lain lagi tanu nang lian tu.
0: Buka
1: cuan aja jalan aja beli. Misi nyuh bandan yang dasau beli nyuh angkutus.
0: Oh saja tu gitu ni kan cin enam pedang anu sesarin ni. Misi duang keteng pis bola.
1: Duang keteng satu sudah dua beli nggak bawa ke celem tas beli.
0: Ane anggono netas telung juta ni. Titiang nunas wantan doang keteng wantan jina bolok itu betan cie.
1: Man beli durian cang
0: nengen netas telung juta bingung man.
1: Ane nyemak nyen.
0: Panitiane.
1: Ane nyemak nyen.
0: Dan beli je nyemak kan cina cie koordinator kan cie ngatur itu. Eh beli di tomat kang yang lo ngatak itu.
1: Yang ngerasa nyu nak liu kutaman nyu mau nada nyu gadang. Nyu gading ada. Oh ada madan nyu buta
0: doang. Badak jak satu pelaku tus liu nyu jenis ni. Ada nyu rando, ada nyu raksasa gundul, ada nyu.
1: Sing ada.
0: Luluk, ah? Sing ada.
1: Nyu
0: rando, nyu rando.
1: Nyu rando ada.
0: Nyu udang.
1: Nyu lele.
0: Nyu lele tu mekejang tadi anggon ubad. Nah, makanya iraga yang subuh alam iraga pelihara dari mekejang tumbuh uli alam tu nak mekejang dari anggon amar tu
1: mau ini ada pancoyatnya pamulih ke mari kanang jaga suang ada yatnya ada hujan ada hujan ada sarwa prani kangkara mentik nah. Buahnya katur perlu dino dengan itu sengyang udi wasa mau ini sing dan tu kekeng ngai pecati liu
0: nah.
1: Awet nak kado kemar sepatnya kena jam gambal kemar sepat saja kena jam.
0: Ulian
1: sepat ulian wok
0: sisi do.
1: Do. Kau teman canggih sing kodak bang idang cang kurang sepat motor. Teman ni mempayas si bubungo.
0: Oh berarti nyak bo seimbang sih kita.
1: Perlu wale.
0: Hidup itu nengalih keseimbangan wahyu diat mikro. Irago apa nawang ane madan ilmu pengetahuan. No madak mado di otak
1: saja.
0: Otak totonan. Janit abo janit tunang dek kebeten ane madan di hati tu madan rasa
1: saja
0: akim gene sing nganggon otak tetep nganggon rasa masih umpama contoh janit ada nak ngemaling siap janit bung jelas melanggar hukum tu bang hukuman molas tiban bin lagut ngemaling siap ulian terpaksa tu odalan di merajane sing lah siap ngukut tu maling agon aturan bin lagut
1: dar kenahi luwong
0: bin subah agon aturan lantas juang meng bila goto ya pos mano to jadi molas tiban ya ni agak hukum kan
1: bele ngejang ya. Hukum harus sesuai dengan apa ni gaya pilih sih itu
0: mawina ada berencana dan tidak berencana
1: benar
0: ini kan ada ni madan bebe barang bukti jadi tu kengken yang merencana pun sing sih itu jadi kan nak liu buben gumi jadi panas stres jak suami disekap istri disekap karena berselingkuh macam-macam
1: jadi itu ngomong bersinggok beli cang belajar agama
0: nah yang banyak tu dia waratun nene san balik
1: yang ngomong kita yang mune ke wak bo mati mekejang hidup bo umur bertua bo ngencan mana yang mati hilang ke kate sing hilang ke kate mewarna merubah
0: nah
1: koping biasanya ningah jarak 2 meter ningah
0: benar
1: cunguh sing nung atak apa buen mata nene mune ni apa sing depuk ni doh tinggal mana sok robot udah warnan bok diri jelas nang ning datang
0: beli patuh masih ajen bejarak pak motor ngejak saru
1: saru
0: kalau ning ngagon baju kuning jak biar joh jak kedas tepuk beli tuh
1: ngejak kuning cang baju oren tuh jak
0: ceruk kuning silalongan dongga tolin peban kuniapang mapupuk ma.
1: Ini orang paban oleh cang dingin itu.
0: Itu sih nak maruk angon contoh.
1: Gitu ya.
0: Gotolina ke ni silalongan tol.
1: Lala mepapa ban aji mas ratu cucuk kuning mekacau bintu.
0: Jeruk jok jeruk jok kuning silalongan donggo tolin bong kuniapang mekalong mas tol jaga mentalin kapal le kalong tadi.
1: Alo apa?
0: Bin 24 karat.
1: Kanti sing enak kurap buang itu.
0: Oh,
1: meh lu.
0: Kedo jeruk jok kuning beranen. Yen beli gotolo niwang.
1: Adi kedo.
0: Hah, sing kedo ban nepukin kangen kau.
1: Lung jan munyin celalongan.
0: Nah, celalongan tahun 2014-15 tuh kengken sih.
1: Aduh, pergi no celalong tuh.
0: Bawa pergi no. Dari artis yang menyamai aja Ayu Ting Ting tuh kengken.
1: Ayu Ting Ting.
0: Oh. Man, binjap dan Ting Ting aku kan tunang.
1: Man Ayu Ting Ting, kengken aja cita cita tak cita citaan tuh.
0: Ya.
1: Ayu Ayu Ting Ting orang itu nih Ting Ting main kemud, kengken aja citaan tuh. Ini dana penyanyi ini citakan tuh.
0: Cici nama ada artis.
1: Ini dana citakan. Citata gitu.
0: Citata.
1: Cita orang kalau tuh. Pada kemula aku.
0: Jadi jaga anu ilu nama.
1: Ayo citata gitu macam ini citakan orang.
0: Luna Maya. Kan ada artis Yani. Ani Pidan kan soro i Lydia Kando. Sopan. Widiawati yang lah nyamau tuh. Ngalah kurang nih.
1: Sopan sepanan.
0: Nah artinya dagup ane pidan angon
1: mal angon siput.
0: Kan contoh jani dini generasi muda nih pang bisa nulat.
1: Nih angon kenal bangoseng ban rago inget memekul memarekan
0: dini madan dijagat
1: Suryo negara.
0: Ireng
1: kadilenge hidup pemarekan di desang Prabu Dewratu ledang liang apa mukerane meduduk yang cuang di pauman sepi kanang wismo yang denano ikang putera cuang kau ni umah puri merjan yang sing ada ling nak cenik sat mato jani adolan dah tetengar gerweng dewa ratu bangga kena kebeli
0: lan tangkin
1: mau payah sekian lian lan tah jani tu
0: top bumi adane tu
1: matur
2: dajil. Ya, tata jil. Jag liu san satuan cai ne ulit uni pirang gelah jag seng ja cai ingat kapen kewajiban.
1: Nyen ni.
0: Naken nang taji gitu.
2: Dajil, punta wijil.
1: Awak punta kelawan
0: wijil. Singkat tu dadi tejil.
1: Liwayan. Tadi yang singkat ni Lian. Beli nyoman
0: Liman.
1: Beli ketut
0: Li
1: Tut Beli made
0: Lide
2: Tuh Dona gitu bener berbahasa lah yang baik dan Dandian. Benar ane cian tadi singkat. Zaman jani ni luwung singkat padat tepat tuh ni luwung dawang jai.
1: Nah kaitan dua gong di tiap pun niki.
2: Bener
1: Siaga raya Lilin Ya pukai singurin jak len MPP tu dan nah kada orang boleh itu
0: sing kerawukan sing
1: malah dan dua perwakilan ngiring dayuni yang datu
0: Yonin ni ganarwo Yoni
1: ganarwo Yoni
0: dojo ada gamelan hujan hujan gigal
1: kasih ceng mau palu ulung ke got gigal lah itu mulai kan
0: ganarwo Yoni
1: arah tu dua kau gede.
2: Nak kengken paling jai tu jil.
0: Titi yang nabdap mangne seyago panjak derwe pangten wenten nane len.
1: Panjak lanang istri celik.
0: Kelih tuwo bajang.
1: Peceng
0: perot
1: semprong.
2: Jak suba mekejang atur cai.
1: Sampun ciro purun yang palungu cokoratu bacang bedal dan wenten kedap jangkrik singih ah temati sudah bangun.
2: Nah pangketu mara kanggo jaga kebersihan. Kebersihan itu adalah pangkal kesehatan.
0: Bersih pangkal
1: kesehatan.
0: Rajin
1: pangkal pandai.
0: Oh.
1: Males
0: tuntutlah ilmu setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu di langit. Langit
1: nusa udah boleh langit jadi langit-langit tuh
0: di langit
1: setiap sudut.
0: Hai kau pemuda, cing-cingkan
1: lengan bajumu,
0: majulah ke depan. Hai kau pemudi,
1: au
0: cing-cingkanlah
1: apa nih
0: rokmu.
2: Tuh udah kemola kono.
1: Biasa nih tian sing besi munyi nih apa yo go goda nih tegau jani. Cucuk kuning itu cucuk kuning.
2: Jaglen liang nih belen cai.
1: Mana nak moyogo tan pengaruh model-model kene nak tani pun tan pengaruh. Benar segar
2: ini kemang ya. Parun belen cai jaglen asan udah punya pirang
1: kira. Ngomong tuh beli gelam cike bong ngomong tuh.
0: Bas bon parfum yang ngajain
1: tuh. Bon parfum cucuk
0: kuning. Woi suruh melati suruh anak kita kedua pohon yang beli kan lain parfum beli.
1: Apa tuh?
0: Balsam. Lengis angin gitu.
1: Men ide dua gue medal.
0: Dijodohin medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal, medal,

0: banyak mau tanggung orang beli. Bang Medingwan kak tetembuku bang li. Bang Medingwan kak gumi ladi tewel.
1: Apa buen gumi nepak te di budoy reng. Di tuyang.
0: Tani.
1: Di tuyang. Di koboang.
0: Koboan kro.
1: Kerobokan. Ngawirno sang miarengan panjak sami sampun nebak reang pancingan
0: kejang panjak ke tepi siring cemawan kejang pada medap-dap li
1: panjak luk-luk-luk
0: panjak
1: luk-luk-luk-luk-luk-luk-luk-luk-luk sampun kenyadio nalar
0: sing hadepan ikan
1: rau banjar daton banjar paling sugih tuh
2: ijo.

0: Mas Uria keduluran lantasang ceciren medali desang yang baskara dipati di muncuk gunung kangen
1: maciri gede ngiliang pangeragu milu
2: Rosatu RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawu Yan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada hari yang penuh karunia ini, kami dapat menjumpai umat Dharma selalu pada lindungan Yang Widiwasa. Sebelum kita melaksanakan swadharma pada hari ini, marilah kita merenung sejenak. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini, Bhagavad Gita bab 3 sloka yang ke-14 yang berbunyi sebagai berikut. Anad bawanti butani parjaniad ana sambawah yadnad bawati parjanya yajenah karma samu bawah, yang artinya semua badan yang bernyawa hidup dengan cara makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan oleh pelaksanaan yadnya atau korban suci. Dan yadnya dilahirkan dari tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Umat Hindu yang berbahagia, makna yang terkandung pada sloka tadi, biji-bijian serta sayur-mayur merupakan bahan pangan. Manusia menerima berbagai jenis biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya menjadi makanan. Binatang memakan sisa biji-bijian dan sayur-sayuran, rumput, tumbuhan dan sebagainya. Manusia yang biasanya makan daging juga harus bergantung pada penghasilan tumbuhan agar mereka dapat memakan binatang. Karena itu akhirnya tergantung pada produksi ladang, bukanlah pada produksi pabrik-pabrik besar. Produksi ladang disebabkan hujan secukupnya dari langit, dan hujan dikendalikan oleh dewa-dewa seperti Dewa Indra, Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan sebagainya. Semuanya hamba-hamba Tuhan. Tuhan dapat dipuaskan dengan korban-korban suci. Karena itu, orang yang tidak dapat melaksanakan korban-korban suci tersebut akan mengalami kekurangan. Demikian hukum alam. Umat Hindu yang budiman, karena itu yadnya, khususnya Sankirtana yadnya dianjurkan untuk zaman ini harus dilakukan sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan kita dari kekurangan pangan. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, pendengar disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini di edisi Jumat 17 Juli 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya tetap semangat ya, apalagi Jumat sehat gitu ya. Jumat untuk terus semangat beraktivitas atau apapun yang Anda lakukan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan renungan pagi terkait topik apakah Bali sedang memasuki era baru bersama narasumber dari akademisi ya, Bapak Putu Agus Pancasaputra. Untuk itu tetap bersama kami
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya renungan pagi hari ini kami ketengahkan topik apakah Bali sedang memasuki era baru ya. Bersama narasumber di studio Persatu selaku akademisi Bapak Putu Agus Pancasaputra SPD MPD. Swastiastu, selamat pagi Pak Putu Agus.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar untuk hari ini Bapak?
1: Baik, baik Bu.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Studio Pro 1. Nanti sharing-sharing Pak ya, bersama pendengar terkait topik apakah Bali sedang memasuki era baru. Dan pendengar, apakah kita merasa Bali ini sedang berada di titik perubahan besar? Jadi pulau yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia kini perlahan menunjukkan wajah baru ya. Jadi Bali tidak lagi hanya mengandalkan keindahan pantai dan budaya, tetapi juga mulai bergerak menuju pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi, pariwisata berkualitas, hingga pembangunan yang lebih berkelanjutan. Jadi berbagai kebijakan pemerintah ini mendorong transformasi di berbagai sektor pariwisata. Kini diarahkan agar tidak sekadar mengejar jumlah wisatawan, melainkan menghadirkan wisata yang berkualitas, menghormati budaya lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan terkait dengan apakah Bali sedang memasuki era baru, ini pertanyaan kita bersama begitu ya. Tentu saja kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber. Silakan Pak Putu Agus.
1: Selamat pagi pemirsa semua. Jadi Bali ini kan bukan hanya sebuah pulau ya. Sejak dahulu Bali itu dipandang sebagai ruang atau tempat bertemunya manusia, alam, dan kekuatan yang tak kasat mata. Bahkan kita di Bali menyebutnya Trihita Karana ya. Jadi di setiap gunung, di setiap mata air, ada pura dan pepohonan-pepohonan tua itu dipercayai itu tersimpan jejak perjalanan panjang para leluhur. Kalau orang spiritual sekarang menyebutnya residual energy ya, energi yang tersimpan di alam ini. Kemudian leluhur kita memiliki suatu keyakinan itu bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Namun Bali hari ini sedang berubah ya. Bali sedang berubah, pembangunan tumbuh begitu cepat. Kemudian sawah perlahan berganti menjadi bangunan-bangunan beton yang sangat masif saat ini. Jalanan itu semakin padat, kalau kita ke Denpasar tentunya akan mengalami kemacetan yang sangat parah ya. Bahkan kalau di siang hari atau sore hari di arah Bakti Seraga sampai Galiran itu juga macetnya luar biasa. Kemudian sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan itu mulai dipenuhi sampah. Dulu seingat Tiang Mbok ya, di belakang rumah Tiang, kebetulan Tiang tinggal di Pemaron, itu sungainya itu benar-benar masih jernih. Jadi kita mandi di sana, bahkan nyari lauk, nyari udang itu gampang banget. Sekarang jangankan nyari udang, kita melihat binatang-binatang khas sungai ya, seperti kalau di Bali ada istilahnya blau itu udah itu udah sangat-sangat sulit ya. Bahkan bisa dikatakan dulu itu adalah sungai, sekarang udah berubah menjadi selokan. Bahkan di BTBTN itu sudah menjadi pipa paralon ya, menjadi got kecil, sebegitu masif perubahan sungai kita di Bali. Kemudian generasi muda saat ini itu semakin dekat dengan dunia digital ya sekarang. Tetapi sayangnya mereka semakin jauh dengan cerita-cerita leluhur. Dulu masa Tiang kecil itu, sebelum Tiang tidur itu selalu didongengkan ya, dongengkan tentang cerita-cerita atau satu-satu yang memiliki nilai-nilai filosofi, memiliki tata susila yang sangat relevan Tiang rasakan saat ini. Mungkin dulu waktu kecil Tiang tidak mengerti bahwa ini cerita ini filosofinya seperti apa. Tetapi setelah dewasa, oh, cerita-cerita yang diceritakan leluhur kita dulu itu sangat relevan sampai saat ini, menjadi suatu tolak ukur atau suatu rambu kita untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ini kemudian muncul di benak Tiang ya, apakah ini sekedar perubahan zaman atau tanda bahwa Bali sedang memasuki era baru, seperti itu. Jadi dalam berbagai tradisi Nusantara itu termasuk Bali juga, terdapat suatu keyakinan bahwa setiap zaman itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Bahkan sekarang kita memasuki zaman yang terakhir, yaitu zaman Kali Yuga ya. Leluhur itu tidak selalu berbicara tentang tanggal, tentang tahun, tetapi juga beliau berbicara tentang tanda-tanda atau simbol-simbol yang terjadi di sekitar kita. Kalau di Bali sebutnya sipe ya, atau tanda yang akan terjadi. Jadi ketika manusia mulai kehilangan rasa hormat kepada alam semesta, ketika nilai-nilai kehidupan mulai digantikan oleh kepentingan sesaat, dan ketika manusia merasa mampu mengendalikan segalanya, maka sebuah perubahan besar sedang berlangsung saat ini. Kemudian ramalan zaman itu tidak selalu berarti bencana kalau menurut Tiang, karena ramalan itu adalah suatu pengingat, suatu pekeling untuk kita bahwa banyak lontar-lontar di Bali itu selalu mengajarkan hidup kita harus seimbang ya. Seimbang antara manusia dengan alam, seimbang antara manusia dengan manusia, dan seimbangan manusia dengan Tuhan. Bahkan banyak sekarang manusia berbicara tentang Tuhan tetapi lupa tentang kemanusiaan. Banyak mengatasnamakan Tuhan yang justru kalau kita lihat itu banyak yang ya bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran-ajaran ketuhanan yang diajarkan, yang saya tahu ditulis di dalam kitab-kitab yang kita pelajari di Bali. Hari ini coba kita jujur, kita banyak melihat berbagai fenomena yang seperti alam semakin sulit diprediksi saat ini kan. Udah musim panas tetapi hujan terkadang, kemudian cuaca berubah dengan sangat cepat. Kemudian banyak orang yang merasa kehilangan arah hidup meskipun memiliki materi yang cukup. Nah bahkan saat ini Bali yang dikatakan sebagai pulau seribu pura atau pulau spiritual justru menyandang predikat tertinggi kasus bunuh kita di Bali. Karena kenapa? Karena tingkat stres dan kecemasan itu sangat meningkat di Bali. Kemudian hubungan manusia dengan alam sudah semakin jauh kita kalau kita melihat di Bali. Dan yang paling Tiang rasakan itu adalah ruang-ruang kesucian yang ada di Bali itu mulai terdesak oleh kepentingan ekonomi. Itu bahkan banyak kita lihat segala hal yang kita berbicara tentang kepentingan sekarang sudah mulai dilihat dengan segi sudut mata ekonomi. Kemudian dari sudut pandang spiritual ya, fenomena ini dapat dipandang sebagai tanda itu bahwa manusia saat ini sedang diuji, bukan diuji tentang seberapa kaya atau seberapa modernnya kita di Bali, tetapi diuji tentang seberapa mampunya menjaga kesadaran di tengah perubahan ini. Karena era baru yang dimaksud ini mungkin bukan akhir dari Bali ya, tetapi awal dari kebangkitan Bali kalau kita lihat secara positif ya. Sejarah itu menunjukkan bahwa Bali ini telah melewati atau mengalami banyak peristiwa besar. Ya ada perang Puputan di zaman dulu, zaman penjajahan, kemudian ada wabah, hingga perubahan sosial yang sangat cepat saat ini kita rasakan. Namun Bali tetap berdiri saat ini. Mungkin yang membuat Bali masih berdiri kokoh itu adalah karena akar spiritualitasnya sangat kuat di Bali, Mo. Jadi kemudian pertanyaan itu bukan lagi apakah Bali akan berubah, karena memang kalau kita jujur Bali akan terus berubah mengingat zaman ini terus berkembang sangat cepat. Namun pertanyaannya yang mungkin kita perlu pertanyakan saat ini adalah apakah kita masih mengenal Bali ketika Bali itu berubah, perubahan ini selesai loh. Apakah kita masih mengenal Bali seperti ini kalau perubahan ini terus berlanjut? Karena mungkin ramalan yang terbesar itu bukan tertulis di dalam lontar atau serat ya, melainkan sedang ditulis oleh tindakan kita setiap hari. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, ketika kita membangun tanpa memikirkan keseimbangan alam, karena kan kita mengenal di Astu Kosala Kosali ada sepadan sungai yang enggak boleh dibangun, ada sepadan pantai dan ada sepadan jalan itu. Itu sekarang sudah dibabat habis. Bahkan kalau kita membangun perumahan atau membangun rumah itu dari areal suci itu ada tiga hitungan yang harus kita penuhi, Mbak. Kalau kita di lontar Astu Kosala Kosali ada apa nimpuk, apa nengel, dan apa liat. Jadi apa nimpuk itu sejauh batu yang dilempar oleh penglingsir pura, sejauh itu baru boleh kita membangun rumah. Kemudian apa liat itu sejauh mata dipandang, atau apa nengel itu sejauh bau yang dicium dari pura itu. Nah itulah salah satu itu bisa dipilih untuk kita membangun pura. Kalau kita lihat sekarang kita jujur, ya antara pura dan perumahan itu bahkan selatnya hanya tembok itu loh. Nah itu ya yang perlu kita pikirkan sama-sama. Jadi sebaliknya ketika kita menjaga alam, kemudian menghormati tradisi dan tetap membuka diri terhadap perkembangan zaman tanpa, ini penting, tanpa kehilangan jati diri kita, ya maka kita juga sedang menulis ramalan yang baik terhadap generasi kita mendatang atau anak cucu kita. Karena Bali saat ini tidak membutuhkan, menurut saya ya, mohon maaf semoga tiang tidak salah, Bali saat ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang mengaku spiritual, tetapi Bali itu membutuhkan lebih banyak orang yang hidup secara spiritual. Karena berbicara secara spiritual belum tentu hidupnya secara spiritual. Karena pada akhirnya era baru bukanlah sesuatu yang datang dari zaman ini, tetapi era baru lahir dari kesadaran kita, kesadaran masyarakat Bali yang memilih untuk berubah. Dan mungkin di tengah perubahan itu ada sesuatu yang kita dengar ya, dengar dari petua-petua leluhur bahwa jagalah Bali sebelum Bali hanya tinggal cerita. Ya mungkin itu yang ingin tiang ajak teman-teman semua, bahwa di saat perubahan ini terjadi, yang paling penting adalah bukan kita menolak perubahan ini, tetapi perubahan itu akan tetap terjadi, cuma kita tetap harus ingat dengan jati diri kita sebagai orang Bali. Ya mungkin itu sedikit.
0: Menjaga dan budaya itu akan terus tetap lestari kalau bukan dari diri kita sendiri, begitu ya Pak ya.
1: Karena yang tiang rasakan dulu Bu ya, kalau ada nih tetangga itu keluar

0: pagi itu kita masih bingung memikirkan besok ini mau masak apa. Bingung karena kita bisa dikatakan, ah bosan ayam aja nih, mau ganti menu loh. Tetapi di pelosok-pelosok desa yang telusuri itu, mereka masih bingung, bingung untuk apa? Bingung untuk mencari uang untuk sekedar makan besok. Itulah ketimpangan yang sangat jauh. Kita bingung karena memilih menu, mereka bingung untuk membeli lauk. Nah, inilah yang Tiang rasakan saat ini di Bali. Setelah Tiang berjalan di sosial, ternyata oh Bali seperti ini loh. Tidak semegah yang kita lihat di sosial media ya, kita katakan. Mm-hmm. Nah, itu yang mungkin sedikit yang bisa Tiang sampaikan saat ini, dan selebihnya Tiang inginlah istilahnya berdiskusi untuk Bali kedepannya mau seperti apa yang bisa kita lakukan, karena Bali itu tidak hanya tanggung jawab pemimpin ya, tapi Bali tanggung jawab adalah insan-insan atau generasi-generasi yang ada di dalamnya. Mungkin itu aja,
1: Pak. Kalau menurut Pak Putu Agus, kira-kira apa tantangan terbesar begitu yang dihadapi Bali memasuki era baru seperti ini begitu, era transformasi lah ya?
0: Tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan jati diri, mau ya, mempertahankan jati diri di era gempuran ini. Istilahnya kalau orang-orang bilang tuh, jangan sampai kita istilahnya menjadi, bahasa kasarnya ya, menjadi pelacur pariwisata, dalam artian kita mempariwisatakan, membolehkan semua hal yang memang tidak boleh dikomersikal gitu, Bu. Karena kan sekarang itu banyak hal yang dulunya itu sakral tetapi menjadi profam, karena sesuatu yang bisa dikatakan sudut pandangnya beda. Karena yang Tiang pahami, kebetulan Tiang juga mengajar seni sakral kan. Sakral itu dikatakan sakral apabila ada aspek-aspek yang dipenuhi, Bu. Ada tempat pelaksanaannya di mana, kemudian waktunya kapan, itu nggak boleh digeser, kemudian ada ritualnya lah. Kalau sekarang ya, contoh nih, mungkin film Kelima itu ada tari Sanghyang itu loh, entah Sanghyang Memedi, Sanghyang Jaran dan sebagainya lah. Tetapi karena ada tamu grup itu loh, datang dari kapal pesiar, kemudian dia datangnya tidak ditilam itu, kemudian tarian ini digeser. Nah, ini berarti kan sakralnya itu sudah berubah menjadi desakralisasi, jadi perubahan makna dari sakral itu. Nah, inilah yang tantangan yang terjadi adalah bagaimana kita di era perubahan ini tetap menjaga jati diri kita atau nilai-nilai yang memang diwariskan oleh leluhur kita. Itu yang penting.
1: Oke. Intinya itu tidak diserahkan serta-merta kepada pihak berwenang atau terkait ya, Pak ya. Emang ini dibutuhkan kerjasama kita bersama, bagaimana perkembangan Bali baik dari sisi spiritual wisatawan dan juga dari adat budaya dan juga budayanya begitu, Pak ya, dari berbagai lintas sektor ya. Dan ini tentu saja mengubah arah pembangunan Bali seperti apa ke depannya. Dan pendengar, kita nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Tentu saja dalam renungan pagi hari ini terkait topik apakah Bali sedang memasuki era baru ini, pertanyaan kita bersama sela ada juga narasumber selaku akademisi Bapak Putu Agus Panca Saputra, SPD, MPD. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh narasumber, bahwasannya jangan lupa kita mempunyai konsep Trihita Karana ya, Pak ya. Ini mengajarkan bahwa kesejahteraan lahir dari keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam, Pak ya. Jika perubahan yang terjadi mampu memperkuat ketiga hubungan tersebut, maka era baru dapat menjadi sebuah kemajuan.
0: Benar.
1: Apabila perkembangan justru mengikis budaya, merusak lingkungan dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai Dharma, maka perubahan itu perlu menjadi bahan refleksi bersama. Oke. Sudah ada Bapak Soma yang ada di Sangsit ya, untuk sharing bersama kita hari ini. Halo, selamat pagi, swastiastu.
2: Halo, selamat pagi, Om Swastiastu, untuk Bapak Sumber di renungan pagi hari ini. Ya, ini topiknya apa? Bali era, apakah sudah memasuki era baru? Waktunya baru, tetapi mungkin kebiasaan juga.

0: harus diperbaharui gitu. Karena kalau teorinya kan udah banyak nih, Trihita Karana, kemudian banyak sekali sudah kita tahu dari para dari leluhur kita. Malah sekarang dulu tidak diajarkan Trihita Karana, tetapi orang biasa melakukan apa namanya bersih-bersih atau tadi sudah dijelaskan. Tetapi sekarang justru sudah digembor-gemborkan sekali Trihita Karana, tapi orang tidak dibiasakan dirinya untuk melakukannya. Karena itu yang paling intinya sekali adalah pelaksanaannya tidak tergantung pada berapa banyak kita tahu, tetapi tergantung kepada pada berapa banyak kita sudah lakukan itu. Karena kalau bilang orang mengejar ekonomi kemajuan, Singapura maju sekali, mengejar uang lebih banyak dari lagi kita. Tetapi bersihnya bagus, tanam pohon bagus itu, malah betonnya banyak, tetapi tanam pohon juga kebersihannya dijaga. Hanya kebiasaan, biasa di apa kebiasaannya yang harus kita latih. Berbicara tentang menghormati manusia, biasakan diri menghormati, menghargai, mencintai manusia. Berbicara tentang lingkungan, biasakan mencintai lingkungan, biasakan menghargai lingkungan. Itu perlu dilatih aja itu, karena mereka di Singapura sudah biasa melatih diri, atau di negara lain dimanapun sudah melatih diri, kita baru bicara saja akhirnya tidak pernah datang. Oh, sekarang bicarakan aja, besok baru baru kerjakan. Nah, besok akan besok lagi, nanti tidak akan pernah datang. Tomorrow never come. Akhirnya hanya slogan-slogan, nanti sudah hancur baru baru tahu bahwa uang tidak bisa dimakan. Kalau sudah gunungnya sudah hancur, sungai sudah beracun, udara sudah beracun, jalan sudah tidak bisa dilewati karena terlalu padat, baru tahu bahwa uang tidak bisa dimakan. Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Baik, terima kasih Pak Sume atas atensinya. Mungkin sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sume, adakah pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya? Kita masih menantikan sebelum ditanggapi oleh narasumber, dan sepertinya sudah berdering. Selamat pagi, Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu Sundari.
1: Nge, selamat pagi Pak Nyoman Niki.
2: Yang dari Bondalem.
1: Oh, Pak Jero Maliarse. Ampure Pak Jero, beda orang Bondalem Niki.
2: Orang Bondalem dikira beda orang Pak Nyoman.
1: Sepurane Pak Jero. Nge, silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak Jero?
2: Pemaparan tadi yang tangkap ya, memang benar luar biasa lah bahwa kalau kita sebagai orang Bali, seperti Pak Sumer tadi katakan, kita hanya baru berteori, belum berngelakoni, artinya belum mempraktekkan. Itu betul, memang sebagian lah ada yang demikian. Bali pasti berubah. Oleh karena apa? Karena kita digerus oleh kemajuan zaman. Kemajuan zaman ini tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena kita adalah berada di globalisasi atau di kira-kira dunia. Di samping itu juga, kalau Bapak sudah menyebutkan tadi bahwa Trihita Karana itu juga penyebab kebahagiaan, itu memang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para umat, seperti Pak Sumo bilang tadi, bahwa dulu tidak dikenal istilah yang disebut dengan Trihita Karana, tetapi pelaksanaannya sudah. Maka itu Betul. Kemudian sekarang ini adalah sudah kemajuan teknologinya, kemajuan hal-hal digitalnya, itu yang akan membuat Bali ini ada perubahan. Yang penting adalah bagaimana kita memegang kekuatan adat istiadat itu sendiri, kerama adat. Memang betul, Bali tidak akan ditimpakan kepada para pemimpin, tetapi ada kita bersama sebagai kerama Bali untuk mempertahankannya, supaya benar terus menerus bahwa Bali dikenal, jangan sampai ini dia ada Pulau Bali, supaya jangan sampai begitu. Maka dari itu Bali yang disebut dengan Bali Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, itu konsepnya adalah bagaimana kita tetap memegang sebagai kehidupan adat Bali, sehingga Bali ini tetap nanti akan menjadi incaran dunia untuk pariwisatanya, dan kuatkanlah pariwisata budaya kita. Karena apa? Bali terkenal dengan budayanya, walaupun ada alam dan sebagainya, tapi yang diutamakan adalah budayanya. Alam semesta dengan trihitekarannya itu, itulah yang konsep yang mestinya dipegang kuat oleh kita bersama sebagai orang Bali. Orang Bali pada umumnya adalah sudah harus melaksanakan yang disebut dengan trihitekarana dengan sebaik-baiknya, kemudian melaksanakan adat istiadat dengan sebaik-baiknya. Konsep itu adalah tidak bisa lepas, supaya Bali ini tetap aja, Bali ini tetap kelihatan dari zaman dulu, jangan sampai ada khawatiran lu ada Pulau Bali, padahal Bali dikenal daripada Indonesianya kalau di luar negeri dulu. Seperti Pak Soma bilang, Singapura itu luar biasa kecil, Singapura itu nganginang sekejap betelah, ngawangang sekejap betelah. Nah, karena saya pernah juga ke Singapura, luar biasa bersihnya dan kebudayaannya. Budaya bersihnya itu sudah menyatu, sudah dilakukan ala bisa karena biasa. Nah, di Bali ini seperti Bapak bilang tadi, di belakang rumah Bapak itu dulu airnya berjernih dan sebagainya, sekarang sudah terkontaminasi hal-hal yang tidak baik, sehingga menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Maka dari itu mari kita jaga Bali ini dengan nangun sertifikasinya Bapak Gubernur itu. Nah, itulah yang sampaikan. Ampunan iki pasti dah kata-kata yang itu banyak salahnya. Wenten kawas yang caliwang, umat semana yang mangukure, wenten rau kita yang iwang, kita yang mas yang cinamure, Pak Putu, rayu.
1: Inggi rahyu mawali niki Pak Jero Maliarse. Satu penelpon lagi nih sebelum ditanggapi ya. Ada Bunda Janura di Bangli, swastiastu.
3: Rajang semang
1: Bunda, nggih, silakan.
3: Iki yang sarang iki sedikit dan iki kanan yang tertarik juga dengar tadi. Sekali wau Bapak nikah nika sekali zaman makin ampunnya. Di rumah di lingkungan Bapak minap nih ampun dilihat nih kalau seperti sawah-sawah sudah berubah sekarang menjadi bangun yang berbeton, seperti sungai-sungai sudah berubah menjadi selokan-selokan yang tidak seperti dulu kita lihat, seperti alam yang memang sudah begitu indahnya dulu. Terus bagaimana caranya nih kok supaya tidak ada perubahan kintan, supaya tetap berdarah, ada saran-sarannya untuk kita perubahan nih kan intannya. Seperti ini Kang Pak Nawabu, trihitekarana nika, biar kita pegang dengan kuat nika, seperti adat istiadat nika di Bali tetap nika biar jalan. Punapi caranya nika pedala, ada syarat-syarat untuk membangun nika kan, mintanya trihitekarana kita kenal nika, dengan kita harus dengan idosang yang widasa, dengan para pewongan, dengan kelemahan, biar menjaga tetap nika, biar tetap Bali, ajak Bali tetap Pulau Dewata tetap dikenal seperti Seribu Pura. Punapi caranya nih ke Pak Narasumber nih ke, biar tetap kita memegang kendan nih ke untuk Bali ajak karena Bali Seribu Pura nih. Di kemarin tiang sarang Pak Narasumber Bu Ayu.
1: Suksema mualin nih. Ya,
3: Om Santi.
1: Om Salam Rahim mualin nih ke Bunda Janura yang ada di Bangli atas atensinya. Bagaimana Pak Putu Agus, sudah bisa ditanggapi dari ketiga pendengar tadi, silakan satu-satu.
4: Jadi menurut Tiang, apa yang dipaparkan sama Pak Soma dan Pak Jero di Bondalem itu adalah lebih menguatkan materinya. Jadi beliau lebih melengkapi pemaparan yang tadi Tiang sampaikan, karena ya memang benar ya, kebiasaan kita tuh sudah sangat bergeser jauh, kebiasaan kita dulu dengan sekarang. Kemudian di Bali ya kita tentunya, karena menjaga alam tradisi ini berarti kita bukan menolak, Bu. Kita menjaga alam, menjaga tradisi Bali, kita bukan menolak teknologi yang ada, bukan menolak suatu perubahan yang ada, tetapi karena yang Tiang tangkap ini, yang Tiang pahami adalah Bali itu tidak mungkin kembali ke masa lalu ya. Seperti saya bilang tadi, sawah yang sudah menjadi beton kita gak mungkin menjadikan sawah lagi, itu udah gak mungkin terjadi. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa teknologi yang ada saat ini itu tumbuh bersama nilai-nilai Bali, bukan malah menggantikan nilai-nilai adiluhungnya Bali. Karena ada sebuah prinsip sederhana, teknologi itu adalah suatu alat ya. Teknologi itu suatu alat, dan sedangkan tradisi adalah suatu akar. Jadi kedua itu harus berjalan beriringan untuk kemajuan Bali, antara teknologi dan antara tradisi itu. Kemudian dari nyambung dari pertanyaannya
1: Bunda Janura
4: itu, bagaimana cara kita sebagai orang-orang Bali nih menerapkan ajaran-ajaran Trihte Karana atau menjaga Bali, karena kalau masalah pembangunan itu bukan ranah Tiang untuk menanggapi, Mbok. Supaya Tiang gak salah ya, aturan pembangunan itu di Bali seperti apa, karena yang Tiang bisa jawab itu sesuai dengan lontar yang ada. Seperti yang jelaskan tadi, kalau dari sungai itu sejauh berapa depe kita baru boleh membangun, itu dari aturan lontar itu. Kalau aturan pembangunan perumahan itu bukan kapasitas Tiang menjelaskan di sini. Takutnya nanti Tiang salah dan benturan dengan dinas yang ada seperti itu.
1: Betul.
4: Kemudian kita coba memulai dari keluarga. Nah, seperti Tiang ceritakan tadi itu, masa kecil Tiang itu adalah diajak cerita. Setiap mau tidur diajak mesatu lah. Mesatu Bali dengan leluhur kita yang memiliki filosofi dan tata susilaan. Ya mungkin kita dari masa kecil itu kita gak paham cerita ini akan bisa kita gunakan relevan sampai jenjang berikutnya. Karena yang Tiang rasakan dulu kecil itu ya enak itu diceritakan satu bawang nih, bawang nangkasune, kemudian mentiwas mensuge dan lain sebagainya. Tapi di saat kita refleksikan sekarang, oh cerita ini itu bisa menjadi bekal kita sampai kita punya anak cucu kelak itu loh, bahwa cerita-cerita yang dipilih leluhur kita itu adalah tidak lekang oleh zaman. Makanya banyak yang mengatakan Bali itu adalah museumnya, atau bisa dikatakan gudangnya sastra yang berjalan itu. Dalam artian setiap keadaan Bali, setiap tingkah laku leluhur kita di Bali itu sebenarnya adalah kitab suci. Itu adalah sesuatu kitab-kitab yang bisa kita pelajari saat ini. Jadi kita mengingat leluhur itu bukan artinya kita memuja masa lalu, tetapi kita adalah mengembalikan kebijaksanaan leluhur untuk bisa kita implementasikan di kehidupan kita saat ini. Seperti itu. Mungkin dari hal kecil lah, kita punya anak itu coba diajak sembahyang lah, diajak sembahyang bersama, ya minimal disuruh bawakan dupa lah, kita bawa canang, kemudian dikenalkan dengan cerita-cerita leluhur seperti yang katakan tadi, kemudian diajarkan untuk menghormati pohonan, menghormati orang tua. Yang dulu kalau lewat sama orang tua disuruh kan bungkuk nyelang margi gitu kan. Ya, kalau sekarang kita duduk anak kecil tuh ya lewat ya nyelonong gitu loh. Karena inilah di saat kita ajarkan terus, makanya Pak Sum itu bilang itu akan jadi suatu dreste. Dreste itu kan artinya kebiasaan ya. Dalam bahasa Sanskerta dreste itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang diajarkan berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebiasaan. Karena secara psikologi pendidikan, sesuatu hal yang itu didengarkan berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran yang tertanam di residual pikirannya dia. Sesuatu yang didengarkan berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran, Mbok. Makanya itu akan muncul suatu kebiasaan lah. Kemudian jika keluarga ini berhenti untuk menjelaskan dalam artian ajaran-ajaran agama, itu di sekolah itu kan cuma waktunya terbatas ya. Yang paling dekat yang bisa menjelaskan adalah orang tua, karena dia memiliki peran psikologi sangat tinggi terhadap anaknya. Ya meskipun kita sebagai akademisi pun juga tidak lepas tangan seperti itu, tetapi di saat kita bersinergi antara orang tua di rumah, dicontoh nih, contoh nih kita di di sekolah mengajarkan Rito Karando dan sebagainya, tapi kita dia melihat tetangganya, melihat orang tuanya itu tidak menjalankan itu, mungkin anak kecil itu dia akan berubah karena dia akan melihat contoh yang konkret itu di rumahnya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara teknologi ya. Saat ini kita semua itu hampir 80% bergantung dengan gadget. Baru bangun yang kita ambil ya HP kan. Mm-mm. Baru bangun kita ambil HP. Bahkan banyak orang juga yang memiliki problem berdoanya di mana? Ya di sosial media sepertinya. kita tidak menyalahkan hal ini, tetapi kenapa itu terjadi seperti yang katakan tadi, karena kita sudah ada gap sangat jauh mungkin dengan tetangga, Mbak. Mungkin orang cerita tuh lebih cepat di istilahnya disanggah dan sebagainya lah. Karena orang-orang sekarang kan dia butuh tempat ruang untuk speak up. Orang speak up itu tidak perlu diberikan masukan dulu, tetapi yang perlu mereka lihat adalah didengarkan. Nah, itulah. Jadi peran teknologi ini kita gunakan, kita melihat peluang bahwa hidup kita masyarakat Bali itu hampir semuanya bergantung dengan gadget. Bahkan keperluan kuota dengan wifi itu sama penting dengan keperluan bahan pokok sehari-hari ya. Orang nggak punya kuota, nggak punya wifi itu udah seperti nggak punya lauk kan, seperti itu. Itu yang kita rasakan saat ini, Mbak. Nah, jadi hal ini itu bisa kita ambil hikmahnya, kita sama-sama membuat konten yang menarik, yang edukatif, yang memiliki pemahaman-pemahaman tentang agama dan spiritual. Kebetulan dia juga punya konten taksupoleng, Mbak, yang bergerak di dunia spiritual dan ajaran-ajaran agama. Kenapa? Karena yang ingin memasukkan ajaran-ajaran agama itu di generasi muda lah. Kalau generasi muda suruh sekarang tangkil ke gereja minta ajaran-ajaran agama, mungkin mereka gak mau. Tetapi mereka akan melihat di YouTube, di IG, di TikTok, segala hal yang berbicara tentang agama. Kalau ini kita sama-sama membuat konten-konten yang menarik, konten-konten yang edukatif, sehingga konten-konten itu bisa terus kita nikmati. Sekali lagi juga dari psikologi, karena yang kita buka sekarang, Mbak, ada kasus perselingkuhan, pembunuhan dan sebagainya, itu akan terdetraksi di otak kita sehingga itu akan memunculkan rasa gelisah. Secara otomatis kita buka HP, lihat ini banyak ada kasus dan lain sebagainya, kita mulai dah agak ketuk nih waktu bawa motor ini. Nah, itu akan berpengaruh. Apabila segala hal baik itu yang kita lihat, kita dengar, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Makanya kalau orang psikologi menyebutnya adalah afirmasi diri ya. Kalau orang Bali dulu kok ya otonan tuh pasti dibilang wat kawat balung besi itu. Artinya apa? Itu udah afirmasi diri untuk mengingatkan bahwa kita tuh adalah manusia yang kuat, manusia yang terpilih. Itu loh, manusia yang di, karena tidak gampang menjadi seorang manusia, Mbak. Di dalam sarasama saya pun dijelaskan. Kamu sangat bersyukur terlahir menjadi seorang manusia. Bahkan di dalam ajaran biologis pun dalam satu kali pembuahan itu ada jutaan benih yang ingin membuahi sel telur kan. Dari jutaan benih yang ingin membuahi atau jutaan energi, kita terpilih untuk reinkarnasi menjadi manusia. Jadi kita sudah mengalahkan jutaan pesaing kita ini untuk menjadi seorang manusia. Nah, makanya di saat kita sudah terlahir menjadi seorang manusia, kita kan pemenang nih. Dalam artian kita pemenang tuh, kita harus smart, kita harus kuat untuk menghadapi segala cobaan yang tidak terdistraksi oleh hal-hal negatif. Itu sih tujuannya di dalam kitab Sarasamu saya dijelaskan seperti itu.
1: Oke, wah luar biasa. Sudah semua tertanggapi, Pak ya. Sudah semua terjawab apa yang ditanyakan ataupun sharing-sharing dari pendengar tadi. Nah, karena waktu yang terbatas gitu ya, Pak Putu Agus ya. Yang terakhir, apa yang ingin Pak Putu Agus sampaikan terkait topik hari ini? Apakah Bali sedang memasuki era baru? Mungkin semacam pesan?
4: Ya.
1: Oke.
4: Mungkin hal ini ya, sekali lagi ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita semua dan termasuk yang pribadi, renungan-renungan setelah kita jalan gitu, melihat alam-alam Bali yang ya bisa dikatakan pembangunannya juga, pembangunan itu sah-sah saja, mau seteknologi apapun, tetapi ya tetaplah kita ingat dengan aturan falsafah Bali, luan teben lah. Mana yang luan, mana yang diteben, itu loh. Itu yang mungkin harus kita jaga, sehingga yang perlu kita renungkan sama-sama, apa sih yang ingin kita wariskan terhadap anak cucu kita di Bali? Apakah Bali yang lebih maju atau Bali yang akan kehilangan taksunya? Mungkin itu.
1: Oke.
4: Jadi itu sama-sama kita renungkan. Di saat kita sudah menemukan jawabannya, pasti kita akan punya jalannya untuk mencari jawaban itu.
1: Karena pada akhirnya memang kemajuan sejati bukan hanya diukur dari perkembangan zaman ya. Benar. Pak Putu Agus ya, tetapi dari seberapa kuat masyarakat Hindu tetap memegang nilai Dharma. Benar. Di tengah segala perubahan. Dengan demikian Bali dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pulau yang berlandaskan budaya dan spiritualitas Hindu, begitu ya Pak Putu ya. Agus ya. Baik, terima kasih Pak Putu Agus Pancasaputra SPD MPD selaku akademisi sudah sharing-sharing dan bagus sekali tadi pemaparan serta tanggapan kepada pendengar yang juga beratensi tadi. Terima kasih ke Pak Sume, Pak Juru Maliarse dan Bunda Janura dalam renungan pagi hari ini terkait topik apakah Bali sedang memasuki era baru. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih Bapak Putu Agus, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Ya pendengar, demikian renungan pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya, itu kebutuhan dasarnya manusia, kehidupan kita, jadi harusnya itu dijalankan. Nah, karena itulah saya
2: Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terimput.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menjadikan Bali mandiri energi berbasis tenaga surya dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil demi mencapai target net zero emission 2045.
4: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung target net zero emission atau NZE 2046 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit ISS 2026 di Bali Beach Convention Center, Demeru, Bali, Sanur, Denpasar yang berlangsung selama 2 hari mulai dari hari Selasa 14 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan Bali sebagai salah satu daerah percontohan. Koster menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil karena bertentangan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi energi surya di Pulau Dewata harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
1: Alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya, itu kebutuhan dasarnya manusia, kehidupan kita, jadi harusnya itu dijalankan. Nah, karena itulah saya menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Nah, pembangkitnya di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil, entah itu batubara, entah itu solar, apa segala macam. Nah,
4: pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan yang mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan, termasuk mendorong pemanfaatan PLTS di gedung pemerintah, sektor pariwisata, kawasan industri, hingga rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan ketahanan energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.
1: Karena itu akan mengancam generasi ke depan. Ini yang saya pikir. Kalau saya sih tinggal lebih berapa tahun aja, tapi kan nggak bisa begitu. Ya. Karena itu sekarang Menteri SDM dan PLN sudah bersepakat dengan Bali Mandiri dengan energi bersih. Pembangkitnya akan dibangun di Bali, jadwalnya dimulai tahun ini sebanyak total kapasitas 1.550 MW. Tahun ini 200 MW.
4: Melalui Indonesia Solar Summit 2026, pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat investasi serta pengembangan energi surya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Bali sebagai provinsi yang mandiri energi, rendah emisi, dan mampu menjadi contoh transformasi energi bersih bagi daerah lain di Indonesia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng dan Dandim 1609 Buleleng sebagai upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng.
5: Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1609 Buleleng di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum atau APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antara kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Buleleng. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal isu strategis, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pertukaran informasi, hingga langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Ketiga institusi juga berkomitmen memperkuat kerjasama dalam mendukung pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Kejaksaan Negeri Buleleng berharap sinergi antara Polres dan Kodim 1609 Buleleng terus ditingkatkan. Dengan koordinasi yang semakin solid, upaya menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: PMK Buleleng menerjunkan 970 ASN untuk mempercepat pendataan digital perlindungan sosial. Langkah ini dilakukan agar seluruh kepala keluarga terdata sebelum 31 Juli 2026.
2: ASN akan menambah agen perlindungan untuk mendampingi masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dengan menerjunkan sekitar 970 aparatur sipil negara atau ASN sebagai agen pendamping masyarakat. Langkah ini dilakukan karena Bali termasuk Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project digitalisasi Perlinsos oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh kepala keluarga di Buleleng ditargetkan telah terdata dalam sistem digital Perlinsos paling lambat 31 Juli 2026. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
2: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan bisa desil 1 sampai desil 5.
6: Ia menjelaskan seluruh ASN diwajibkan melakukan penginputan data secara mandiri yang dipantau oleh masing-masing pimpinan daerah. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat dalam proses pendataan. ASN juga diharapkan membantu warga di lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga maupun kerabat agar proses penginputan data dapat berlangsung lebih cepat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pendataan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2: Akan ditunjuk 970-an orang, ASN akan menambah agen perlindungan untuk mendampingi masyarakat. Di sisi lain, seluruh ASN kita berharap membantu siapapun yang ada di dekatnya, entah itu tetangganya, saudaranya, keramudadinya, untuk membantu menginput KK yang ada di kawasannya, di dalam lingkungannya, untuk bisa menginput data di digitalisasi Perlinsos.
6: Digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, pemerintah juga dapat mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang telah terintegrasi dalam basis data nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu kak, kok cerdas hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Bupati Jembrano Imade Kembang Hartawan meminta seluruh agen perlindungan sosial membuka hasil pendataan penerima bantuan sosial kepada masyarakat dan memberikan ruang sanggah guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
4: Bupati Jembrano Imade Kembang Hartawan meminta seluruh agen perlindungan sosial atau perlinsos di Kabupaten Jembrano menyampaikan hasil pendataan penerima bantuan sosial secara terbuka kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 1.549 agen perlinsos di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno, Rabu 15 Juli 2026 sebagai upaya memastikan proses validasi data berlangsung objektif, transparan, dan tepat sasaran. Sebelumnya, Bupati Kembang melakukan pemantauan langsung ke sejumlah desa untuk melihat pelaksanaan pendataan di lapangan. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan warga yang belum mengetahui hasil penilaian terkait dengan layakan mereka sebagai penerima bantuan sosial. Sehingga pemerintah menilai perlu adanya keterbukaan informasi dan ruang sanggah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrano juga mengapresiasi kinerja para agen perlinsos yang berhasil menyelesaikan pendataan terhadap 102.722 keluarga. Jembrano tercatat sebagai daerah tercepat ketiga di Bali dan peringkat kelima secara nasional dalam pelaksanaan pendataan. Namun pemerintah menegaskan kualitas dan ketelitian data tetap menjadi prioritas utama dibandingkan kecepatan penyelesaian. Untuk menjamin akurasi data, setiap agen diminta menjelaskan kepada warga alasan penetapan status layak maupun tidak layak dalam penerimaan bantuan serta menindaklanjuti setiap sanggahan melalui verifikasi lapangan. Sebagai langkah lanjutan, Badan Perencanaan Pembangun Daerah atau BAPEDA diinstruksikan melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial, khususnya bagi warga yang mengalami perubahan status agar penyaluran bantuan berlangsung lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan layanan digital di tingkat desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keamanan aplikasi. Upaya tersebut diharapkan membuat layanan administrasi digital di desa Tinge-Tinge semakin aman, andal, dan mudah diakses oleh masyarakat.
11: Semua bisa memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh
12: Dinas Komunikasi Informatika Pesandian dan Statistik Kabupaten Buleleng mendukung pengembangan layanan digital Desa Tinge-Tinge melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan keamanan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng Made Suharte mengatakan pihaknya mengapresiasi inovasi digital yang dikembangkan Desa Tinge-Tinge. Kominfo Santi siap memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus melakukan asesmen terhadap aplikasi desa guna memastikan keamanan data pribadi masyarakat. Langkah tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah desa agar sistem yang digunakan semakin aman dan andal.
11: Kemudian kami juga menawarkan nantinya agar aplikasi yang dikelola oleh dinas Desa Tinge-Tinge ini nanti bisa di-assessment ya. Jadi kita bisa lihat nanti sejauh mana keamanan daripada data-data yang ada di aplikasi ini karena menyangkut data-data pribadi dari masyarakat Desa Tinge-Tinge. Jadi nanti kita akan komunikasikan dengan Perbekal Desa Tinge-Tinge untuk nanti bisa kita konsultasikan, kita koordinasikan sehingga asesmen dari aplikasi ini bisa kita laksanakan.
12: Made Suwarta menilai pengelolaan aplikasi Desa Tinge-Tinge sudah berjalan dengan baik karena telah memiliki basis data tunggal sosial ekonomi masyarakat. Namun keberlanjutan layanan digital tersebut memerlukan dukungan aparatur desa yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar pengelolaan dan pengembangannya dapat terus terus dilakukan secara optimal.
11: Harapan kami tentunya masyarakat ya semua bisa memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh Perbekal Desa Tingo-Tingo ini, karena kalau kami lihat itu kan ada layanan berupa pengajuan administrasi kependudukan lah, segala layanan mereka bisa dapatkan tanpa harus mereka datang ke kantor Perbekal. Jadi tentunya dari aparat juga harus memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat.
12: Kominfo Santi juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan pemerintah Desa Tingo-Tingo, termasuk layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor desa. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kebun Raya Bali memperingati hari jadinya ke-67 dengan mengusung tema Ajegang Buana Nguripang Budaya melalui berbagai kegiatan yang memadukan konservasi alam, pelestarian budaya, edukasi, dan pengembangan ekonomi hijau sebagai wujud komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan.
13: Sesungguhnya merawat kebun raya bukan hanya menjaga koleksi tumbuhan. Kita sedang menjaga laboratorium kehidupan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh, tempat budaya menemukan akarnya.
5: Kebun Raya Bali merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-67 dengan mengusung tema Ajegang Buana Nguripang Budaya melalui rangkaian kegiatan pada 11, 12 hingga 15 Juli 2026 di Bedugul Tabanan. Perayaan ini menegaskan komitmen Kebun Raya Bali sebagai kawasan konservasi, penelitian, edukasi, dan wisata yang memadukan pelestarian alam dengan budaya Bali. Managing Director PT Mitra Natura Raya, Marga Agrianto, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan menjadi implementasi 5 fungsi utama kebun raya sekaligus upaya menjaga lingkungan dan menghidupkan budaya lokal.
14: Tapi pada prakteknya ketika kami terlibat di kebun raya ini, kami juga menjadi bagian dari sejarah dan juga bagian dari aksi kami untuk menjaga lingkungan bersama BRIN di kawasan KHDTK, Pak ya. Di sini kami juga merasa, entitas kami merasa sangat terbentuk, bukan hanya melakukan fungsi ekonomi.
5: Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-67 Kebun Raya Bali, mulai dari pertunjukan tari kecak, yoga yang diikuti 67 peserta, festival lawar, hingga kelas edukasi gratis bagi pelajar. PT Mitra Natura Raya bersama BRIN juga mengadakan kegiatan outbound untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi. PLT Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur, Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho, mengapresiasi kolaborasi tersebut karena dinilai mampu memperkuat konservasi, riset, pendidikan, dan pelayanan publik melalui tata kelola yang profesional.
13: Momentum ulang tahun ini mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap pohon yang kita tanam, setiap spesies yang kita lestarikan, dan setiap generasi yang kita edukasi merupakan investasi bagi masa depan Indonesia.
5: BRIN berharap Kebun Raya Bali terus berkembang sebagai pusat konservasi, riset, dan edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan HUT ke-67, Kebun Raya Bali menegaskan komitmennya menjaga kelestarian alam dan budaya Bali melalui sinergi antara BRIN, PT Mitra Natura Raya, pemerintah daerah, dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
15: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest untuk memeriahkan HUT ke-67 sekaligus melestarikan warisan kuliner tradisional Bali. Festival ini juga menjadi wadah kolaborasi budaya UMKM dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lawar sebagai kekayaan gastronomi Bali.
14: Kami membuat lomba di Kebun Raya Bali, Lomba Festival Lawar.
6: Jadi, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-67 yang berlangsung di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan. Festival ini menjadi upaya melestarikan warisan kuliner Bali sekaligus memperkuat sinergi antara pelestari

0: rasa autentik, filosofi serta nilai budaya yang melekat pada kuliner khas Bali tersebut.
1: Kami bikin festival lawar itu, mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu, jadi di Bali itu kan banyak daerah, di mana daerah itu banyak lawar-lawar ciri khas daerah masing-masing. Kami membuat lomba di Kebun Raya Bali, lomba festival lawar. Jadi banyak but-but itu yang memamerkan, melombakan bumbu-bumbu lawar tradisional mereka di Kebun Raya Bali.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi media edukasi untuk memperkenalkan kekayaan gastronomi Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kolaborasi antara komunitas budaya, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda diharapkan mampu menjaga eksistensi kuliner tradisional di tengah perkembangan zaman. Pada akhir kompetisi, kelompok Banjar Angin berhasil menjadi juara pertama, disusul kelompok Gejora dari Desa Marga Tabanan sebagai juara kedua. Juara ketiga diraih KSDM 1 Kelurahan Penateh Denpasar, sementara KSDM 2 Kelurahan Penateh dinobatkan sebagai juara favorit. Perayaan HUT ke-67 Kebun Raya Bali mengusung tema Ajegang Buane Nguripang Budaya yang bermakna menjaga alam sekaligus menghidupkan budaya. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 11, 12, dan 15 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam aktivitas budaya, edukasi, konservasi, kuliner, dan wellness di kawasan Bedugul. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: RRI Singaraja menjalin kerjasama dengan komunitas Kita Pasti Bisa melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai upaya memperluas edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mempersiapkan diri menjadi abdi negara.
3: Gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi?
4: Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita saling support, saling bantu dari RRI.
5: RRI Singaraja resmi menjalin kemitraan dengan komunitas Kita Pasti Bisa sebagai media partner dalam mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Founder komunitas Kita Pasti Bisa I Gede Deni Agus Gunawan mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkenalkan komunitas yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara gratis bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi menjadi abdi negara. Melalui kerjasama tersebut, berbagai kegiatan komunitas akan disosialisasikan melalui RRI Singaraja. Program yang dijalankan meliputi latihan jasmani setiap Senin dan Rabu di lapangan Mayometra, latihan fisik di lapangan Mapolres pada Selasa dan Kamis, latihan renang setiap Sabtu dan Minggu, serta belajar kelompok pada malam hari di Taman Kota Singaraja.
3: Harapannya sudah pasti satu, gimana caranya kami bisa menjangkau lebih luas lagi dengan sosialisasi khususnya untuk anak-anak muda Buleleng, sekup Buleleng, mungkin yang lebih luas luar Buleleng. Ayo, selama ada niat pasti ada jalan untuk menggapai cita-cita menjadi abdi negara, itu aja sih.
5: Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menyampaikan kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain menghadirkan narasumber yang memberikan informasi edukatif kepada pendengar, RRI juga menjadi sarana bagi komunitas untuk menyebarluaskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda.
4: Ini sangat bermanfaat sekali ya, kita saling support, saling bantu dari RRI, kita bisa dapat narasumber yang memberikan informasi yang mungkin belum ada sebelumnya kepada pendengar, dan juga dari komunitas Kita Pasti Bisa juga bisa memanfaatkan media RRI sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan juga memberikan sosialisasi kepada pendengar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda, edukasi, serta penyebarluasan informasi kegiatan komunitas ini melalui RRI Singaraja.
5: Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui kolaborasi ini, RRI Singaraja dan komunitas Kita Pasti Bisa berharap semakin banyak generasi muda, khususnya di Kabupaten Buleleng, memperoleh informasi, motivasi, dan pembinaan untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Berita terakhir, polisi mengungkap identitas pria yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Banjar. Namun penyewa rumah yang diduga mengetahui keberadaan korban hingga kini masih dalam pencarian untuk mengungkap penyebab kematian tersebut.
6: Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan di BTN Dencari Garden Blok B nomor 5, Desa Dencari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada Selasa 14 Juli 2026 malam. Korban diketahui bernama Supandri Ponco Wahyudi, 39 tahun, warga Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian serta bagaimana korban bisa berada di rumah tersebut. Kasihumas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias mengatakan

0: Rumah kontrakan itu disewa oleh pria Putu Geri Maesa sejak awal Juli 2026. Namun korban bukan penyewa resmi rumah tersebut dan hingga kini keberadaan penyewa masih dalam pencarian. Polisi mendalami hubungan antara korban dengan penyewa kontrakan. Jenazah ditemukan setelah warga curiga karena sepeda motor di rumah itu tidak berpindah dan penghuni tidak merespon saat dipanggil. Pemilik rumah bersama perangkat lingkungan kemudian membuka pintu dan menemukan korban sudah meninggal di atas tempat tidur. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Banjar. Polisi bersama tim Inavis dan tenaga medis telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Kabupaten Buleleng untuk menjalani visum. Penyebab kematian masih menunggu hasil visum et repertum, sementara penyidik terus mengumpulkan barang bukti dan mencari keberadaan penyewa rumah kontrakan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: lambang RI jerongan dung harati
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Singa Raja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Ariantika. Selamat pagi Ariantika, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan laporannya Ariantika.
1: Iya, baik, selamat pagi para pendengar dari sini Raja, dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update perkiraan cuaca seputar wilayah Bali dan sekitarnya untuk hari ini. Secara umum untuk wilayah Bali hari ini diprediksi cerah berawan, dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk itu sebagai peringatan dini kami himbau kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Ariantika dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singa Raja pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Singa Raja pagi ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: capek deh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dalam Singaraja pagi ini pendengar, informasi kami kutip dari laman rri.go.id, sebagian besar barang kebutuhan pokok atau BAPOK di Kabupaten Buleleng masih relatif stabil pada pertengahan untuk Juli 2026. Namun harga bawang putih dan daging ayam ras mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Dagprinkop UKM Kabupaten Buleleng mencatat perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah komoditas strategis masih berada di atas harga eceran tertinggi, sementara sebagian besar komoditas lainnya terpantau stabil. Kepala Dinas Dagprinkop UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarte mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Dan data menunjukkan harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 per kilogram atau meningkat sekitar 5,26%. Daging ayam ras juga mengalami kenaikan menjadi Rp38.000 per kilogram atau naik sekitar 8,57% dibandingkan hari sebelumnya. Sebaliknya harga cabai merah keriting, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau mengalami penurunan sedangkan komoditas lainnya relatif stabil. Selain itu harga minyak goreng, gula pasir, bawang merah, telur ayam ras serta daging ayam ras itu masih berada di atas HET. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tingginya biaya produksi. Sementara harga beras premium dan beras medium juga melampaui HET akibat produksi yang belum maksimal dan tingginya permintaan. Harga secara berkala pendengar ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta melindungi daya beli masyarakat di Kabupaten Buleleng.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: stop. Jangan buang sampah di situ.
1: Hei, kenapa melarang aku? Justru ini kesempatan baik buang sampah. Nanti kan sampahnya hanyut juga di bawah air hujan ke laut.
0: Ini deh kebiasaan yang buruk. Kamu tahu nggak sih, salah satu penyebab banjir saat musim hujan ya ini, karena seenaknya buang sampah sembarangan di sungai.
1: Oh gitu ya, maaf deh, maaf.
2: Mari sama-sama menjaga kebersihan sungai. Kalau tidak, banjir mengancam kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

0: Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Parbuleleng mulai mengubah pola promosi pariwisata dengan memperluas eksposur destinasi yang selama ini belum banyak dikenal wisatawan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada sejumlah objek wisata unggulan sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata hingga ke desa-desa. Kadisbud Parbuleleng Inyoman Wisandike mengatakan selama ini promosi wisata Buleleng masih didominasi destinasi yang sudah memiliki nama besar seperti kawasan Lovina, Air Panas Banjar, dan Air Terjun Git-Git. Kedepan promosi akan diperluas dengan mengangkat potensi wisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya strategi tersebut mulai diterapkan mulai promosi jalur trekking di Desa Kayu Putih. Destinasi berbasis alam itu belakangan mulai diperkenalkan secara intensif melalui media sosial dan mendapat respon positif dari wisatawan. Selain jalur trekking di Kayu Putih, kawasan Kali Bukbuk dan Kali Asem juga mendapat perhatian dalam promosi digital. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui kombinasi lanskap persawahan, aktivitas masyarakat lokal hingga sektor ekonomi kreatif.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.